Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ada air kok, kami bilang air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal langsung minta dengan sopan. Kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Kami sudah pelit terhadap sesama.
2: Senyum ramah mama-mama desa Oel Banu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, seketika menghilangkan lelah yang kami rasakan setelah menempuh perjalanan sejauh 112 km dari kota Kupang. Hamparan rumput hijau, pepohonan, dan sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah menjadi saksi dan bukti nyata perjuangan mama-mama di desa Oel Banu untuk menjaga alam dan mengolah pangan lokal yang ada. Saya, Delianti Babo, akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah perjuangan mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan Monit VU, menjaga mata air yang ada di desa mereka sebagai sumber kehidupan dan cara mereka mengolah pangan lokal demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Bahkan, usaha yang dilakukan mampu untuk mengurangi angka stunting di desa Oel Banu.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah Mama Mary dan merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi, dulunya oleh warga Dusun 2 Desa Oel Banu hanya dijadikan sebagai pakan ternak.
1: Sebelumnya itu kami hanya menanam dan simpan saja. Kadang sorghum ini kami kasih ayam dan kami juga bisa masuk untuk kasih pakan ternak yaitu babi dulu itu.
0: Minimnya pengetahuan membuat Mama Mary maupun warga Desa Oel Banu mengolah pangan lokal untuk disantap bersama keluarga hanya dengan cara sederhana.
1: Kami sebagai mama-mama juga pemalas dengan mengelola ubi jadi kolak atau mengelola jagung bose jadi makanan untuk setiap hari diganti-ganti. Kita hanya harap beli-beli saja. Tetapi di situ juga ekonominya berkurang. Jadi dari nenek moyang kami hidupnya susah. Susahnya bukan susah makanan. Memang pangan lokal itu banyak sekali, tapi hanya susahnya kurang paham atau kurang mengerti tentang pengelolaan germana. Kami belum mengenal bahwa kami bisa olah untuk pisang ini jadi kue atau ubi bisa jadi kue atau ubi bisa jadi bubur juga. Sehingga ya dalam rumah tangga itu sangat berkurang. Membeli makanan-makanan yang mengandung gizi itu belum mengerti.
0: Tradisi yang telah ada sejak dulu membuat warga desa bukan hanya sulit memperoleh makanan bergizi, tetapi kesulitan pula untuk memperoleh air.
1: Kami buat kebun ini berpindah-pindah karena belum mengerti. Kadang kami potong kebun, kasih tinggal di situ saja, kami tidak tanam kembali. Nah itu kan sudah ada efek-efek. Membuat tanah itu jadi erosi, tutup ame itu mata air. Sehingga kadang juga kami gendong anak, baru periuk tanah itu kami junjung. Kaget jalan-jalan kok terantuk, itu air tepuk buang. Jadi kami koko anak lagi baru pulang ambil air di kali atau di sumur yang jauh-jauh ini. Susah dari nenek moyang kami kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana caranya untuk melindungi alam.
0: Tradisi berkebun dengan sistem tebas bakar yang dianggap mudah dan murah oleh masyarakat desa mengakibatkan sumber mata air yang ada tertutup. Warga pun harus mencari sumber mata air baru yang cukup jauh dari pemukiman. Bahkan, untuk berbagi air sangat sulit dilakukan.
1: Dulu kita hanya lap muka dengan lap kaki sah. Tidak mandi juga. Mandi hanya ini istilah dulu. Bilang mandi kuda kok kemana itu hanya lap muka dengan lap kaki sah. Untuk badan seluruh. Tidak. Itu kalau desa tetangga dari lihat kole, nefone itu mereka lewat dong minta bilang, mama ada air kok. Kami bilang, air tidak ada. Air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Itu kan kami susah. Ambil dari jauh-jauh ini. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum. Padahal dong suminta dengan sopan. Mama kami sudah haus. Tetapi kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Sehingga membuat kami pelita hadap sesama. Padahal itu bukan ajaran yang baik.

0: tidak ingin terus berada dalam kesusahan yang telah dialami sejak masa nenek moyang dulu. Mama Mary dan mama-mama yang ada di desa Oelbanu bergandengan tangan bersama pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat Pikul membentuk kelompok perempuan Monit VU yang memiliki arti sebuah perubahan.
1: Mama-mama, Monit VU di desa Oelbanu ini kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan bersama dengan Yayasan Pikul ini kami sudah sampai, kami melihat kembali dan menata kembali, bersihkan kembali, dan bahkan di mata air Oelnua itu akan membuat sumur bor. Memang itu sudah ada jawaban yang pasti untuk masyarakat yang terdekat.
0: Selain melakukan konservasi pada mata air, mama-mama kelompok Monit VU juga melakukan penanaman sorghum, ubi, dan tanaman lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan tepung, bubur, maupun biskuit.
1: Sekarang kan dalam desa kami itu kemajuannya ada dan membuat kebun itu tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu sudah direncanakan dan itu sudah diprogramkan bahwa dalam 5 tahun baru pindah kebun. Berarti itu sudah harus melestarikan kembali lahan lama itu, menanam kembali pohon-pohon untuk desa Oelbanu ini, pangan lokal kami terapkan kembali. Bibit-bibit yang dari dulu kita harus menanam kembali untuk kita bisa gunakan. Mengelolanya untuk jadi biskuit, mengelolanya untuk jadi kue, jadi tepung. Kita tidak beli tepung lagi di pasar, tetapi kita bisa kasih kering ubi. Ubi-ubi kayu ini untuk jadi tepung. Sehingga kita buat kue pisang, kita bisa buat cake ubi. Cake ubinya dari tepung ubi itu atau keladi juga.

0: Seperti slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Mama-mama kelompok Monit VU tidak hanya menyimpan hasil panen untuk diri mereka sendiri dan keluarga, namun hasil budidaya pangan lokal diolah lagi untuk dijadikan makanan tambahan bagi balita yang ada di desa.
1: Yang depong sisanya untuk kebutuhan pribadi saya, berbagi untuk bisa sama-sama. Bukan saya menikmati sendiri, tetapi kita bagi untuk sesama juga. Dan membuat pangan lokal yang ada sebagai PMT untuk anak-anak balita juga. Dan sekarang dan bahkan bulan-bulan kemarin itu kami sudah pemberian PMT di dalam posyandu kami, tim penggerak PKK, kami sudah turun ke lapangan. Dan juga dari bulan kemarin sudah ada punya perubahan. Perubahan itu di dalam desa kami, yaitu stunting yang jumlah 34 anak itu sudah berkurang, hanya tinggal 17.
0: Seperti katak yang berhasil keluar dari tempurung, begitu pula perjuangan mama-mama desa Oel Banu yang berhasil melakukan konservasi mata air desa dan memanfaatkannya untuk menanam kembali bibit-bibit pangan lokal.
1: Kalau untuk menyiram itu, kami bisa adakan air perpipaan. Jadi kalau di rumah saya itu, Bapak ada buat tampungan-tampungan air dan akan jadi sumur kecil di situ. Sehingga Mama mengambil dan siram tanaman, siram bunga, siram sayur, siram kacang-kacangan, itu semua tanaman ada.
0: Bibit perjuangan yang ditanam mama-mama desa Oel Banu telah membuahkan hasil. Mereka terus menyuarakan untuk tidak lagi merusak sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat desa Oel Banu.
1: Untuk kelompok mama-mama atau kolektif mama-mama ini juga kami bergabung di setiap rapat. Kami menyampaikan itu sejarah ini supaya di dalam desa kami itu melihat kembali. Sampai tahu generasi pi generasi ini mata air dari lelogama ini jangan sampai mereka akan tutup. Berarti kami juga akan mengalami kesusahan kembali.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bajol originalitas produk tenun pakai dokumentasi video, proses pembuatan dinilai jadi strategi menarik untuk kasih naik nilai jual sekaligus kepercayaan konsumen. Hal itu disampaikan oleh Francisca Novita, Resiliensi Manager Wahana Visi Indonesia. Dia bilang bahwa proses menenun yang direkam secara detail dapat jadi bukti keaslian produk sekaligus buka peluang sistem pemesanan awal. Jadi menurut Novi, konsep berjual satu karya tenun original dalam kurun waktu tertentu seperti 1 tahun satu kali dapat kasih naik dia punya nilai jual. Dengan durasi kerja panjang sampai 8 bulan, nilai produk menjadi lebih tinggi dan diminati oleh pembeli yang menghargai keunikan. Beralih ke informasi berikut. Di balik depung kesederhanaan Kampung Wodo di Desa Compang Loni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, simpan panorama alam yang membuat siapa-sa bisa jatuh hati. Hamparan sawah ijo yang luas berpadu dengan udara sajuk dan latar perbukitan buat ini kampung sama ke surga tersembunyi di jantung Flores. Sondeheran, Kampung Wodo sekarang mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam baru yang menyuguhkan pesona menenangkan sekaligus kasih sejuk mata. Kampung Wodo sondehannya indah dilihat sah, tapi juga menawarkan pengalaman unik. Wisatawan bisa lihat langsung aktivitas warga yang masih mengelola sawah dengan cara tradisional. Pemandangan petani membajak sawah, batanam padi sampai patik hasil bumi jadi tontonan yang jarang dilihat di perkotaan. Karena keindahan alam Kampung Wodo, pemerintah desa sama-sama dengan masyarakat setempat mulai kasih kembang ini kawasan sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan promosi yang pas, potensi Kampung Wodo dipercaya bisa tarik wisatawan dari berbagai daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahasa daerah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kotong ikuti siaran obrolan Akamsi.

0: 104,3 MHz Perompet RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini. Salam sehat buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Dan untuk hari ini kita akan beromong tentang bagaimana peran dari influencer untuk menyuarakan perdamaian ya di Nusa Tenggara Timur. Jadi di kesempatan kali ini membahas topik influencer membangun budaya damai lewat media sosial. Dan pagi ini di studio Pro 4 juga sudah kehadiran tamu yang luar biasa ya. Anak muda hebat ya, memberikan informasi-informasi tempat-tempat wisata yang mungkin belum pernah ketahui tapi sudah ada di postingan ataupun di status media sosialnya. Langsung saja ketong menyapa. Selamat pagi untuk Kakak Arianto Seli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Christine.
0: Salam budaya, salam sehat ya Kak ya.
1: Amin.
0: Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Mama Bapak Saudara ya melihat mungkin lewat di feed kita dan ada akun namanya Nyong Galang. Ya, inilah dia orangnya ya yang selalu memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan beberapa postingannya itu beta sampai saat ini ada beberapa tempat wisata yang belum berhasil beta temukan ya. Padahal sudah ada di postingannya Kak ini ya. Beta panggilnya Kak Nyong Galang atau Kak Arya Ari.
1: Nyong Galang boleh ya, karena itu adalah hashtag saya untuk promosi wisata okay, NTT. Jadi betul. Biar lebih NTT.
0: Lebih NTT aja. Yeah. Kak Nyong.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Iya, jadi kita mau tahu juga ya, apa yang membuat Kakak Nyong Galang tertarik untuk mengangkat pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, jadi kalau kita berbicara soal pariwisata itu tidak lepas dari yang namanya budaya. Nah, budaya itu sesuatu yang menjadi identitas kita. Dan saya sebagai orang NTT harus bangga dengan identitas itu. Karena itu saya senang ketika saya ingin mempromosikan daerah saya sendiri. Karena saya akan malu ya apabila ada orang luar yang lebih tahu NTT dibanding saya yang asli NTT.
0: Betul sekali. Beto jadi langsung tersinggung. Bukan tersinggung sih, tapi langsung kayak, ih kayaknya Beto masih kurang ya. Sejak tahun berapa aktif menjadi influencer pariwisata ataupun influencer wisata NTT?
1: Jadi awalnya itu adalah saya juga seorang pribadi yang sebenarnya tidak dulu memang fokus di pendidikan. Jadi tidak pernah yang merasakan jalan-jalan. Bahkan waktu pendidikan itu saya kebetulan di Kupang. Tapi saya sendiri asli orang Rote, jadi saya merantau ke Kupang. Bahkan kalau mau dibilang tempat tinggal saya dulu itu dekat sekali dengan Pantai Lasiana. Tapi bahkan saya sampai dari kelas 5 SD sampai saya kuliah, saya belum pernah menginjakan kaki di Pantai Lasiana.
0: Baiklah kalau begitu. Dan
1: kemudian di tahun 2013 tepatnya itu masa di mana saya ada masa transisi untuk menyelesaikan pendidikan saya S1 saya. Jadi saya punya waktu itu ada waktu kosong, kemudian saya bekerja sebagai freelance saya bekerja di toko buku Gramedia Kupang.
0: Iya. Ya, ketika juga sedang kerja sama dengan kita ya.
1: Iya, oke. Okay. Jadi saya pernah bekerja di situ, kemudian punya uang sendiri. Kemudian karena saya asli Rote, saya tertarik saya waktu itu sebenarnya lebih kayak saya pengen pulang ke Rote dan pengen jalan-jalan sekaligus ketemu keluarga saya. Nah, pada saat ke sana saya mulai suka ketika saya ingat persis waktu itu saya berkunjung ke objek wisata Batu Termanu di Pulau Rote. Kemudian saya melihat di sini bahwa wow, ternyata wisata di NTT khususnya di Pulau Rote waktu itu untuk pertama kali sangat bagus, tapi sayang sekali tidak dikelola dan juga saya menemukan di situ banyak sampah. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar awal sejak pulang dari situ. Saya juga kembali bekerja tapi tidak lagi di Gramedia. Saya bekerja di salah satu sekolah. Kebetulan basic saya adalah guru sebenarnya. Jadi saya ngajar di sekolah. Karena waktu ngajar di sekolah punya waktu kosong. Biasanya setiap sore atau weekend saya explore. Kemudian di tahun 2016 itu saya sudah mulai fokus. Jadi benar-benar saya kerja freelance dan lebih banyak waktu untuk explore. Oleh karena itu, kalau mau dibilang explore NTT, kita perlu belajar ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau mempelajari sesuatu tuh, kita harus benar-benar cinta ya. Kita berbicara soal cinta. Ketika saya jatuh cinta dengan di Rote Batu Termanu, sejak itu kecintaan saya kepada pariwisata itu sangat tinggi. Oleh karena itu setiap hari saya selalu jalan. Di balik semua aktivitas apapun, saya selalu jalan dan explore. Tapi memang fokusnya itu untuk di media sosial itu mulai dari 2016.
0: 2016
1: ya. Itu saya sudah mulai aktif, jadi saya blog, saya tulis perjalanan saya, jadi bukan hanya sekedar saya share foto, yeah. Tapi karena orang-orang tanya itu bagaimana akses ke sana, jadi saya mulai blog di tahun 2016. Dan nama blog saya adalah ariantosntt.blogspot.com, karena kebetulan saya ingin orang semua kenal saya bahwa saya orang NTT gitu. Jadi betul. Apapun yang berkaitan dengan saya selalu ada NTT-nya.
0: Baik, baik. Jadi identitas ya tidak dihilangkan bener. Ya. Iya, dan dari 2016 masih tetap aktif sampai sekarang 2025.
1: Iya, benar. Masih aktif sampai sekarang dan memang lebih aktif lagi di tahun 2018, Kak. Tepatnya ya. Karena setelah dari perjalanan 2016 itu saya masih freelance dan kebetulan saya juga sempat dapat kesempatan untuk kerja di luar NTT. Jadi saya belajar, kemudian di tahun 2018 tepatnya itu saya berhenti kerja freelance yang berkaitan dengan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, karena saya kebetulan waktu itu sempat kerja di sebuah LSM yang bantu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi tepat 2018 saya stop dari Jakarta, saya terakhir dari Jakarta, 2018 saya stop dan saya benar-benar 2018 itu fokus di wisata NTT. Jadi saya tidak hanya mempromosikan soal wisata NTT, tapi saya juga aktif belajar soal budaya. Yeah. Jadi saya gali budaya karena satu hal soal budaya, kita berbicara soal alam. Alam itu setidaknya ada kemiripan antara satu tempat dan tempat lain itu pasti, kalau kita berbicara soal pantai pasti ada batu karang, pasti ada pasir. Yeah. Tetapi kalau kita berbicara soal budaya, budaya itu unik. Jadi tidak akan pernah kita temukan yang sama. Nah, saya tertarik ketika budaya NTT, saya melihat bahwa generasi muda zaman sekarang itu ketertarikan untuk belajar budaya itu sangat kurang. Oleh karena itu saya tertarik dan paling sebenarnya saya paling suka belajar soal budaya. Jadi saya gali tulisan-tulisan yang ada di internet yang memang miris sekali, karena ketika kita berbicara soal budaya NTT, artikel-artikel yang saya baca kebanyakan ditulis oleh orang luar.
0: Ya,
1: dan itu akan bermasalah saat penulisan aksen bahasa daerah ya. Saya baca beberapa tentang budaya Timor misalnya, penggunaan satu kata yang salah saja itu kan maknanya sudah
0: betul
1: lain
0: sekali.
1: Nah itu yang biasanya saya gali dan coba saya buat kembali tulisan yang memang saya dapat informasinya real di lapangan. Jadi itu yang saya lakukan.
0: Betul ya, anak NTT yang kalau mau dibilang punya kepedulian dan tidak ingin mengubah budaya itu sendiri.
1: Benar
0: ya. Ya, dan menarik ya apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nyonggalang ya. Karena memang ini kan orang NTT asli, jadi harus pakai identitas Kak Nyonggalang.
1: Betul
0: gitu,
1: sekali
0: ya.
1: Kakak.
0: Iya, dan sudah menulis blog juga ya.
1: Iya.
0: Sekarang juga memanfaatkan media sosial Instagram.
1: Benar.
0: Jadi kalau balik lagi bahwa kalau misalnya bapak mama, bapak saudara yang punya akun Instagram bisa lihat-lihat ya, rekomendasi istilahnya ya, tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini sudah keliling-keliling kalau kita lihat postingan dari Kak Nyonggalang ya.
1: Ya, jadi kalau NTT itu yang menjadi dasar saya bahwa saya harus lebih tahu NTT sebenarnya. Jadi saya sangat ketika ada orang yang ingin berbicara soal saya terutama soal NTT, terutama orang luar, saya biasanya sangat bersemangat karena saya kebetulan untuk NTT ini mungkin mau dibilang cukup luas ya, kita punya 22 betul. Kabupaten dan kota, belum lagi pulau-pulau kecilnya ya, kita tadi berbicara soal pulau besar. Nah, kebanyakan yang orang tahu adalah wisata dan budaya yang ada di pulau-pulau besar, sementara pulau-pulau kecil kurang terekspos. Oleh karena itu, saya juga explore itu dan memang butuh waktu yang cukup lama ya kalau untuk keliling 22 kabupaten dan kota itu sudah saya lakukan dari 2013 itu dan baru selesai di 2019. Itu sudah terakhir 2019, jadi startnya dari Rote dan berakhir di 2019. Kabupaten terakhir yang saya kunjungi itu Lembata. Jadi memang 22 kabupaten kota sudah saya kunjungi dan pulau-pulau kecilnya juga hampir semua sudah. Jadi ada pulau-pulau yang seperti Rote, kita berbicara Rote itu ada pulau besar dan pulau kecil, total ada 9 pulau yang destinasi wisata. Orang tahu hanya Rote besar, tapi saya sudah keliling semua Rote. Jadi ada Pulau Ndanan, Dau, Nuse, Landuti, dan itu potensi wisatanya cukup tinggi.
0: Iya, kalau memang diperhatikan.
1: Iya, benar.
0: Dan butuh 6 tahun ya kalau mau dibilang.
1: Butuh 6 tahun karena sangat banyak, Kak, 22 kabupaten dan kota.
0: Wow.
1: Dan begitu banyak kecamatan. Jadi sangat banyak gitu.
0: Wah, luar biasa ya. Ini sudah keliling-keliling ya, sudah istilahnya sih sudah mengetahui budaya masyarakat ya, tiap-tiap masyarakat yang ada di daerah-daerah ya.
1: Iya,
0: tentu
1: benar,
0: akan
1: Kak
0: berbeda-beda Christine. Dan perbedaan ini nah, yang ya silakan.
1: Benar-benar. Jadi kalau kita berbicara soal budaya itu kan identitas yang tidak sama. Mm-mm. Dan memang budaya ini kalau mau kita katakan bisa memicu perpecahan sebenarnya ya, karena betul, beragam keberagaman. Betul, betul. Tapi satu hal yang ketika kita belajar budaya di NTT, setiap daerah itu punya ciri khas yang sebenarnya malah kayak jadi nilai jual sebenarnya. Saya ambil contoh kayak budaya cium hidung dari Sabu.
0: Ya,
1: orang di mana-mana walaupun agak takut ya cium hidung, nanti bersentuhan bibir ya, mohon maaf ya, tanya orang takut. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke cara sebenarnya. Cara kita itu ada caranya, cuman orang luar berpikirnya kayak, oh nanti bersentuhan ini. Padahal itu sebuah budaya yang menunjukkan kedekatan.
0: Iya, betul.
1: Jadi ketika orang baru datang, dia seperti menyambut, dan kamu datang di daerah kita, kamu aman, kamu di sini, kamu bisa melihat segala sesuatu. Dan ketika kita berbicara soal budaya juga jadi, sekarang ini jadi permasalahan tersendiri. Karena budaya itu jarang kita saksi, jarang ditampilkan di acara umum. Jadi budaya itu biasanya kebanyakan kalau kita mau lihat budaya setempat, pertama kita harus keluarkan biaya, budget.
0: Benar sekali.
1: Dan budaya itu hanya dilakukan pada waktu tertentu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak misalnya kita berbicara soal budaya tinju adat misalnya yang baru-baru diselenggarakan, ya. Itu kita harus jauh-jauh dari, misalnya tidak usah dari luar Jawa, kita dari Kupang harus terbang ke Flores atau harus menggunakan kapal, itu butuh biaya. Dan ketika sampai di sana lagi, waktunya juga tidak setiap tahun kan, satu tahun cuma satu kali. Jadi budaya itu benar-benar sakral, dan memang untuk menyaksikan budaya orang yang harus benar-benar cinta budaya. Jadi dia mau siap keluarkan budget, dan dia harus mau duduk dengar mungkin syair-syair adat yang dirasa kayak ini bahasa artinya apa gitu. Jadi memang butuh kecintaan dan butuh pengorbanan lebih untuk bisa menjadi seorang yang menyukai budaya. Berbeda dengan alam, kalau orang lihat pantai dia langsung suka, tapi kalau budaya itu butuh banyak tuntutan. Artinya kita harus, karena kita kembali ke masa lampau, kita belajar syair, dan tidak semua orang mau belajar syair. Bahasa apa itu? Kadang jadi membosankan juga karena kita mendengar syair. Cuman ya tergantung lagi, menurut saya itu adalah justru nilai unik yang saya senang ketika dapat file-file yang berkaitan dengan budaya, karena itu budaya itu identitas, dan identitas itu tidak boleh hilang.
0: Wah, luar biasa ya. Ini pesan menarik ya. Pesan yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa identitas dan juga budaya itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
1: Betul.
0: Ya. Dan kita akan lanjut lagi untuk berbincang dengan Kakak Nyong Galang ya, setelah jeda berikut ini.
2: Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu termasuk kata beta sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kakak Nyong Galang. Iya, kalau bicara soal influencer dan juga media sosial, kalau menurut Kakak Galang sendiri, Kakak Nyong Galang sendiri saat ini seperti apa?
2: Jadi kalau kita berbicara soal budaya dan sosial media, itu saat ini pengaruhnya sangat besar. Karena kalau kita berbicara soal media sosial, itu powernya sangat kuat. Sekarang powernya sangat kuat. Oleh karena itu kita harus bijak dengan menggunakan media sosial yang ada, supaya yang ada di media sosial itu adalah hal-hal yang positif. Nah, kalau kita berbicara soal hal-hal yang positif, salah satunya adalah dengan mempromosikan budaya kita, khususnya ya kita berbicara soal budaya NTT. Nah, kalau kita balik lagi berbicara soal budaya, budaya NTT itu sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, ada pakaian adat, ada tutur adat, tarian dan lain-lain. Nah, salah satu yang paling penting poin di sini adalah kadang itu bisa menjadi perpecahan. Saya ambil contoh, biasanya itu yang paling lumrah kita temukan adalah penggunaan bahasa daerah. Jadi kadang itu orang suka mengajarkan justru yang bahasa-bahasa yang negatif itu yang disebar di dunia sosmed. Jadi diajar ke orang tamu, misalnya saya mendapatkan banyak postingan di sosial media yang mereka mengajarkan kepada orang luar, tapi yang diajarkan itu justru bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa kotor. Hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari. Oleh karena itu, menurut saya ketika kita menggunakan sosial media untuk promosi budaya, saya percaya walaupun ketika pengalaman saya adalah saat promosi budaya, komentar dan antusias orang untuk menyukai postingan itu masih sangat kurang, tapi saya percaya bahwa dampak kecilnya itu pasti ada, karena hal-hal kecil yang kita lakukan selagi itu positif pasti berdampak. Dan saya percaya bahwa ketika media sosial itu kita gunakan untuk promosi budaya, itu akan menunjukkan kepada orang luar bahwa identitas budaya kita itu beragam dan tidak akan menimbulkan perpecahan, malah itu menjadi sebuah kekayaan, nilai jual keunikan yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu ya, orang lain harus datang dan lihat langsung budaya kita, supaya dia bisa mengetahui bahwa budaya kita itu memang unik dan berharga.
1: Iya, betul sekali ya. Dan kutung tahu bahwa sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang kalau mau dibilang sih menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Tadi juga Kakak Nyong Galang sempat menyinggung soal budaya dan juga potensi untuk perpecahan ya. Benar. Karena tadi kan ada begitu banyak, dikatakan begitu banyak budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, peran dari seorang influencer ya untuk tetap menjaga agar ya walaupun kita berbeda-beda tapi sebenarnya kita tetap bisa bersatu gitu.
2: Iya, benar. Pesan dari saya, ketika seorang influencer, jadi influencer itu berbicara tentang bagaimana seorang itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, influencer itu kita harus lihat bahwa seorang influencer itu berbeda dengan selebgram ya. Karena sekarang banyak di NTT, di Kupang ini banyak selebgram. Nah, kalau kita berbicara soal selebgram itu orang yang famous, terkenal, populer. Tapi kalau kita berbicara soal influencer, bagaimana seorang yang bisa mempengaruhi secara positif melalui postingan-postingannya. Nah, pengaruh positif ini adalah influencer itu yang paling penting adalah dia harus konsisten. Jadi seorang influencer harus punya fokus, dia mau influencernya apa ya, apa yang mau dia pengaruhi. Nah, yang dipengaruhi, kebetulan saya memilih wisata yang berkaitan dengan alam dan budaya, dan itu menjadi identitas saya, dan saya akan terus mempromosikan itu karena saya percaya bahwa itu jadi kekayaan yang tidak hanya berdampak kepada saya sendiri, orang kenal saya sebagai influencer wisata, tapi itu bisa memberikan dampak secara langsung baik untuk masyarakat, karena orang akan tertarik untuk datang ke NTT, dan ketika orang luar datang ke NTT itu akan ada perputaran ekonomi itu
1: sih Kak. Baik. Dan kalau kita melihat bahwa hanya orang-orang tertentu kayaknya yang terpanggil ya untuk mempromosikan wisata di Nusa Tenggara Timur.
2: Iya benar. Jadi kalau memang untuk promosi itu ya memang sesuatu yang pertama kita harus cinta dulu, yang kedua kita juga harus ditopang dengan dana ya, iya, Kak. Karena betul. Memang selama ini kalau mungkin orang melihat saya jalan-jalan, apakah saya itu, kebanyakan ketika saya posting juga orang bertanya, apakah kamu itu bagian dari dinas pariwisata ya? Saya katakan tidak. Jadi memang karena murni saya cinta, jadi saya berusaha berpikir kreatif dan inovatif bagaimana saya punya dana, yang dana itu bisa saya gunakan untuk jalan-jalan tapi ada manfaat untuk saya sendiri. Jadi memang butuh dana itu juga jadi pengaruh, iya, Kak. Karena ada banyak orang, sebenarnya ada banyak orang yang ingin promosi. Nah, promosi itu pertama kita butuh data.
1: Iya.
2: Tidak semua daerah di NTT itu jaringannya sudah ada.
1: Betul.
2: Dan memang selain butuh data, jadi butuh, sebenarnya butuh passion, butuh apa ya, butuh kecintaan khusus dan butuh dana. Nah, dua hal tersebut bertolak belakang. Jadi kadang kita punya dana tapi kita tidak tahu cara promosi. Kadang juga kita tahu cara promosi tapi tidak punya dana. Jadi dua-dua itu saling mendukung. Nah, karena saya sendiri itu adalah independen, jadi dari 2016 kalau boleh dihitung sebenarnya banyak dana yang sudah saya keluarkan untuk jalan-jalan ya. Kalau saya bangun rumah mungkin sudah ada bisa beli Lamborghini mungkin ya. Tapi karena saya memilih itu karena saya menyukai alam dan budaya, dan memang kayak saya pengen orang lebih tahu dan lebih kenal NTT bukan hanya Labuan Bajo tapi masih ada pulau-pulau lain juga. Oleh karena itu kayak memang kalau ditanya uangnya dari mana, sebenarnya selain tulis di blogger, saya juga tulis promosi NTT itu lewat salah satu media online nasional, namanya Indosone. Jadi dari situ penghasilannya, kemudian saya juga menggerakkan UMKM. Jadi karena UMKM itu berkaitan dengan pangan lokal, jadi saya memang menyeleksi pangan-pangan lokal tertentu. Jadi saya juga aktif kalau ada pameran, Kak Christine, saya akan pasti akan datang karena saya akan melihat, oh
1: besok
2: ada
1: boleh
2: produk.
1: Besok boleh.
2: Pasti datang. Saya akan lihat produk-produk apa yang baru, dan produk-produk yang baru itu memang ada kriteria khusus. Selain dari kemasan, saya juga lihat dari bahan lokal yang digunakan. Bahan lokal yang digunakan harus, misalkan dia 75% ada bahan lokalnya, itu pasti saya akan bantu promosikan dan mungkin saya juga bantu marketing. Jadi ada produk-produk UMKM ya hampir 90% ya UMKM di NTT itu saya kenal dan saya bantu juga jualan produk mereka.
1: Oke, keren ya. Jadi itulah mengapa ya, mengapa dan kenapa bisa jalan-jalan, karena memang kreatif orangnya ya. Tapi memang kayaknya memang kita-kita orang NTT ataupun anak-anak NTT harus meniru apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nyong Galang ya. Jadi kalau mau dibilang kan seperti dikatakan bahwa oke, sesuatu yang menjadi passion kita bukan hanya sekedar untuk hiburan saja tapi membutuh dana ya. Benar. Segala sesuatu itu butuh dana. Dan Kak Nyong Galang sendiri tanpa ada sponsor dari manapun tidak menjadi buzzer siapapun ya. Sekarang kan sedang tren yang ini mudah dapat uangnya dan ya lumayan lah, hanya tinggal ketik-ketik naik posting.
2: Itu bisa jadi bermasalah itu Kak Christine ya, itu bisa jadi perpecahan itu Kak Christine.
1: Nah, kita bahas soal itu ya Kak ya. Apakah bisa seorang influencer juga maunya ya istilahnya disusupi begitu Kak, atau
2: Sangat bisa Kak, karena mereka melihat pengaruh ya. Jadi kalau kita berbicara soal influencer dan selebgram itu kan beda-beda tipis ya, kalau kita berbicara soal NTT. Cuman saya membaca satu fenomena yang sedikit berbeda ya, ketika ada produk yang tertarik untuk kita promosikan, ya kita berbicara soal income ya. Nah, kalau di Kupang itu saya melihat kecenderungan orang untuk menggunakan misalkan brand ambassador. Itu kan biasanya mereka melihat dari selebgram yang jumlah followernya harus sekian, ada dasar standarnya. Nah, berbeda dengan ketika saya pribadi, kebanyakan itu bantu promosi itu bahkan dari produk luar. Dan dari untuk produk luar mungkin itu satu kelebihannya dari orang luar NTT adalah ketika mereka mau mempromosikan produk mereka dan mereka membayar kita, mereka melihat ke postingan sosial media kita Kak. Jadi mereka tidak lihat follower. Yang mereka lihat adalah orang ini passionnya memang di wisata. Dan kalau misalkan saya yang aktif, oh dia postingannya semuanya wisata, semuanya budaya NTT. Saya pengen promosikan sebuah produk yang misalkan pembuatan produk tenun. Misalkan saya dia punya produk tenun tapi dari orang luar yang dia buat, dia bisa kasih kita promosi. Jadi memang itu salah satu perbedaannya adalah ketika kita promosi influencer lokal, orang lebih melihat ke follower sih sebenarnya saya lihat. Cuman kalau orang luar melihat ke apakah karakter dari pribadi orang itu cocok gak dengan produk kita. Betul. Nah, orang luar biasanya seperti itu. Dan pengalaman saya seperti itu. Kebanyakan saya lebih jujur saya kebanyakan dilirik lebih oleh produk luar, okay, bukan produk lokal. Dan memang sebenarnya kita harus bisa pisahkan ya Kak. Kalau saya pribadi,
1: profesional ya.
2: Saya pribadi jujur kalau tidak berkaitan dengan wisata saya tolak. Jadi ada beberapa terutama menjelang pilkada ya pengalaman saya atau ada event besar misalnya mereka pengen promosi produk mereka. Kalau event besar tuh misalnya rokok ya Kak. Paling banyak tuh rokok. Jujur paling banyak rokok. Jadi mereka tertarik ngirim produk. Cuman saya bilang, sorry kalau rokok saya tidak bisa promosi. Karena sama sekali tidak ada kaitan dengan wisata. Okay. Dan yang kedua itu saya sendiri tidak perokok. Yeah. Jadi kalau saya mempengaruhi orang untuk itu sepertinya tidak cocok dengan saya. Jadi memang ada tawaran-tawaran yang kita, saya pribadi sendiri ya. Mm-hmm. Saya tidak mau membandingkan orang lain. Jadi saya tidak melihat dari, oh kamu kasih saya dana sekian. Mm-hmm. Tapi yang saya lihat adalah apakah itu pertama berkaitan dengan wisata tidak sesuai dengan karakter saya atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan karakter dan keahlian saya pasti saya tolak.
1: Oke. Walaupun mungkin tolak. Ada yang mengiming-imingi ini saya bayar sekian berapa digit begitu ya.
2: Saya sama sekali tidak tertarik karena memang itu yang saya katakan konsistensi. Okay. Karena memang ada banyak influencer dan banyak selebgram yang menurut saya konsistensi itu penting. Jadi kamu ketika kamu memilih role kamu adalah sebagai, oh saya pengen jadi buster politik, ya kamu politik semua gitu. Kalau kamu jadi wisata ya kamu harus total wisata. Nah itu yang saya rasa masih jarang untuk kita di NTT. Okay. Jadi kalau saya sendiri wisata pasti yang postingan yang muncul semua itu adalah pasti wisata dan budaya. Tidak ada yang lain karena memang ya passion saya dan saya pengen membranding diri saya ya sebagai itu.
1: Iya. Prinsip hidup ya.
2: Pilihan juga sih itu.
1: Iya. Jadi tidak tertarik ya dan tidak menjadi istilahnya sih influencer yang musiman begitu.
2: Iya, tidak sama sekali tidak tertarik.
1: Angin barat datang ya ikut angin barat, angin timur datang ya ikut angin timur.
2: Saya sama sekali tidak
1: tertarik. Seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya ini ada mungkin anak-anak muda ya di NTT yang ingin juga menjadi influencer, masih coba-coba ya. Dan ada ketertarikan atau mungkin ada iming-iming kan biasanya. Kan sekarang banyak tuh yang lihat di media sosial buzzer tiba-tiba muncul ya. Dan ada ketertarikan dari anak-anak yang istilahnya baru mau mencoba begitu. Saran dari Kakak Nyong Galang.
2: Oke, saran dari saya. Kalau berbicara soal buzzer itu sebenarnya itu kita punya punya aturan, punya undang-undang IT ya. Dan itu mengatur tentang bagaimana kita memposting sesuatu yang real atau hoax. Nah, yang hoax itu pasti akan pasti akan dampaknya itu jadi kemana-mana. Jadi menurut saya ketika kita jadi memilih untuk yang mempromosikan sesuatu yang tidak benar, saya rasa itu nanti sangat berbahaya, tidak hanya untuk Anda, tapi ketika identitas Anda terbuka, keluarga Anda juga jadi kena. Jadi dampaknya jadi kemana-mana. Jadi menurut saya lebih aman kita main yang positif-positif saja Kak. Jadi saya lebih sarankan mendingan lebih aman dan lebih berpengaruh ya. Karena ketika kita jadi influencer yang negatif, orang akan semua, dia akan berlaku seumur hidup. Dan sanksi sosialnya itu tidak akan pernah hilang. Seumur hidup itu pasti akan ada. Tetapi ketika kita menjadi yang positif, menyebarkan sesuatu yang positif, orang akan selalu mengingat kita. Walaupun kita sudah mati mungkin ya, kita tidak tahu, orang akan terus mengingat bahwa oh dia ini orang yang suka menyebarkan hal positif. Jadi menurut saya sebaiknya kita tetap memilih sesuatu yang berkaitan dengan menyebarkan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif punya dampak yang besar, tidak hanya untuk kita tapi mungkin untuk anak kita, untuk masa depan kita, itu pengaruhnya lebih besar.
1: Tapi kalau misalnya ada yang bilang, Kak ini kan lumayan ya, bisa ya menunjang kehidupan 5-6 bulan ke depan begitu.
2: Kalau menurut saya itu kembali ke pilihan sih, cuman kembali ke pilihan ya. Cuman saya lebih menyarankan sebaiknya tetap pilih yang positif. Karena hal-hal yang positif itu dampaknya tidak terduga. Dampaknya tidak terduga itu saya ambil contoh seperti saya. Butuh waktu sekian lama dari 2013 sampai 2019 keliling NTT. Mungkin di tahun 2020-an baru saya mulai dikenal secara luas. Jadi memang butuh progres yang lama untuk kita dikenal. Tapi ketika sudah mulai dikenal, orang mulai ngundang kita jadi berbicara ya, di mana-mana ya, dan ketika betul. Berbicara itu tidak hanya sebatas uang ya, tapi ya. Juga mengembangkan skill kita betul. Sebagai seorang yang jadi kita lebih terlatih. Jadi memang dampaknya kalau kita berbicara soal saat kita melakukan hal-hal yang baik, kita harus tetap konsisten karena memang butuh waktu lama untuk bisa dapat kayak imbalannya itu kembali ke kita itu butuh waktu.
1: Okay.
2: Butuh waktu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang posting yang negatif, mungkin saat itu kita langsung dapat hasil, tapi masa depan kita pasti hancur.
1: Baik, ini pesan dari yang sudah profesional ya. Jadi kakak Nyong Galang punya prinsip bahwa ya bersusah-susah dahulu ya, ya. Bersenang-senang kemudian. Tapi kan orang prinsipnya sekarang kan zaman serba instan begitu ya. Jadi influencer atau mungkin jadi istilahnya konten kreator lah ya. Jadi konten kreator itu ya harus yang bisa boom dulu ya.
2: Bener.
1: Biar bisa dikenal banyak orang. Nah kalau menurut Kak Nyong Galang sendiri, prinsip-prinsip seperti itu yang ya kita terima saja, apa saja yang masuk yang sedang viral saat ini kita ikuti saja ya. Biar kita juga bisa istilahnya sih bisa naik banyak yang melihat, banyak yang likes, banyak yang komen begitu.
2: Iya, jadi kalau kita berbicara soal like dan komen ini kadang ingat ya bahwa ketika kita menggunakan sosial media itu tuh adalah personal branding kita yang orang-orang bakalan lihat jejak digital kita.
1: Iya.
2: Jadi saya melihat ada satu kecenderungan begini Kak. Anak-anak muda sekarang banyak yang saya follow, tapi kita di follow back apa tidak? Itu jadi masalah.
1: Itu
2: nah, itu jadi permasalahan. Menurut saya secara pribadi, ketika kita memfollow, saya secara pribadi ya, ketika kita follow seseorang, berarti kita tahu bahwa orang itu punya nilai dalam postingannya. Itu. Nah, orang yang punya nilai pasti saya akan follow, tetapi orang yang postingannya adalah selfie dan lain-lain, itu kebetulan jarang kadang saya tidak follow back. Kenapa alasannya? Karena memang basic saya itu adalah saya akan memfollow orang-orang yang apa ya menginfluence saya ada nilai sesuatu yang dalam postingannya bisa saya pelajari. Nah itu kadang jadi bumerang. Jadi kadang kita sudah follow tapi tidak di follow back. Saya langsung balas kalau kakak tidak mau follow saya tidak apa-apa. Saya tidak rugi dan saya langsung lakukan itu. Dan memang berbicara soal influencer itu jati diri sih sebenarnya. Apa sih yang kita mau jadi influencer seperti apa dan apa yang mau jadi keunikannya kita itu yang harus ditonjolkan.
1: Bukan hanya sekedar sebagai pencari apa ya kalau mau dibilang sih kan sekarang banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai ladang lah istilahnya.
2: Iya dan itu. Memang itu yang saya bilang bahwa tetap jadi identitas kamu. Jadi kalau kamu wisata tetap saja wisata, jangan dicampur adukan karena nanti orang jadi bingung kamu ini role-nya apa, wisata atau jualan produk, jualan kos-kosan misalnya. Nah kebetulan itu jadi masalah. Jadi memang balik lagi identitas seperti apa yang mau kita tonjolkan ke publik, dan percaya atau tidak ketika kita punya ciri khas dan keunikan orang akan cari kita.
1: Betul sekali ya. Pokoknya sekarang kalau di NTT kan orang taunya ya bisa bicara soal wisata ya hanya Kak Nyong Galang ya. Belum ada yang bisa menandingi istilahnya seperti itu ya Kak ya. Dan balik lagi bahwa seperti kata Kak Nyong Galang bahwa kita harus fokus ya Kak ya.
2: Benar, harus fokus dan konsisten.
1: Konsisten juga.
2: Harus benar-benar konsisten, dan untuk bisa fokus dan konsisten itu tidak gampang. Nah, itu yang jadi masalah tersendiri bahwa sebenarnya kita punya pulau kita cukup banyak ya. Jadi kalau kita berbicara soal wisata dan budaya, sebenarnya saya juga aktif lihat kira-kira anak alor itu siapa ya yang rajin promosi. Nah memang itu jadi satu kendala yang saya bersyukur ya bahwa saya punya kesempatan untuk bisa walaupun saya saat ini stay di Kupang, tapi saya bisa keliling NTT. Nah berbeda dengan kasihan orang lokal, biasanya saya kebanyakan lihat influencer itu ada beberapa yang bagus yang menurut saya konsisten juga, cuman ya itu mereka kendala di biaya, kurang support. Jadi memang ada orang-orang sebenarnya yang punya potensi untuk promosi alam dan budaya NTT kita yang sebenarnya dia sudah aktif, cuman butuh dukungan, butuh dana istilahnya, karena untuk keliling NTT itu tidak gampang. Jadi mereka biasanya saya lihat ada beberapa yang bagus tapi dia hanya sebatas menguasai daerah-daerah tertentu. Misalkan ada influencer Pulau Timor, ada siapa yang alor itu siapa. Jadi saya cukup mengikuti karena saya tertarik ketika orang soal posting sesuatu di sosmed itu kadang saya suka lihat juga informasi ini benar atau tidak ya. Bahkan sebenarnya banyak juga sih dari pemerintahan maupun dari BUMN yang memposting gambar tanpa izin atau memposting suatu informasi yang sebenarnya itu informasi yang salah. Nah itu juga saya temukan, cuman ya sudah, saya biasanya komentar ini salah Pak, maaf. Jadi memang kita juga harus bijak ketika kita mau memberikan komentar tentang sesuatu yang salah. Kita dituntut juga untuk bijak, karena kalau kita salah-salah kita juga bisa jadi diserang walaupun kita benar. Betul.
1: Karena kan sekarang segala sesuatu yang viral itu dianggap benar ya.
2: Benar.
1: Dan kalau misalnya kita benar tapi suaranya sedikit, itu
2: ya,
1: dianggap
2: tetap
1: kalah
2: ya.
1: Aneh ya zaman sekarang ya. Tapi sebagai seorang influencer, ini juga closing statement ya. Bicara dengan Kakak Anyong Galang ini Sonde, kok tuh jadi lupa waktu ya. Karena penjelasannya menarik, dan juga memang kalau mau dibilang sih kok tuh dapat ilmu baru dari Kakak Anyong Galang ya. Jadi sebagai seorang influencer, apalagi yang mula-mula ya, berada di garis start, harus mengikuti apa yang menjadi aturan ataupun sudah dilakukan oleh Kakak Anyong Galang. Sebagai closing statement, balik lagi nih, untuk pesan yang bisa disampaikan ya sebagai seorang influencer, dan juga pesan untuk influencer-influencer lainnya ataupun kepada masyarakat kita ya, sehingga ketong bisa menyuarakan yang namanya perdamaian di kondisi seperti saat ini ya Kakak ya. Di mana orang memanfaatkan media sosial untuk memecah belah. Silakan.
2: Iya, berbicara soal budaya itu juga berbicara soal kebiasaan dan perilaku. Ya. Nah, kebiasaan dan perilaku yang kita bangun dalam merespon sesuatu seperti yang sudah terjadi saat ini, itu kita butuh butuh pemikiran yang bijak. Ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita juga dituntut untuk bijak dalam menanggapinya. Dan kalaupun kita butuh speak up, kita harus berbicara, ayo kita berbicara speak up di medsos misalnya, tetapi gunakan juga bahasa-bahasa yang bisa diterima sehingga semuanya itu bisa harmonis dan damai.
1: Baik, betul. Kita sama-sama jaga kedamaian ya.
2: Benar.
1: Keharmonisan yang sudah ada. Dan tentunya Kakak Anyong Galang sebagai seorang influencer, melalui postingan-postingannya juga ingin ini ya, menyampaikan pesan-pesan kedamaian. Begitu ya Kak ya. Ya. Terima kasih Kakak Anyong Galang sudah bersedia hadir di Pro4 RRI Kupang ya. Luar biasa, sukses selalu untuk kegiatannya, aktivitasnya. Apakah tahun ini mungkin akan keliling-keliling lagi atau?
2: Untuk sementara masih keliling-keliling, mungkin next ke Alor.
1: Oke, berenang di ini ya, di lautan Alor ya.
2: Iya, bawah lautnya sangat indah, dan kita juga bisa ketemu dengan dugong ya.
1: Iya. Luar biasa. Terima kasih Kakak Anyong Galang, dan sekali lagi Bapak Mama bahasaudara, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Anyong Galang ya, bahwa melalui postingan-postingan kita, kita sampaikan pesan damai dan juga harmoni. Beta Kristin, selamat pagi dan salam budaya.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penataan aset dan penataan akses yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Gubernur Melki saat membuka rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Beralih ke informasi berikut. Di balik rimbunnya vegetasi hijau lereng Gunung Beliling, suara gemuruh air jatuh saling bersautan membentuk simfoni alam yang memukau. Desa wisata Seribu Air Terjun Wailolos yang terletak di Kecamatan Sanonggaung, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini perlahan menjelma menjadi salah satu magnet baru pariwisata berbasis alam dan komunitas di ujung barat Pulau Flores. Ketua Pok Darwis Desa Wisata Seribu Air Terjun Wailolos, Robert Perkasa, mengatakan pertumbuhan kunjungan wisatawan menjadi bukti semakin meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi yang menawarkan pengalaman budaya dan alam yang masih terjaga ini. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu, selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kenija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak dia bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Arta Wacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Welepa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welepa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welepa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welepa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Potensi pariwisata Kabupaten Ende terus berkembang, namun masih terkendala akses jalan, sarana pendukung, dan minimnya penunjuk arah menuju destinasi wisata. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini disampaikan pemandu wisata sekaligus anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI Ende, Cahyadi. Ia menilai promosi wisata yang semakin masif perlu didukung dengan pembenahan infrastruktur. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda didorong mengambil peran lebih besar dalam pengembangan pariwisata Flores, tidak hanya sebagai pembuat konten digital tetapi juga sebagai pemandu wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang terus berkembang. Ajakan ini disampaikan pemandu wisata Cahyadi pada Minggu 14 Juni 2026. Menurutnya, anak muda memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari kemajuan pariwisata daerah. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, ketong kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau beta artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi ketong akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu kakak Alenira Evangeline. Selamat siang kakak Alen.
1: Selamat siang kak.
0: Apa kabar kak?
1: Baik kak.
0: Kabar Tuhan. Baik. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih bapak mama saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya kak ya. Oke, sebelum ketong bercerita lebih lanjut nih ya terkait dengan UMKM Macato nih kak, ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan kakak Alen.
1: Kalau dari namanya itu Macato, ya bener tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Oh, jadi okay. Macato gitu.
0: Oke, okay. Jadi makanan juga ya?
1: Iya,
0: hanya minuman.
1: Ada makanannya.
0: Ada makanan, ada minuman?
1: Iya.
0: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca dari makanan minumannya. Nah, luar biasa, ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya, kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih kak, sejak kapan nih kak Macato ini berdiri?
1: Sejak Mei 2025.
0: Mei 2025. Jadi hampir mau setahun ini
1: hampir,
0: ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Itu kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan kak.
1: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
0: Banyak itu kak.
1: Tapi kayak
0: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh kak.
1: Itu ya enggak sesuka kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang, rasa macanya kurang, jadi akhirnya decided buat beli yang dia bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok, mulai penasaran, punya cari-cari, banyak gitu udah tipenya maca itu. Misalnya di rumah ada 5, ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak, ini mau diapain? Terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama, gak bener. Maksudnya lama pun itu bakal rusak. Jadi kayak daripada disimpan lama-lama, ya kita jual aja gitu. Yaudah akhirnya dijual.
0: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai, begitu ya. Lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya bapak-bapak saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Tadi kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk, itu maksudnya gimana tuh kak? Memang maca ada banyak-banyak versi gitu ya?
1: Ada versinya sendiri itu ada beberapa. Habis itu ada kan merknya lain-lain juga. Jadi kayak ya banyak. Cuma nama-namanya gak terlalu hafal, soalnya Jepang semua kan ada sendiri.
0: Okay. Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu kalau itu ada perbedaan.
1: Ada gitu. Bedanya emang.
0: Oke, okay. Pecinta maca atau yang hanya tahu minum saja ini nih. Ini ada ilmu baru nih dari KL Alen nih. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang maca versi A, versi B, versi C gitu. Yeah. Kalau kakak sendiri suka yang kayak gimana sih, yang betul-betul kakak rasa oke ini beta ini, banget nih.
1: Itu kalau misalnya aku suka maca yang kalau misalnya dia udah di whisk itu dia jadi creamy, dia enggak encer. Itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, enggak kayak yellow kayak butek-butek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak butek-butek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang.
0: Hijau pro 4 mungkin.
1: Iya.
0: Hijau-hijau pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan warna, teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri ya. Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
1: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak maca yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi dia lama ya, 1 bulan 2 bulan gitu, dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau gelap gitu, hijau tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seumami itu, jadi kayak guys ya bisa diminum cuma gak enak.
0: Oke, tapi itu versi seleranya Kak Alen ya. Oke, hijau tapi dia saturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau di pewarna mulai berubah, rasa juga berubah ya?
1: Rasa juga berubah pasti.
0: Oke. Apakah di Machato ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Alen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya, maunya pasar gitu?
1: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tadi mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah kayak enak. Oke, okay, enggak apa-apa gitu.
0: Oke. Okay. Karena Beta juga bukan pecinta maca ya, jadi Beta lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Tapi memang lebih banyak yang lebih suka
1: yang manis.
0: Versi Kak bilang manis itu. Oke, namanya juga selera ya Kak ya. Nah Kak, ini kan Machato ya, karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba maca. Nah, kenapa pilih maca sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan maca itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum terus ada pilihan maca gitu. Nah, kenapa jadinya maca sebagai produk utama nih, Kak?
1: Nah, jadi kalau misalnya maca sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
0: Oh, trennya ya.
1: Iya, trennya ya. Banyak mereka larinya ke maca daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya maca itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
0: Harga juga ngetren.
1: Harga juga melunjak di atas. Habis itu kenapa maca, kenapa enggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak, sebenarnya gak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana, yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke maca.
0: Oke, ikut apa ya, yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang maca juga lagi naik daun naik banget. Ya, jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih. Kalau yang Beta lihat, ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Alen nih gitu. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di Machato ini?
1: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang. Maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana. Tapi kayak kalau dia minum maca, dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula. Aku tambah kayak, waduh kok papa malah minum gula doang, gak minum macanya. Jadi kayak ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan maca lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo ini, Jo kan nama aku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. Itu mama. Habis itu kayak,
0: berarti mau hokinya dapat dari mama.
1: Habis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha macan, dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berpengalaman dalam bisnis macan gitu, dia lebih tahu, jadi dia yang ngajar, dia yang kasih tahu tuh. Habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok.
0: TikTok. Oh, sosmed
1: tutorial.
0: Ya.
1: Tutorial.
0: ikut tutorial juga. Oke, jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga ya. Mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya. Ada mama papa juga di dalam, dan biasanya tuh bapak mama dan saudara justru dari lingkaran-lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke. Nah, Kak, beta penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku maca yang digunakan di Maca Tok itu seperti apa?
1: Pemilihan bahan baku. Kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga lah, misalnya tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya takarannya sama, airnya sama, gulanya sama. Habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama
0: mana mama lagi okay.
1: Terus kasih coba mama mana yang lebih oke. Terus aku misalnya aku pilih yang A, terus mama pilih yang B. Nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame tuh di situ. Ini gimana? Maksudnya gimana?
0: Seru ya.
1: Kayak apanya yang kurang? Macanya atau gulanya atau susunya apa bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja, bubuk yang ini aja. Jadi sudah. Itu sudah.
0: Oke, baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan ACC rasa begitu ya.
1: ACC rasa. Habis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya. Setiap maksudnya enggak setiap bulan. Pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah, biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk maca yang mereknya ini. Nah, soalnya ada pelanggan misalnya 5 pelanggan dia suka yang A. Nah, gitu yang selanjutnya yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B. Jadi kayak mereka kayak oh aku sukanya yang ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu. Biasanya gitu.
0: Oke, ya. Seru juga ya pemilihan bubuk maca ini ya. Ternyata soalnya segampang yang ketum bisa minum ya itu ya. Ternyata di balik minuman maca ini ada proses yang panjang juga ya Kak ya. Pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga. Dan memang pantas deh, pun rasa berbeda ya. Kadang ada rasanya berbeda ya. Ternyata pemilihan bahan baku benar-benar diperhatikan. Jadi ini bukan asal pakai gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak mama bapak saudara. Nah Kak, ini ada varian-varian juga kok soalnya tuh macam-macamnya.
1: Macam-macamnya sekarang ada varian-variannya lumayan banyak. Cuma sekarang yang lagi kayak lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya di Cold Wix sama Matcha Latte. Yang lain aku udah ada menunya, udah ada orang-orang udah beli. Cuma kayak jarang jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat terus kayak coba apa sih, kenapa kok gak rame, kenapa menunya gak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
0: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian Matcha Latte dan
1: Cold Wix.
0: Oke, ini dua ya yang masih
1: ini
0: tersedia.
1: Ini dua yang masih kayak rame banget.
0: Yang paling diminati nih sejauh ini
1: itu dua
0: si
1: itu
0: Matcha Latte juga
1: sama
0: dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak mama bapak saudara. Berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya kalau bisa order di Matcha Tok. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh Kak?
1: Kita order terima dari DM dari
0: masih
1: chat,
0: online
1: kita belum offline. Ada DM, chat, WA. Terus biasanya Grab, cuma Grab lagi mati sekarang.
0: Karena ownernya di sini.
1: Ya, terus udah, pokoknya online.
0: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman maca ini Kak, ini selain minuman, apakah Matcha Tok ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya atau memang sudah ready Kak?
1: Kalau sekarang yang udah ready itu donat macanya. Jadi donat gitu taburin gula terus ada dalamnya ada maca itu. Udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak. Jadi aku mau lebih ke makanan. Nah tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa yang cheesecake tapi yang maca itu kan ada. Itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya, ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak
0: tapi semua berbahan maca. Oke, wah kalau ini terwujud tapi belum ya kak, masih rencana kesana
1: masih
0: ya?
1: Masih rencana kesana.
0: Oke, ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessertnya juga. Ya. Jadi Machato ini bukan cuma apa ya tempat minum ya kak ya, tapi juga tempat apa ya? Menikmati waktu ya sambil menikmati maca, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah sejauh ini ada kendala-kendala kosan ini kak dalam memproduksi?
1: Kendala kalau dalam produksi itu kalau produksi konsistensi kan kalau misalnya pas kamu whisk macanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udahan. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu terus. Gak apa-apa sih itu kalau misalnya kamu hanya 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
0: apa sih istilahnya itu diaduk
1: whisking gitu.
0: Oh whisking gitu ya. Oke, jadi memang harus apa ya, teliti juga ya kak ya, ada 5 pesanan di 5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya kak. Pernah menghadapi kayak gitu?
1: Pernah.
0: Yang kelima korban atau
1: yang
0: gimana?
1: Yang kelima ya keempat lah udah korban.
0: Satu-satu tunggu lima, yang keempat suka pegel tuh, udah pegel tuh ya. Oke ya, itu dia ya bapak-bapak basudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak basudara juga ketong bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh kak, atau tahan saja tahan
1: paling kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu,
0: rentangkan kalo tangan pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya kak ya, tapi dibawa enjoy lah ya, karena cuan lebih lebih enak gitu ya. Oke. Baik, luar biasa ya bapak mama bapak saudara, ketempung obrolan dengan kakak Alen, owner dari Machato ya. Ini masih muda, masih kuliah ya kak ya, masih kuliah, baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya, ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia yang jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, bawa omong tentang Machato ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Machato ini. Tetap pantau terus bapak mama bapak saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
2: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja, yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya, ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak mama bapak saudara, apakah matcha ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau matcha itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang, maksudnya lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi kayak ya untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar, orang-orang, anak muda semua. Jadi kayak ya udah diikutin, maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu matcha begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak, mama, bapak, saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di matcha tok begitu atau seperti apa kak?
2: Iya, menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus nyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa matchanya yang benar-benar
1: matchanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya.
2: Untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya gitu, nggak. Mereka lebih mau manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari matchato juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kak Alen pun selera maunya matchanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis ya sedikit aja begitu ya. Oke, baik. Kembali lagi ya, bapak-bapak saudara, kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang matcha lagi tren, lagi naik daun juga. Nah, kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan matcha toh ini dari 2025 ya?
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi, misalnya aku pas whisking aku campur. Kalau misalnya kayak aku lihat kayak di kelas itu kan kayak susu dulu terus baru matcha. Nah itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya di, aku sukanya di situ.
1: Suka prosesnya, proses pembuatannya.
2: Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah itu aku suka harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka, kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah itu agak susah kan, juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C, ya terus gimana ini mau cari jalan tengahnya. Nah itu agak susah di situ, jadi harus kayak dipikir ulang gitu.
1: Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi, mau suka yang kayak gimana kak, gini kak, itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya, kalau mau dibilang ya
2: konsultasi rasa. Jadi kalau ada kayak biasanya kan kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte, terus dia ngomong kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
1: padahal ini, manisnya itu dari susunya saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga orang pasti kayak pahit lah intinya, jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak kak no sugar lah, no sugar ya, terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit gak apa-apa tak,
1: Kak? Itu Kak makan maca tok dia. Maca betul-betul maca tok yang makanya, the real maca tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit gak apa-apa tak? Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak? Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Jadi kita harus kayak, oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Gak apa ya, jangan no sugar. Udah, kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya. Atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less, itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya. Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah ngembangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main tapi, aman, main aman.
2: Kalau gitu. Anak, kalau anak, kalau sih kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Gak tau, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis aja. Ya udah, bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Kak, sebenarnya macanya itu maunya rasa dedaunan itu ya, kayak daun maca daun itu ya kan, Kak? Oke, baik. Gue lebih suka di buah. Lebih kesuka warnanya kan bagus ya, jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga kertong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, dari capeknya tadi ya, sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang, ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke, nah kita mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Maca Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Maca Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai slice strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gini gitu. Jadi kayak macem-macem mulai tambah aneh kan. Nah, kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada. Jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, oke, mereka mau, dia sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, berarti 1000 selera juga ya, Pak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi okay, apa ya? Energi tambahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu, es batu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke, nah tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix. Cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek. Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang nggak nek. Nah kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita nggak tahu kan dia mau yang, dia orangnya yang gampang nek atau yang nggak gampang nek. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya paling balance.
1: Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di matcha tok ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya, dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kok Sonia Kak, tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha tok ini?
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu udah kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih okay, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas udah kuliah mulai
1: berasa pusingnya.
2: Belum matcha, belum ayam, belum kuliah. Aduh, itu benar-benar kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang Takuju itu, itu kan matcha ada. Itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti dia. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir Takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak okay, tak tutup bentar, rehat dulu.
1: Fokus dulu, tunggu.
2: Ada ujian. Habis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi, pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir yaudah Januari aja. Nah jadinya kita decided buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan dua bulan mungkin ada, lupa aku. Kosong, benar-benar kosong, nggak nerima pesenan, nggak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua dua bulan. Terus selama dua bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur kak?
2: Aku sendiri, iya gak kurang.
1: Solo aja.
2: Aja tuh, ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu menunya. Asal kita udah buat decided kita Januari kita buka. Nah nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG, kita mulai upload apa gitu, tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak ayo kembali
1: dulu ya, cek ombak dulu ya. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya kak ya. Ya, tapi memang cerita dari kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh kak untuk buat satu?
2: Buat matcha. Satu cup itu matcha itu hanya lama di kamu whiskingnya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit ya.
1: Baik, dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha tok saja, ada di tempat lain juga. Tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih, bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih, Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik kan. Gimana ada ayam celup aku.
2: Gimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain nggak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai itu motivasinya lah.
1: Oke, bikin semangat juga timnya. Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya, sebelum ke situ nih kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu-menu di matcha tok, bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Macato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku. Nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja. Habis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu enggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat boot itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan H-1 kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya gimana gitu bisa.
1: Oke. Tapi pemesanan memang harus H-1 kok, Kak?
2: Atau kalau pemesanan lebih baik H-1 karena kemungkinan besar, ini kan habis ini kuliah. Jadi yang layani bukan aku. Kalau misalnya H-1 ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 cup. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Baik ya. Jadi memang kalau mau harus H-1 gitu ya. Baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 19. Tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama, oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya, bapak-bapak saudara, calon dokter meracik maca, jadi pasti dia punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah Kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini nih Kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Macato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang ya. Kalau punya rencana ke depan ya ketong Langsung action. Baik. Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kak Kanjong dan Kak Nana ya, itulah cerita inspiratif dari Macato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya. Terus dari hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk Kakak Allen, pemilik UMKM Macato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya Kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi Sasando siang ya Bapak Mama Bapak Saudara sampai di jam 5 sore nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, si orang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi.

0: nama.
1: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
0: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya. Ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuaga, bisa pohon pom atau bidara Cina, pohon. Orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau kepaka. Nah, ya, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada tiga pendekatan, tiga cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, manu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
1: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
0: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita jadi. Yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
1: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Sabu Raijua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mas saudara dong semua, sonde ada keberhasilan yang lahir secara instan, termasuk perkembangan desa wisata 1000 air terjun Wailolos yang kini menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik di pempesona air terjun yang mengalir dari lereng gunung membeliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun Dorang Pung Kampung. Beralih ke informasi berikut. Di balik rimbunnya vegetasi hijau lereng gunung membeliling, suara gemuruh air jatuh saling bersautan membentuk simfoni alam yang memukau. Desa wisata 1000 air terjun Wailolos yang terletak di Kecamatan Sanongoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini perlahan menjadi salah satu magnet baru pariwisata berbasis alam dan komunitas di ujung Pulau Barat, Pulau Flores. Ketua Pokdarwis Desa Wisata 1000 Air Terjun Wailolos, Robert Perkasa ini mengatakan bahwa dorong pertumbuhan kunjungan wisatawan menjadi bukti bahwa semakin meningkatnya minat wisatawan terhadap dorong punya destinasi yang menawarkan pengalaman budaya alam yang masih terjaga. Informasi tadi mengakhiri kotong pun berita ini kali. Mita Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat siang untuk saudara dong semua. Di siang hari ini apa kabar? Oh, semoga kabar baik ya, dan masih semangat untuk terus melakukan berbagai aktivitas ya di siang ini. Nah, untuk itu Pak Saudara dong semua, seperti biasa beta yang akan temani Bapak Mama Kakak Ade Pak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi tentang kotongpung budaya, kotongpung tarian, tradisi, dan masih banyak lain yang akan beta kasih untuk katong semua di ini siang. Dan nantinya Pak Saudara dong semua, hiburan informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah ya akan temani katong semua, meskipun saat ini ya di seputaran Tompelo ini sementara mendung, bukan berarti mendung itu hujan ya, tapi untuk antisipasi harus, karena untuk kondisi cuaca saat ini memang sony menentu, kadang panas, kadang mendung, kadang hujan ya. Jadi untuk selalu mempersiapkan segala sesuatu yang sonde kotong inginkan. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat siang saja dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Lyric sin bilda tri swim out. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

Bapak mama kakak adik bapak saudara semua, kotong tahu bahwa makanan-makan daerah ini menjadi salah satu makanan yang paling sering diincar ya oleh bapak saudara semua para wisatawan yang datang di kotong pun daerah. Nah, seperti halnya di kota Kupang sendiri, sei ya, ada juga sei sapi maupun babi. Ini menjadi salah satu makanan favorit untuk bapak saudara semua yang ketika datang ke Kupang, selain untuk lihat tempat-tempat wisata mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, makanan-makanan ini paling diburu ya bapak mama kakak adik bapak saudara semua. Selain sei yang ada di kota Kupang, bapak saudara semua, di Flores Timur sendiri memiliki salah satu makanan khas yang memang ini sering dijadikan oleh-oleh adalah jagung titi. Ini memang berbeda ya, mau dibilang teksturnya, rasanya, mungkin di daerah-daerah lain ada juga, tetapi ini beda dari yang lain. Nah, di Flores Timur sendiri bapak saudara semua, tentunya ada salah satu makanan yang memang ini menjadi salah satu makanan khas dan sering sekali dibeli orang-orang untuk jadikan oleh-oleh ketika dorang pulang ke dompung kampung halaman. Nah, makanan ini tentunya dibuat dari jagung yang disangrai dulu ya. Habis itu baru dong pipihkan ya dengan batu. Nah, hingga menjadi tipis. Nah, jagung titi ini biasanya dorang sajikan sebagai cemilan dan sering ya dimakan ya bersama kacang tanah ataupun juga ikan kering. Nah, ini di pun teman-teman yang harus ya besong coba. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, di mana depun proses untuk pembuatan ini masih mempertahankan cara tradisional yang membutuhkan keterampilan. Jadi untuk melihat ya bagaimana proses dorang buat ini mungkin bisa langsung kotong ke Flores Timur ya untuk melihat. Ketika kotong makan pasti rasa enak, tapi kalau kotong lihat bagaimana proses pembuatan dari jagung titi ini pasti kotong akan berpikir, "Wih, susah juga."

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat katong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wi, Cia pun suara pun bagus lai, su pintar matematika, jago main nyanyi lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih, ih dia nih.
1: Aduh mak sayang sonde boleh begitu, sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi
1: mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketemu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, suasana di lapangan sepak bola Rai Kecamatan Ruteng pada Minggu siang menandakan berubah menjadi jauh lebih hidup. Anak-anak, remaja, orang tua tampak berbondong-bondong untuk memadati area lapangan. Wajah mereka semeringah memancarkan senyuman polos khas Manggarai yang dikenal tulus dan terbuka pada masyarakat siapa saja. Mereka hadir siang itu bukan sekedar menjadi penonton. Di tangan mereka, gawai-gawai tergenggam erat dan terangkat tinggi mengubah lapangan menjadi lautan layar kaca kecil. Semua lensa seolah membidik objek yang sama, merekam dan mengabadikan setiap jengkal momentum berharga agar tak lekas menguap. Beralih ke informasi berikut. Taman Baca Masyarakat TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur mendorong budaya literasi masyarakat melalui program Pinjam Gulir Buku dan kegiatan kreatif bagi anak-anak sejak berdiri pada tahun 2017. TBM Lautan Ilmu menjadi ruang belajar, membaca, serta berdiskusi bagi masyarakat. Pembinaan TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur, Muhammad Zaini Ratuloli SPD, mengatakan bahwa taman baca tersebut dibangun sebagai bentuk kepedulian terhadap akses bacaan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri kotak pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang saja. Masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk edisi kali ini ya. Semoga masih dalam keadaan semangat ya untuk terus ya melakukan berbagai Kotong Puang aktivitas di ini siang apapun itu. Nah, Pak Saudara semua, berbicara tentang tradisi. Memang NTT sudah terlepas ya dalam tradisi-tradisi budaya yang masih tetap dilakukan hingga saat ini. Salah satunya seperti tradisi Sauniki atau tradisi panen kelelawar. Nah, ini merupakan salah satu tradisi yang sangat unik dan bahkan sonde pernah ada di daerah-daerah lain. Nah, ini tradisi hanya ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu. Nah, ini tradisi bahwa saudara semua merupakan salah satu tradisi yang sangat unik karena tradisi panen kelelawar atau dalam bahasa daerah Sauniki. Ini tradisi yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tidak setiap bulan ataupun setiap tahun orang akan melakukan ini tradisi, Pak Saudara semua. Nah, tradisi Sauniki ini merupakan salah satu tradisi yang unik, bukan soal tentang berapa tahun satu kali baru dorang panen, tapi orang-orang yang terlibat dalam ini tradisi. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, tradisi ini sendiri hanya melibatkan laki-laki saja. Jadi sonde melibatkan perempuan ya dalam ini tradisi. Dan orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam gua untuk melakukan tradisi Sauniki ini, mereka semua harus bertelanjang dada, atau orang-orang yang sonde pakai baju ya, mereka hanya pakai kain saja untuk bisa masuk ke dalam gua untuk panen kelelawar. Dan barang-barang atau pantangan-pantangan lain yang sonde boleh Kotong bawa ke dalam itu ada barang-barang seperti kalung ataupun juga gelang yang terbuat dari besi, itu dilarang ya. Jadi memang betul-betul Kotong masuk ini hanya bermodal kain ya untuk dipakai. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, sebelum mereka masuk ke dalam untuk panen ini kelawar, mereka tentunya harus melakukan tradisi oleh tetua-tetua adat yang ada di sana. Nah, setelah melakukan berbagai tradisi atau ritual, barulah dorang bisa masuk di dalam untuk panen kelelawar ini.

Kenai tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingai ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingai sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, masih dengan informasi mengenai tradisi Saunigi. Yang mana tradisi ini ya, tadi beta sudah kasih tahu bahwa tradisi ini dilakukan di Kabupaten Belu. Nah, khususnya ini akan dilakukan di Kecamatan Reinhardt, Kabupaten Belu oleh masyarakat suku Toheleten. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, yang mana setelah orang-orang di sana ketika sudah habis melakukan ritual atau panen kelelawar atau dalam bahasa daerah Sauniki. Nah, ini tentunya warga semua di sana tentunya akan bergotong royong untuk menangkap kelelawar, dan kemudian kelelawar yang sudah ditangkap tadi ini akan diolah dan menjadi hidangan tradisional untuk ya dinikmati oleh

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan di mana Kotong akan bergabung dengan rekan-rekan kita di Perempat Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya, dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Mbak Mayang.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Tapi baru ini, baru berhenti, tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kayak kata hujan gak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu Lagu Minang di Era Digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelum mohon maaf karena Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang? Atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat ya?
2: Bagi masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedit gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.

Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik. Oke, sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Oke. Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu
1: udah
0: ya.
1: Aja masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Oke, ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan. Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan. Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini. Iya, macet. Macet ya tadi ya, karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik, Bang Noel. Terima kasih dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Iya.
2: Yeah. Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya sesuai dengan judulnya Samandi Lai Saraya Indah.
1: Samandi Lai Saraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang itu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Gitu. Ya. Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas tuh royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi.

0: sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
1: saat ini. Iya, betul. Nah. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya Bang.
0: Iya.
1: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
0: Iya.
1: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik, di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu. Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
0: Nah hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwincan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
1: Itu sebenarnya kalau menurut saya itu bagus Bang. Bagusnya begini Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya Bang ya. Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya khususnya. Walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda Bang.
0: Beda ya.
1: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
0: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
1: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu Bang.
0: Saluang dangdut.
1: Dendang lah gitu.
0: Dendang, ya.
1: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu Bang. Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu Bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh Bang. Pernah ke Padang itu. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu Bang. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan Bang.
0: Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
1: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik kolaborasi antara tadi itu Bang, Minang sama Timur. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabula Bale itu, si Kiki Akustik.
0: Tabula Bale.
1: Jadi Tabula Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi Timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu Bang. Terlibat penyanyi Timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
0: Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
1: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya, kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini Bang, orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu Bang. Nah gitu, seolah-olah ya, wah ini lagu ini bagus, langsung dinyanyiin gitu. Yang penciptanya nggak dikenal itu Bang. Nah jadi kalau

0: caranya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Hmm. Jangan di, kan itu kan karya, Bang. Karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Yeah.
0: Lebih mahal gitu, dinilaikan uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu, Bang. Hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Baik, okay. Bang Noel.
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga, ini mohon maaf sekali Uda Erwin dan juga Uda Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, Uda Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
2: Ya.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
0: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Ya.
0: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa?
0: Okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
2: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara, tentu saja. Walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
2: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua baru saja ketong bergabung dengan Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini ketong kembali lagi di Pro4 RRI Kupang, tentunya masuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah ketong.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kotong. Baru saja beta kasih ya untuk saudara semua di ruang dengar di ini sore ya, dengan lagu-lagu dangdut yang bikin kotong semua lebih semangat lagi ya. Selain itu juga ya pastinya dua jari sudah naik di atas ya. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua di sore hari ini yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasi dari basong-dong semua di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Sampai nanti di jam 5 sore, jadi jangan taku ya. Ini kotopu durasi-durasi panjang. Untuk itu, saudara semua, langsung saja beta terima dolo yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore. Iya, selamat sore juga. Yang siapa, di mana?
1: Jalur Niki-Niki.
0: Dengan siapa di Niki-Niki?
1: Ma
0: Ailin. Apa kabar Mama?
1: Nikolai Komaun.
0: Baik, ini Mama ada pikir apa ini?
1: Ada duduk santai sa.
0: Bagaimana?
1: Duduk santai karoga.
0: Oh, ada duduk pantos sa. Baik, karena Niki-Niki untuk ini sore matahari ada kok atau kabut yang su ada nih?
1: Aduh, kabut. Ada kabut kak, tapi kurang tebal.
0: Oh, begitu ya?
1: Dari pagi sampai sekarang sudah mulai matahari.
0: Awe, Niki-Niki, ini yang bikin kotong. Ini mau pulang atau buat takut nih.
1: Makanya, karena pulang atau buat ada singgah, di Singgalang, istirahat tahan.
0: Oh, begitu, di Singgalang. Berarti Mama jauh dari tanpa makan tuh?
1: Sekarang di belakang tahan, kak.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ujung danau lihat di bagian timur itu ada jalan putih nih, itu kotong.
0: Oh, siap siap. Oh, begitu, baik. Ya baik. Beb Mama mau lagu dangdut apa untuk ini sore?
1: Sepiring berdua ada nah itu.
0: Oh, sepiring berdua. Wih, ini dia nih yang kadang-kadang kotong mau ambil piring susun ada lain masuk ambil ini nah. Baik, Bebu Mama silakan Mama. Mau salam-salam untuk siapa? Atau mungkin ada pantun di ini sore?
1: Di sana ada kerogan.
0: Ada pantun kok?
1: Nah, ada kerogan.
0: Oh, soalnya ada. Baik, su. Kalau begitu silakan mau salam-salam untuk siapa?
1: Salam pertama buat kerogan lagi bertugas. Tetap sama kerogan. Pulang hati-hati. Pulang atau buang, nah, jangan lupa saya kalau ketemu nih.
0: Itu dia. Baik. Itu dia.
1: Buat ini apa Milner, Kak Joy, kalau do ni, kalau di. Terus buat Mama Jessie, Mama Adi, Mama Nisa, Kak Milky, Bapak Maie, ada Kak Reflan, Bapak Nehemia. Ini ada Alimelani, pokoknya salam komplit semua. Kayu Pengkas juga selamat sore.
0: Baik. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk beta punya Mama Ailin. Terima kasih Mama sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk ini sore ya. Mama bilang sama antara pantau Niki-Niki matahari son dapat lihat ya. Iya, kalau Kupang saya sudingin begini, apalagi Niki-Niki soe sekitarnya itu, aduh, itu dia pun dingin, hanya fresh salju saya yang son turun itu ya. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499. Selamat sore untuk beta Mama Jessie di Lelogama, buat Bebong Kakak Miller Oe Pura, buat adik Melani di NBS, dan juga ada Kakak Matomi ya, dan juga buat Melki di Camplong. Ayo kalau ada sementara dengar nah gabung di Kotong Punya Pro Dangdut ya untuk ini sore. Masih di Kotong Punya line telepon. Pro Dangdut selamat sore.
2: Halo Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada yang siapa di mana nih?
2: Dengan ini Amatomi di Numpang
0: Sa. Aweh beta baru sabut jadi langsung tuh.
2: Iya, ada yang mau minum sabu.
0: Iya.
2: Tapi ada langsung masuk orang mana tadi itu?
0: Ada Ma Ailin di Niki-Niki.
2: Itu dong sukinya dendingnya itu.
0: Itu dia. Baik, Ama. Ada pantun son di ini sore?
2: Sana ada Adi.
0: Sana ada kok? Sana ada Adi. Baik, kalau begitu silakan. Mau salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya yang kasih Mama siapa Pak Lewat tadi?
0: Mama Ailin.
2: Mama Ailin di Niki-Niki. Dingin apa ya kan panas? tambah 10 lah ya.
0: Itu nah, bilang matahari susah dapat lihat lah itu.
2: Baik Bapak Tululi, habis itu Dani Patululi, ini Om Alo, ini apa Patuleu, Nenek Namo, ini John Atakari, John Camplo, Opa Miller, Aisila, sama Cidria Fantei, Ana Mantape, Ibu Wigasi Wolosobo sudah hilang kabar, sudah bergabung. Om Yesa Mau hilang total ini, sudah bergabung-gabung. Mungkin begitu satu lagi lagunya.
0: Baik. Oke, baik. Makasih kembali. Selamat sore untuk beta punya Ama yang ada di NBS. Makasih Ama, oh, suka gabung ya, suka serame ketemu acara Pro Dangdut di ini sore. Untuk itu, saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811382010043. Beta baca dulu yang sudah bergabung di kota punya line WhatsApp ya untuk sore hari ini. Shalom, Pro Dangdut, selamat sore Kak Rogan, sore juga. Beta mau salam-salam dulu untuk Ibu Mira NBS ya, buat Opa Sila, Opa Miller, Kak Ferry, untuk Kak Kosong, Kakak Milky, dan juga buat Mama Madi, Mama Ima, Kakak Foni dari Rian yang ada di Wali Kota. Makasih untuk Kakak Rian sudah gabung di kota punya line WhatsApp. Yang berikutnya lagi, selamat sore Kak Rogan, semangat kok. Pasti harus semangat ah. Ini dengan Rian yang ada di Tamnos ya. Waduh, ini Rian dua-dua ini ya. Tadi Rian Wali Kota, Rian Tamnos. Baik, mau salam saja ya untuk adik Melani, buat Ama Tommy, dan juga untuk bas saudara dong semua saja yang sudah bergabung ya. Dan untuk Karogan, semangat terus di ini sore. Jangan lupa oh, kasih lagu-lagu dangdut yang semangat dong. Oke, terima kasih. Selamat sore, terima kasih untuk Rian. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di kotong punya lain telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Sore Kak Rogan.
0: Sore juga, deng sapa oh ini.
1: Kalau kan Pak Ati Sisilia di Montati.
0: Aduh Sisilia, apa kabar?
1: Kabar baik, cukup kencang di sini nih Kak Rogan.
0: Itu dia, kalau di Sisilia angin kencang, kotong juga sama.
1: Iya.
0: Baik, Sisilia ada bikin apa nih?
1: Nah, dengar radio saja, Kak Rogan.
0: Baik, makasih, oh.
1: Tapi radionya suaranya kecil, Kak Rogan.
0: Oh, begitu. Suara kecil yang mana? Yang pas ketong call atau radio, depan lagu?
1: Maksudnya radio ini, radio monitor. Ini kan ketong dengar hari tadi sampai suaranya kecil. Beda dengan Pro 1 dan Pro 4 itu.
0: Oh, begitu. Dengan
1: Pro 2. Pro 1 dan 2 itu lebih terang daripada Pro 4. Ini kecil banget.
0: Aduh, itu dia. Oke, okay, baik.
1: Tapi tidak apa-apa, ya. Baik.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Sisilia mau salam-salam untuk siapa? Pantun. Oh, ada pantun. Boleh.
1: Iya. Dan apa tinggi-tinggi pohon papaya, lebih tinggi pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Cantik-cantik Nona India, lebih cantik Nona Kupang.
0: Waduh. Ini dolo, memang Nona Kupang pun cantik luar biasa, eh?
1: Iya dong.
0: Baik, Sisilia silakan mau salamnya untuk siapa, oh?
1: Lagu apa, Kak Rogan?
0: Bagaimana?
1: Lagu apa?
0: Lagu sudah ada nih, lagu ada Sepiring Berdua, ada juga Sayangku Cintaku Rinduku.
1: Oh, nah kalau begitu bahasa salam buat Karin Om Leni di Obobo.
0: Iya.
1: Terus buat Opa Miller, buat Mendapat Riai Bilba, buat Bapak Isila yang sudah lama hilang kabar. Terus buat Bapak dan Yon Lati, Makanan Naik Tano. Terus Nona Melani di NDR bersama Bapak Tommy. Terus buat nama semua saja Kak Rogan yang lagi monitor. Oh ya, buat Kak Ana Topa selama sore aja. Buat Kak Rogan pulang hati-hati jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih untuk beta punya adik Sisilia yang ada di Mantasi. Makasih untuk informasinya ya, kalau perempat kecil ya. Waduh, ini nanti baru ketong ya, minta ketong pun kakak-kakak teknisi dong ya. Baik, makasih banyak untuk Sisilia yang sudah berbagi ya informasi. Terima kasih Yul. Untuk itu Bapak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499. Untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung, ingin kasih rame kotong puacara di ini sore. Untuk itu sambil kotong tunggu, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu ya, untuk kotong semua lebih semangat lagi.

ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Photius yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda. Sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote. Karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus. Tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan. Hus kedua, apa yang dilakukan. Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama

keprihatinan utama daerah Ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan Ritus-Ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan Ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona, turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamah artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Man Leo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut saya guru? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Yeah. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut lakamola anansio. Yeah. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan. Misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya. Orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada. Karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: kita.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti. Beta masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua di ini sore yang ingin gabung, ingin berbagi informasi ataupun juga ada pantun-pantun yang bisa dikasih untuk saudara dong di rumah. Beta tunggu partisipasinya di ini sore. Selamat sore saja untuk saudara dong semua yang masih di tempat aktivitas ataupun juga yang lagi bersiap-siap sudah mau pulang kerja. Untuk itu, beta tunggu partisipasi dari saudara semua di kebersamaan kotong ya di sore hari ini di Pro Dangdut ya. Selamat sore saja untuk saudara dong semua yang masih selalu setia bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang dan lagu-lagu dangdut juga yang masih beta siapkan. Untuk itu saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung di sore hari ini, beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu biar bikin kotong semua lebih asik lagi di ini sore.

Sebagai negara kepulauan di Samudra Atlantik, Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, baru saja kita dengarkan bersama dari miliknya Fauzana featuring Aprilian dengan Setia Untuk Selamanya. Nah, lagu ini juga ya bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, ini sempat nge-booming ya dengan lagu yang waduh, ini menceritakan bagaimana cinta itu. Ya baik, untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara dong semua, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Kita masih tunggu ya partisipasi dari bapak mama kakak adik saudara dong semua di ini sore yang mau berbagi pantun, mau salam-salam ataupun juga yang mau berbagi informasi. Beta tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua ya yang sementara dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta langsung saja baca dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line WhatsApp ya untuk sore hari ini. Mat sore kakak, ini dengan Foni Dimutis ya, mau salam saja buat kakak Odi, kak Yuven, buat mama Marsya, ma Imah, opa Sila, kakak John, buat papa John, buat kakak Melki juga, buat adik Melani, kakak Sisilia, mama Cantika, dan juga buat mama Anita. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di sore hari ini. Untuk itu beta beralih lagi, pi Kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak Rogan.
0: Iya, sore juga.
1: Iya.
0: Ini dengan ini siapa di mana?
1: Emi Kak di Rote dengan yang tadi malam tuh.
0: Emi, iya, apa kabar?
1: Baik, nih Kakak.
0: Baik. Ini ada bikin apa?
1: Ada dengar radio, Kak.
0: Ada dengar kok.
1: Iya.
0: Iya, baik. Ini ada pantun sonde di ini sore?
1: Ini semut-semut kecil di dalam tanah. Musim panas ia mencari makan. Setelah itu, lumbungnya penuh. Tibalah musim hujan, maka semut itu akan kelaparan.
0: Iya, baik. Oke. Baik, ini silakan mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
1: Salam buat Sisilia Mantasi, Maima Fatululi, Venita Karim, Made Wesau, Mamildo Ebufu, ini Mambeti Mantap, Ma Anita Oetetas, Mam Dion Dicamplong, Bung Joy Molting, dan juga Bung Joy Amarasi. Salam buat semua-semua sesuka. Buat Kak Rogan tetap semangat. Ada lagu apa, Kak?
0: Lagu di sore hari ini ada Sabar ya dari Sadewok. Ada juga dengan Ropang dari Deni Caknan.
1: Kakak atur salah satu.
0: Baik.
1: Sesuka,
0: Kak. Oke. Baik, makasih kembali oh untuk Eni di Rote. Terima kasih Eni sudah bergabung bersama Kotong di sore hari ini yang sudah salam-salam ya untuk bapak saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing ya. Jadi yang sudah pasenggol, ayo ya gabung di sore hari ini untuk kasih rame Kotong buat acara Pro Dangdut. Apalagi kalau sore-sore ini Kotong duduk dengan kopi, ada pisang goreng atau jagung titi, aduh itu lengkap sudah Kotong sore sambil dengar Pro 4 RRI Kupang.

Bapak mama kakak adik saudara semua, baru saja Ropang ya yang dinyanyikan oleh Denny Caknan dan juga NDX Aka. Ya, mana lagu ini ya Pak Saudara dong semua? Ini bercerita tentang seseorang yang sedang patah hati ya, akibat ditinggal kekasih. Namun dia pilih untuk melupakan itu kesedihan ya. Dengan nongkrong, bernyanyi, dan juga menikmati malam. Ya memang betul juga ya, kalau ketong ada stres ya, jangan terlalu menyendiri ya. Berbagi dengan orang-orang di sekitar yang ketong anggap percaya. Dan juga mungkin bisa berbagi, selain itu juga bernyanyi. Dan supaya ketong pun stres-stres itu hilang. Baik, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah ketong. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua. Di sore hari ini di line telepon, SMS, WhatsApp ya, sampai nanti di jam 5 sore. Selamat sore saja untuk Kakak Miller yang berada di Waipura, untuk Mama Jessie Lelogama, Mama Betsy yang berada di seputaran Manutapen ya. Selamat sore, kalau ada pantun nah gabung dulu. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat sore saja yang juga untuk saat ini sudah ya kembali dari tempat aktivitas pulang ke rumah dengan pakai motor ataupun oto. Untuk selalu berhati-hati di sore hari ini, dan juga untuk Pak Saudara dong semua yang lagi batas sibuk ya di pasar, pertokoan atau di mana saja, untuk selalu ya berhati-hati. Dan juga ya biasa kalau batawar itu kan hal biasa ya. Untuk itu Pak Saudara semua, masih di produk dulu dan beta masih tunggu ya yang mau salam-salam, mau berbagi informasi, bagi-bagi pantun juga di ini sore. Beta tunggu, ayo gabung. Jangan pikir bilang, beta son ada pantun nih, gabung taku nanti. Son deh, son ada pantun juga son masalah. Kalau ada, boleh. Kalau son ada juga son papa. Mungkin hari ini belum, besok bisa. Oh. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di ini sore di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong.

0: Morgan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, Ade supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren eh. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu,

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Untuk itu, kita masih tunggu di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Beta bacakan langsung saja yang sudah bergabung bersama kotong di ini sore ya, di line WhatsApp ya. Ada siapa nih? Ada Andi yang ada di seputaran Liliba. Selamat sore Kak Rogan, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Ini beta mau salam-salam ya untuk keluarga semua yang lagi duduk kumpul ya di sore hari ini sambil menikmati kopi. Waduh, enak ya. Dan yang berikutnya lagi, selamat sore Kak Rogan ya, selamat sore juga. Beta mau senggol-senggol ya, senggol-senggol nanti malam. Ini salam saja. Salamnya buat Mak Jesse, Nona Lelo Gama ya, salamnya buat semua. Buat Kak Rogan, salam kompak-kompak selalu. Buat Bapak, Mama, dan Kakak Nyong, Kakak Nona yang ada di Gangsing ya, salam dari Dedi Benani yang ada di Nesana Molo Barat. Buat Kak Rogan, terima kasih. Makasih kembali sudah bergabung bersama Kotong di Kotong punya line WhatsApp. Yang berikutnya lagi, selamat sore Kak Rogan, sore juga. Mau salam saja untuk saudara dong semua yang lagi pantau di sore hari ini, semangat terus. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada siapa nih? Ada Marni. Selamat sore Kak Rogan, salam buat Mama Deng Adik Anissa yang ada di Oet Nana. Salam sayang. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di line WhatsApp untuk sore hari ini. Untuk itu buat saudara semua, beta masih tunggu ya kebersamaan Kotong di ini sore di Pro Dangdut ya, maksud beta. Ini mungkin karena sering ya malam. Baik, untuk itu buat saudara semua, beta masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong ya. Yang mau berbagi pantun, ayo gabung di sore hari ini untuk meramaikan ya Kotong punya acara. Dan jangan lupa juga Kotong hibur selalu, senggol selalu untuk buat saudara semua yang masih dengan aktivitas di sore hari ini. Ada yang supulang, tapi ada juga yang masih batas sibuk. Dan untuk beta punya bos saudara semua yang ada di kebun, yang ada di sawah, kalau sudah sore hari ya ayo kembali ke rumah dulu ya. Yang sudah panen juga, aduh selamat ya. Dan masih tunggu juga yang belum panen ya, semangat terus. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, bos saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung meramaikan Kotong pung acara Pro Dangdut, beta langsung saja hadirkan Lai Dolo beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini sore.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah saudara dong semua, kubur batu megalitik merupakan salah satu warisan budaya paling terkenal yang dimiliki oleh masyarakat Sumba. Ini tradisi telah berlangsung selama berabad-abad dan terus dipraktikan hingga saat ini. Berbeda dengan banyak situs megalitik di dunia yang hanya menjadi peninggalan sejarah, kubur batu di Sumba tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Keunikan inilah yang menjadikan Sumba sebagai salah satu daerah yang menarik perhatian para peneliti, wisatawan, dan juga pecinta budaya dari berbagai negara. Baralipi informasi berikut. Marapu merupakan kepercayaan leluhur yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sumba sejak ratusan tahun lalu. Nah ini kepercayaan mengajarkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan roh para leluhur. Bagi penganut Marapu, leluhur dipercaya tetap memiliki peran dalam kehidupan manusia dan menjadi perantara antara manusia dengan sang pencipta. Nah nilai-nilai ini terkandung dalam Marapu hingga kini masih mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Sumba. Informasi tadi mengakhiri Kotompum Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua Kabupaten ND yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Ini ternyata memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang wajib untuk kita kunjungi. Salah satunya Bapak Saudara semua ada pantai yang memang ini sangat indah ya, yaitu Wisata Pantai Enabara. Nah, untuk itu dalam bahasa ND, Ena berarti pasir dan bara berarti putih. Nah, artinya ini pantai memang pantai pasir putih. Itu kenapa sampai ini pantai ya dinamakan Enabara, karena terletak di desa Aiwora, Kecamatan Maurole, Kabupaten ND, yang dikenal dengan keindahan pasir putihnya. Untuk itu tempat ini sonde terlalu jauh, hanya berjarak 87 km dari kota ND, dan pantai Enabara ini dapat kita tempuh dengan waktu 3 jam perjalanan menggunakan roda 2 atau roda 4 ya, bisa pakai motor ataupun juga oto. Nah, bila Bapak Saudara dari kota Maumere ya, ibu kota Kabupaten Sika, maka untuk menuju ini pantai bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Jadi untuk Bapak Saudara dari ND bisa, Maumere pun juga bisa. Jadi sonde heran jika banyak pengunjung yang menikmati pantai ini dengan berbagai cara seperti mandi dan juga mengabadikan momen pastinya. Kalau untuk sekarang kotong berjalan pi satu tempat yang baru, kalau sonde foto maka sonde lengkap itu liburan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Bah, saudara semua, dari ND kita beralih ke Sumba. Nah, di Sumba sendiri ada Pantai Mandorak. Ini permata tersembunyi ya, yang ada di desa Kalenaronggo, Kodi Utara, Sumba Barat Daya. Nah, di tempat ini, bah, saudara dong semua, ini tempat yang menawarkan pesona yang sangat luar biasa. Nah, ini dikenal dengan hamparan pasir putih bersih dan juga air laut sejernih kristal, surga tropis yang dikelilingi oleh formasi tebing atau batu karang yang dramatis. Untuk itu, Pak Saudara semua, di pantai ini sendiri, Pak Saudara dong bisa ajak keluarga, teman, atau untuk siapa sah untuk bisa menikmati keindahan. Yang mana di penggaris pantai yang unik menyerupai teluk kecil yang diapit oleh sepasang tebing batu karang yang besar yang saling berhadapan. Yang mana tebing-tebing ini seolah-olah menjadi gerbang alami yang sangat eksotis sekaligus melindungi ya bibir pantai dari ganasnya deburan ombak Samudra Hindia. Untuk itu, Pak Saudara semua, informasi ini menjadi informasi terakhir dalam Kotombong Kebersamaan di Sasando Siang sampai dengan saat ini. Setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua di Sasando Malam. Dan untuk itu, Pak Saudara semua, selamat sore. Akhir kata beta Rogan harus pamit undur voice dari ruang dengar Pak Saudara semua. Selamat sore, selamat batas sibuk saja dengan berbagai aktivitas di ini sore. Dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari kawasan Topolo 8.4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat sore Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selamat tona iye orang Sabu bilang eh. Selamat sore Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih terus pantau Perempat FM ya. Dan di Sesando sore dan juga Sesando malam nanti ada Datin yang kembali hadir untuk menemani semua pung rutinitas aktivitasnya ya, kesibukannya ya, baik itu yang lagi tak sibuk di rumah ataupun yang lagi tak sibuk di kantor karena pekerjaannya masih terlalu menumpuk dan harus diselesaikan ya. Semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan ju ya, yang pakai motor, yang pakai oto ya, hati-hati di jalan kalau menyetir, pegang setir yang kuat apalagi buat pengendara motor ini. Karena kalau Datin lihat dari dalam studio ini untuk cuacanya sonnya terlalu mendukung juga, anginnya juga cukup kencang ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua harus tetap berhati-hati ya. Walaupun sejam begini ya, orang rumah dong su rindu, su kangen Bapak Mama dong ya. Tapi jangan buru-buru ya, jangan buru-buru untuk gas ya. Pelan-pelan sah, yang penting sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa berkumpul, baca cerita, berketawa ya dengan orang rumah. Karena orang rumah itu selalu merindukan Bapak Mama dong kepulangan. Waduh, ini betapu anak, bepung suami, bepung istri ini belum pulang-pulang Juni. Ini dong kemana di jalan Pokoknya hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan yang masih tak sibuk, semangat saja buat semuanya. Dan untuk menemani semua ya, untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasananya ya, entah itu yang lagi batas sibuk, yang lagi dalam perjalanan ya, Datin akan temani semuanya sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti dengan hiburan dan juga ragam informasi ya. Dan kalau Datin kasih informasi Bapak Mama Donju, jangan lupa ya kasih informasinya juga, entah itu informasi apa sah boleh. Tentang cuaca boleh ya, apalagi kalau tentang kota pun destinasi wisata ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, daya tariknya seperti apa kalau tempat-tempat wisata di Bapak Mama Dompun daerah itu bagaimana ya, untuk daya tariknya ya, untuk depung pesonanya ya, depung nama tempat wisata apa, ada di mana, pokoknya kasih tahu di Datin ya. Kotong baca cerita di sini, boleh WA, boleh telepon juga ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, supaya Datin juga tahu oh ternyata dari Bapak Mama Dompun daerah ada destinasi tempat-tempat bagus seperti ini. Karena sonde semua tempat bagus di NTT itu banyak orang yang tahu, masih terlalu banyak ke tempat-tempat wisata yang belum banyak orang tahu ya. Jadi kalau Bapak Madong kasih tahu, Datin tahu, dan akhirnya kalau libur Datin bisa sampai di sana terus berfoto-berfoto muat di media sosial ya, supaya banyak orang juga tahu ternyata dari Bapak Madong daerah ada tempat bagus yang begini. Jadi beta harus bi berfoto ganti foto profil. Dan di segmen pasiar kali ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sampai di jam 7 nanti ya Bapak Mama dong bisa baca cerita sepuasnya tentang destinasi wisata yang ada di Bapak Mama dong pun daerah, baik itu lewat WA maupun lewat telepon ya. Datin tunggu ya, nanti Datin juga kasih tahu tempat-tempat bagus apa saya yang ada di kota daerah NTT. Maka dari itu jampi mana-mana Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, pantau terus Perempat FM karena ada beberapa nomor lagu yang mau Datin putar untuk menemani semua pung suasana yang lagi capek. Datin yakin dengerin lagu suasana capek leh. Ada satu lagu dari Kakak Jackson Seran ini ya, dia pun judul Kakak Punya.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata di Kotom Daerah NTT itu ada salah satu tempat bagus ya. Tapi ini bukan dari Kota Kupang ataupun dari TTS, TTU, Belu, Malaka, ya dari Alor, dari Sumba, bukan ya. Tapi ini tempat wisata nih ada di Maumere, Kabupaten Sika ya. Dan salah satu tempat wisata yang jadi tujuan ya dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua kalau pi pasiar di Maumere, jangan lupa untuk singgah ame di Air Terjun Aimitat ya. Itu lokasi Air Terjun ada di Dusun Aimitat, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat. Dari itu dusun, katong semua harus trekking lagi ya, jalan kaki lagi sekitar 5 km. Walaupun jauh ya, tapi Bapak Mama dong akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Jalur trekking itu tergolong ringan dan bisa dicapai dalam waktu 1 jam sah ya. Nah, saat trekking, katong itu bisa menyaksikan pemandangan Maumere dan hamparan laut biru dari Bukit Aimitat. Karmana? Penasaran toh, kepingin sampai toh. Nah, trekking itu juga menyusuri sungai sehingga bisa melihat flora dan fauna di depun sekitar. Dan gemercik air, suara burung, dan angin yang bertiup sepoi-sepoi membuat kotompong perjalanan itu sonde terasa bosan ya. Dan rasa lelah ya, keringat yang keluar itu akan terbayar ya kalau kotong tiba di Air Terjun Aimitat. Tiba di itu tempat, gemericik air itu seakan menyapa ya, pange kotong ya, sambut kotong begitu, selamat datang. Oh, di sekitar air terjun banyak batu-batuan juh yang tersusun rapi. Bebatuan itu bisa digunakan untuk duduk santai ko ya, kalau mau berfoto tak lalu bisa juh. Di bawah air terjun ada kolam di pun luas tuh kurang lebih 8 kali 6 meter ya, dengan kedalaman itu sekitar 2 meter lebih. Airnya jernih dan otomatis dingin ya, sehingga katong itu bisa bermain air di sana sepuasnya ya. Karena salah satu pemandu wisata asal Maumere, Yohanes Kosmasni, dia bilang Air Terjun Aimitat adalah salah satu destinasi wisata yang berada dekat kota Maumere. Akses menuju PD itu tempat wisata tuh soalnya jauh. Jarak dari kota Maumere, PD itu lokasi Aimitat, mau tahu ya dia penjarak berapa? Sekitar 8 km. Lokasi itu bisa ditempuh dengan sepeda motor ataupun mobil. Namun kendaraan hanya bisa sampai di Dusun Aimitat. Setelah itu kotong tinggal trekking atau jalan kaki ya. Walaupun jalan kakinya cukup jauh ya, butuh 1 jam untuk sampai di sana, tapi kotong itu akan menyusuri sungai, hutan ya, yang akan menambah pesonanya begitu. Bagaimana dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama Pung? Daerah ada tempat bagus apa yang bisa daten pi ataupun Bapak Mama, Basaudara semua yang suka sekali berwisata, coba kasih tahu ya, ada tempat wisata apa yang bagus yang Bapak Mama dong mau kasih tahu, rekomendasi begitu supaya daten bersama teman-teman, bersama dengan keluarga juga, bersama dengan istri bisa sampai di itu tempat ya. Silakan berbagi ceritanya, kasih tahu tempat wisata apa sah di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar

0: Ay, tenang sama Mama. Api kecil, Sani. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
1: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
0: Aduh, betul juga ya, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun-ampun ya, Mama.
1: Ingat ya, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Petugas pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Satya Dipa Asica, melakukan peninjauan langsung terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Wundut di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur pada 10 Juni 2026. Itu kegiatan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi wilayah tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat. Dia bilang langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kokasi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Melalui peninjauan ini diharapkan potensi sengketa pertanahan yang berkaitan dengan tanah ulayat dapat dicegah dan diselesaikan secara tepat. Kegiatan tersebut juga mendukung proses penetapan, pengakuan, dan perlindungan hak ulayat guna menjaga keberlangsungan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur. Pindapi informasi berikut, ribuan penari yang akan ame bagian di Festival Fulan Fehan 2026 siap kasih tunjuk pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern. Festival yang menjadi salah satu agenda budaya unggulan di perbatasan Indonesia Timor Leste ini mengusung tema tarian untuk persahabatan. Ribuan penari akan kasih tunjuk harmoni gerak dan musik yang menggambarkan semangat persahabatan, kebersamaan, dan identitas budaya masyarakat Belo. Koreografer Festival Fulan Fehan 2026 Eko Supendi bilang seluruh rangkaian tarian kolosal sudah dipersiapkan secara matang tanpa kasih hilang nilai-nilai autentik dari tarian tradisional Belo. Beberapa tarian khas yang menjadi inspirasi utama dalam pertunjukan tersebut antara lain Likurai, Bidukikit, Antama, dan tarian Atsoke. Deng melibatkan ribuan penari dan berbagai unsur seni budaya lokal, ini festival diharapkan semakin kasih kuat posisi Fulan Fehan sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua dari Maumere, katong naik kapal, tapi bisa juga naik pesawat ya. Karena transportasi udara juga bisa sampai di Sumba. Jadi katong bisa jalan-jalan di Sumba sepuasnya ya. Yang suka naik perahu, yang suka naik kapal boleh. Yang Sony mau terlalu lama bisa pakai pesawat ya. Karena di Sumba itu memiliki beragam destinasi wisata ya. Dan sebagai informasi tambahan juga, kalau Sumba itu masih kental dengan budaya adat istiadatnya, jadi Bapak Mama dong, Sonde akan menyesal kalau sampai di Sumba ya, di Tanah Merapu. Di sana banyak kampung adat ya, banyak tempat wisata alam ya, bahari. Tapi kotong juga harus tahu di balik dari Sumba ya, karena di Sumba itu memiliki ciri khasnya yaitu kubur batu megalitik yang merupakan salah satu warisan budaya paling terkenal yang dimiliki masyarakat Sumba. Itu tradisi berlangsung selama berapa abad dan masih terus dilakukan sampai deng sekarang. Berbeda dengan banyak situs megalitik di dunia yang hanya menjadi peninggalan sejarah, kubur batu di Sumba nih tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat ya. Keunikan itulah yang menjadikannya daya tarik tersendiri ya. Ini sudah ada yang bergabung ya di Kota Mulain Telepon. Ini mungkin ada yang mau cerita-cerita juga tentang destinasi wisatanya ataupun tempat-tempat bagus di depan daerah. Ada siapa kayak ini? Halo, selamat sore.
1: Sore, Cepedaten.
0: Iya, sore. Dengan siapa ini?
1: Reflan di Sulamo.
0: Bang Reflan, ini sore, ini malam nih, kau tau nggak ada bohong tentang kau tempat-tempat wisata, Bang Reflan?
1: Iya, di Sulamo juga ada.
0: Ah, mana? Besok percaya, coba kasih tahu apa?
1: Di tempat wisata itu kan biasa di ada yang dari pantai pertama Sumba Barat itu kan di Tanjung Toda, itu ada wisata.
0: Pantai terus Tanjung?
1: Tanjung Toda.
0: Oh, pantai Tanjung Toda.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dia tempat ke mana itu pantai? Itu pantai.
1: Di pantai di sebelah barat dari kota kecamatan Sulamo.
0: Oke, okay, sebelah barat dari kecamatan kota Sulamo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Coba kasih tahu itu tempat tuh ke mana? Pernah sampai kau belum?
1: Sudah.
0: Iya. Sudah ganti foto profil kau belum?
1: Ya,
0: sudah ganti foto profil kau belum?
1: Belum.
0: Dipikir sudah. Itu tampak karmana? Oh.
1: Ya, di tempat itu ada rekreasi, kayak ada kunjungan, ada yang bagus foto di sana, kan ada villa.
0: Kan banyak ya. Tempat banyak pantai yang di penciri khas tuh pasir begitu. Ya, kemudian di pinggir pasir. Pantainya itu ada pohon kelapa, pohon tuak ya. Kemudian ada pohon-pohon lain kayak kadondong kok. Kalau di sana ke mana? Ada pasir kok atau hanya batu-batu sah?
1: Hanya ada pasir warna jingga gitu.
0: Oh, warna jingga. Wih, enggak galak kalau warna jingga.
1: Ya, ada desain pasir putih dan juga ada bebatuan, kayak batu kara, batu karang.
0: Oke. Okay.
1: Lautnya hijau.
0: Hijau toska ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau kau tempi di sana, kau tempi berteduh di mana? Ada ini, bangun-bangun lopo kau belum?
1: Ada di situ.
0: Oh, ada lopo juga?
1: Iya.
0: Pohon dong? Ada.
1: Ada penjaga juga.
0: Oh, ada penjaga juga. Oh, berarti itu sudah dibuka jadi tempat wisata?
1: Iya.
0: Oke, baik. Selain lopo ada apa lagi untuk depung infrastruktur begitu? Bukan infrastruktur juga ya.
1: Tapi infrastruktur jalannya masih kayak itu ya, pengerasan begitu.
0: Oh, pengerasan.
1: Nah, kan di sana kan jalannya ada pasir, jadi tadi mau menuju tempat wisata itu kan jalannya ke padang pasir begitu kan ya, punya jalannya ada sedikit berbatu dan terpasti dan itu lewat pinggir laut aja kak.
0: Oh, lewat pinggir laut saya. Oke. Kalau menurut Bang Revlan, apa yang masih kurang dari tempat wisata? Sebegitu bagus itu tempat wisata, ada lopo lay supaya orang bisa berteduh, ada pasir, ada batu karang, ada pohon. Apa yang masih kurang kalau menurut Bang Revlan?
1: Kalau menurut saya nanti bisa ada pembenahan lagi, lebih baik lagi.
0: Betul,
1: Nanti
0: betul.
1: mungkin ini bisa menarik pengunjung dari wisata, walaupun dari lokal, walaupun dari domestik.
0: Yang paling ramai di hari apa? Oh, itu Pantai Tanjung Todo, orang pi.
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu paling ramai.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Banyak juga atau depung pengunjung wisatawan dong hanya dari situ? Kok ada juga yang dari luar, kayak dari Kota Kupang, Kabupaten
1: Dari
0: Kupang?
1: ya dari Kabupaten Kupang, dari Kota Kupang juga bisa ke situ. Apalagi hari sudah masa libur-libur begini kan, hari Sabtu Minggu mereka ke sana.
0: Oke, bisa babakar-babakar cuman di sana. Wih, seru.
1: Nah ya, sekiranya kalau ada ikan bisa bawa ke bakar-bakar satu, makanan-makanan lain juga bisa.
0: Nelayan dong ada di sana.
1: Untuk nelayan itu kan di Laut Selatan,
0: Oh, Laut
1: ada
0: Selatan.
1: kampung Kampung Bajo.
0: Pikir ada nelayan
1: Nah,
0: di situ yang bawa ikan kok supaya tinggal beli, kan ikan masih segar, tinggal bakar aja bisa di situ.
1: kan di situ kan tempat itu kan ada variasi juga, ada apa, ada masyarakat, ada punya budidaya rumput laut di sana juga. Jadi nelayan tidak bisa ke sana, itu khususnya di agak luar sedikit.
0: Oke, ada budidaya rumput laut juga di sana ya.
1: Iya,
0: Wah, keren
1: itu
0: itu.
1: boleh jatuh rumput laut itu kan dari laut selatan, laut timur, dan juga laut barat. Kan itu kan posisinya tiga. Di posisi kan ada laut,
0: Iya.
1: di ke barat juga laut, ke selatan juga laut, ke timur juga laut. Jadi ada budidaya rumput laut, kan di situ kan ada Kampung Bajo. Jadi orang-orang dari berbagai suku, ada yang dari Sulawesi, dari Rote, ada
0: Di
1: pokoknya.
0: Kampung Bajo, di Sulamus itu.
1: Iya, itu ada berdekatan dengan apa namanya, kampung nelayan juga sudah di situ. Kan.
0: Oke, berarti Kampung Bajo ini bukan hanya penduduk asli setempat, tapi banyak pendatang juga dari Sulawesi, dari mana
1: Iya,
0: lagi?
1: dari wet, tepatnya dari kan di situ kan mayoritas Muslim.
0: Iya.
1: Jadi ada masjid, ada musola, ada biasa pasar malam juga ada, kayak hari Minggu malam bisa ada pasar malam gitu. Sampai hari Senin. Nah, berarti sekarang sudah ada kantor kampung lain kan dekat sama Kampung Bajo.
0: Oke, wah pasti rame itu, keren itu.
1: Iya.
0: Selain bisa berwisata, bisa juga duduk-duduk ame sedikit ya.
1: Iya. Itu kan baru semarin diresmikan itu, jadi
0: Barusan diresmikan itu Kampung Nelayan.
1: iya. Itu tepatnya di Sulamu Pantai di selatan lagi.
0: Iya. Oke. Kalau kalau untuk akses jalan di Pantai Tanjung Toda maupun di Kampung Nelayan di Kampung Bajos itu ke mana? Bagus kok.
1: Bagus. Itu kok dari mulai dari desa Pantai Baringin ke Sulamut, aksesnya hotmit.
0: Oke. Berarti sone perlu kuatir ya, sone perlu kotong
1: Iya.
0: badisko di atas motor kok oto kok.
1: Kalau yang di kan situ kan ada dua jalur, jadi sampai ke sana itu kan ada lewat pos-posek Sulamut itu kan ada dua jalur. Lewat posek Sulamut itu ada dua jalur. Satu yang ke dari kan dari Kupang arah Kupang itu tangan kanan itu ke arah Desa Pantulan.
0: Iya.
1: Sedangkan arah kiri ke selatan itu kan itu sudah mau menuju ke lewat Sulamu Pantai itu.
0: Iya.
1: Lewat kantor apa namanya lurah itu langsung lurus ke bawah itu pantai itu.
0: Oh, ini beta ada lihat ini Pantai Tanjung Todan. Wih, bagus nih mah, ada pasir.
1: Bagus.
0: Ini kayaknya beta harus
1: Bagus.
0: sampai ini. Kalau dari Kupang sampai di sana, menurut Bang Revlon berapa berapa menit ini, berapa jam ini?
1: Ya tergantunglah, karena dari jalan menajari cabang lili atau cabang olamasi itu kan sampai desa Bipolo sepanjang dari batas hutmitnya batas di Pantai Beringin kan.
0: Kira-kira berapa jam itu? 1 jam, 2 jam?
1: Ya bisa 2 jam lebih lah.
0: Oh, 2 jam lebih ya?
1: Tapi
0: Sanepa.
1: Kalau kita pakai pakai mobil sendiri yang tidak apa-apa sampai.
0: Sana
1: Nah, tapi
0: papa.
1: jalannya kalau jalankan dari desa masuk ke kecamatan Seram, desa Wipolo itu ke desa Pariti, desa Wateta itu kan masih ada agak berlubang jalannya, agak disco gitu.
0: Naik turun.
1: Iya, naik turun. Tapi kan sudah masuk ke Pantai Parigi ini itu kan sudah hot meet.
0: Oke, wah. Walaupun 2 jam lebih, tapi kalau sampai di itu pantai, saya akan menyesal ya. Ini beta,
1: Iya,
0: betul betul
1: iya.
0: ini beta lihat terlalu bagus ini. Aduh, ini kayaknya beta harus pi ame foto kok, ame foto kok, ganti foto profil kok. Wih bagus ya. Oke, baik,
1: Jadi
0: terima
1: kan
0: kasih Bang Revlan.
1: oke, Kakak.
0: Oke, kalau ada jasa
1: Malam.
0: sampai masih ada tempat wisata lain deh.
1: Tidak ada lagi, Kak. Itu baru itu ada memang ada mau pembangunan dermaga juga, tapi ya masih dalam proses gitu di
0: Oke, itu masih dalam
1: Surabaya.
0: perencanaan begitu ya,
1: Iya,
0: pembangunan
1: iya.
0: dermaga ya.
1: Nah, ya.
0: Oke, baiklah, terima kasih Bang Revlan, ini beta harus sampai ini kalau libur. Baik,
1: Silakan.
0: nanti kalau beta sampai sana, nah beta tinggal kontak ini Bang Revlan. No, kalau bukan beta pakai
1: Iya.
0: toa, nah kalau sana ini.
1: Halo Kakak.
0: Iya, halo.
1: Untuk suara ini apa radionya itu kan kalau bisa dinaikkan sedikit ke suara musiknya. So.
0: Oh, suara musiknya. Oke, baik. Terima kasih usulannya. Siap, Kakak.
1: Soalnya kalau kalau ini kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik.
0: Oke. Siap. Baiklah. Terima kasih, Bang Revlan,
1: Nanti
0: untuk partisipasi informasinya.
1: satu tebanya dong Kak, putar lagu tebanya dong.
0: Bagaimana?
1: Nanti musik tebanya diputar dulu Kak.
0: Musik TB.
1: Oke.
0: Nah, siap-siap. Kasih abuna, eh.
1: Oke, siap Kak.
0: Tanah yang masih bagunung sedikit, nah injak kok kasih rata. Dia tahu toko tempat lagu TB ini dia pun semangat tuh banting kaki nah.
1: Oke.
0: Oke, ini mau TB dari mana ini?
1: Dari Malaka saja.
0: Dari Malaka sah? Wih,
1: Wih.
0: sadis.
1: Kan lagu saw, lagu kalau kisahnya Reva itu lagu saw, lagu sawbunya tuh letter tidak, letter tidak apa tuh kan?
0: Oke. Oke, baik. Ini beta, abis ini beta langsung putar ame. Ini lagu kok kakak Revlan ajak sapa kok di situ kok bete biasa su.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih Bang Revlan. Su, kasih
1: Iya,
0: tahu
1: malam
0: informasinya.
1: Kakak.
0: Selamat malam ya. Oke, terima kasih Bang Revlan. Su, kasih informasi yang informasi tentang tempat wisata di Sulamo ya. Di Kabupaten Kupang ya. Kalau dari cabang Oelamasi itu di Pantai Tanjung Toda kurang lebih 2,5 jam ya. Dan walaupun perjalanannya cukup jauh ya, itu sana akan menyesal. Kalau sampai di sana pasti Bapak Mama dong akan puas. Karena di sana ada view yang sangat luar biasa dan bisa menikmati suasana pantai dengan suasana yang soneta lalu berribut. Datun masih tunggu ini partisipasi dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, untuk kasih tahu tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama dan pun daerah ya. Tapi kau dengar dulu salah satu lagu irama TB ini. Jadi Bapak Mama dong siap-siap siap-siap sue ya. Ada satu lagu dari Kakak Taylor Hallems ya. Ini lagu merupakan lagu dari daerah Malaka, irama TB, judulnya itu BT Malaka.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Iya, Bapak Mama kakeknya kakek nona semua, kota masih bawaman tentang kota destinasi wisata yang ada di NTT. Bukan hanya di timur saja ya, bukan hanya di tanah timur saya yang punya tempat wisata ya Bapak Mama kakeknya kakek nona semua, tapi datang percaya setiap daerah itu memiliki daya tariknya sendiri ya, dari pesona alamnya, dari baharinya, dari budayanya ya. Dan salah satu yang menarik perhatian juga Bapak Mama kakaknya kakak nona semua, dan kalau sore-sore ini pantai pasti banyak orang yang pi ya. Dan datang juga mau tahu ini ya, tadi Bang Revlan suka sih tahu kalau ada pantai Tanjung Toda ya, ke mana dari Bapak Mama rumah daerah, apakah ada? Pasti ada dong ya, kalau ada mari kotong baca cerita di Perempat RRI Kupang ya, lewat WA, lewat telepon juga ya, ada nomor WA, ada nomor teleponnya juga ya, 0380 833 499, dan juga 0811 3820 1043 ya. Jadi Bapak Mamadum bisa cerita ya, ada tempat wisata apa di Bapak Mamadum Punaera, depong daya tariknya kemana ya, depong bagusnya kemana. Pokoknya kita cerita-cerita santai saja di sini ya. Tadi Bang Revlan sudah cerita banyak ya tentang pantai Tanjung Toda. Dan ini masih dari tanah timur ini ya, sonde jauh dari kota Kupang Jo ya. Ini pantai depong nama Kelapa Tinggi ya, yang ada di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ini pantai di pun jarak tuh sekitar 16 km atau kurang lebih 45 menit dari pusat kota Kupang. Perjalanan pidi itu kawasan menawarkan pemandangan alam yang membuat kotong itu dimanjakan dengan hamparan sawah hijau yang dipadukan dengan deretan pohon kelapa di sepanjang jalan menuju pesisir. Tapi sekarang Bapak Mama dong, kalau mau pergi sekarang di bulan-bulan begini pasti akan ketemu ya para petani ya, mungkin sedang koruk padi ko ya, karena ini kan lagi musim-musim koruk ya, lagi musim panen padi ya, dan suasana asri semakin terasa dengan pepohonan rindang di sepanjang garis pantai yang menjadi ciri khas dari Pantai Kelapa Tinggi. Itu pantai memiliki hamparan pasir halus berwarna kecoklatan yang berpadu indah dengan warna laut biru yang memukau. Keindahan alam yang masih alami membuat itu pantai menjadi tempat yang cocok untuk menikmati suasana tenang.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: sayangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka, malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

Ya, bapak mama kaganyong kaganona semua, satu tempat bagus lain yang sone boleh bapak mama dong kasih lewat itu adalah Tiwu Ape yang terletak di desa Uzuzozo, kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende, dan perjalanan dari kota Ende sekitar 2 jam. Lebih baik pakai sepeda motor karena ada beberapa akses jalan yang sempit dan babatu. Sampai di perkampungan warga yang dekat dengan pemandian tersebut, katong harus berjalan kaki sekitar 10 menit lain menyusuri pinggir kali, kemudian perkebunan coklat, vanili, dan cengkeh milik warga setempat. Sebelum mandi, sesuai tradisi masyarakat setempat, harus melakukan meganitu, yang artinya menyapa penghuni atau leluhur-leluhur yang ada di sekitar Tiwu Ape. Untuk itu harus membawa warga lokal supaya bisa membantu katong untuk melakukan meganitu. Debit air yang besar dari mata air dan kolam pemandian yang kedalamannya sekitar 2 meter dapat membuat katong itu berenang dengan aman. Udara yang sejuk, air jernih dan menyegarkan dapat katong nikmati saat berenang. Bagaimana? Penasaran dan tertarik mau pergi di ini air terjun Tiwu Ape? Terlalu boleh. Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan informasi tadi menjadi informasi terakhir di Kotamu segmen Pasiar. Nanti ya besok bapak mama dong bisa kasih tahu lagi tempat-tempat wisata mana lain yang ada di bapak mama dong daerah. Nanti di jam 7 sampai di jam 8 kotong akan omong soal kotong pung adat istiadat ya, tentang kotong mentarian, tentang kotong Kotempung budaya. Pokoknya budaya apa sahabat mama dong bisa baca rita lai deng daten ya. Kalau untuk pasiar tentang kota tempat wisata ya besok ya. Dan di jam 7 sampai di jam 8 itu bapak mama dong bisa kasih tahu ada budaya apa sah di bapak mama dong daerah ya. Nanti daten tunggu.

0: di ketumpung line telepon juga ya, baik itu telepon lewat WA ataupun di telepon biasa ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau beberapa tahun lalu, desa yang berada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo ini dikenal karena pesona 1000 air terjun, maka pada 2026, Wailolos kasih hadir pengalaman yang jauh lebih hidup daripada sekedar menikmati panorama alam. Ini desa sedang menulis babak baru pariwisatanya dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Ketua Kelompok Sadar Wisata Wailolos Robert Perkasa bilang perubahan tersebut sebagai evolusi alami dari pengembangan pariwisata desa. Seiring berkembangnya tren wisata berbasis pengalaman, masyarakat mulai sadar bahwa aset terbesar desa sesungguhnya sonde hanya bentang alam yang indah, melainkan kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Sekarang wisatawan diajak lia langsung karmana bibit ditanam, tanaman dirawat, hasil panen diproses sampai produk siap dipasarkan. Pindah ke informasi berikut, kuda memiliki tempat yang tak lalu istimewa dalam kehidupan masyarakat Sumba. Ini hewan sonde hanya digunakan sebagai alat transportasi atau penunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, keberanian, dan status sosial. Dari dulu, kuda sudah jadi bagian yang sonde dapat dikasih pisah dari budaya Sumba dan terus diwariskan sebagai salah satu identitas penting masyarakat setempat. Dalam pandangan masyarakat Sumba, kuda melambangkan kekuatan dan semangat hidup. Dia pun kemampuan lari cepat dan bertahan dalam berbagai kondisi, dianggap mencerminkan karakter masyarakat Sumba yang tangguh dan susah menyerah. Nilai-nilai tersebut jadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi. Kuda juga punya peran penting dalam berbagai tradisi adat. Salah satu yang paling terkenal adalah pasola, sebuah tradisi adat yang kasih tunjuk para penunggang kuda saling balempar lembing kayu sebagai bagian dari tradisi budaya. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, ini ada satu yang WA ini ya. Ini dari Kakak Lisa di Rote ya. Tapi di Rote mana Kakak Lisa? Coba kasih tahu Rote mana ya. Ini Kakak Lisa bilang kalau di Rote itu Kakak ada yang namanya tarian Kakak Muso. Tarian Kakak Muso tuh bisa ketong samakan dengan tarian perang yang kasih gambar kesiapan dari para pahlawan atau para prajurit di zaman dulu Kakak. Dan sekarang itu tarian lebih sering digunakan untuk terima tamu-tamu penting ke pejabat-pejabat dong Kakak yang datang di kota Mundaera ya. Dan juga bisa dipakai untuk kasih meriah pesta adat ya. Terima kasih Kakak. Kembali terima kasih ya Kakak Lisa yang ada di Rote yang so kasih tahu kalau di Kakak Lisa Pundayara ini di Rote ada yang namanya tarian Kakak Muso. Kalau dulu ini tarian merupakan tarian perang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi menurut Kakak Lisa sekarang itu dia pun penggunaannya so beralih pidi menyambut tamu ya, tamu-tamu penting begitu, ataupun ada pesta-pesta adat begitu, ataupun kegiatan-kegiatan budaya begitu ya. Terima kasih Kak Lisa so bergabung ya. Dan salah satu tarian yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, ini bukan berasal dari Rote, bukan berasal dari Sabu, bukan berasal dari Alor. Dan bukan berarti Sabu, Alor ya, itu sanada tariannya ada ya Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Dan untuk itu kalau Bapak Mama don tahu, Bapak Mama dong tarian ya, boleh kasih tahu di Daten ya, supaya Daten juga tahu, oh ternyata dari Bapak Mama dong daerah ada tarian begini. Kalau dulu tariannya dipakai untuk ini, kalau sekarang tariannya dipakai untuk ini ya. Ada salah satu tarian yang dipenama tuh Soleoha, itu dimainkan dalam lingkaran dan diiringi sair-sair adat, menggambarkan rasa syukur pidi Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dia penggerakan harmonis, mau kasih tunjuk kesatuan hati dan keharmonisan antara manusia, alam, deng sang pencipta. Dan Soleoha adalah wujud rasa syukur atas kehidupan, hasil bumi dan persaudaraan yang tetap terjalin erat begitu ya. Sementara tarian Beko menghadirkan kisah perjuangan leluhur Lembata mulai dari hentakan kaki dan nyanyian berirama cepat. Itu tarian menuturkan kisah tentang keberanian dan keteguhan masyarakat dalam menghadapi cobaan termasuk musibah air bah yang pernah melanda. Bagi masyarakat Atakore, setiap gerakan dalam tarian Beko adalah doa dan kenangan atas kekuatan untuk bertahan.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

Ya, Bapak Mama, kakek Nona, semua ada salah satu jenis tarian ya dari Alor, dan ini karya mengangkat prosesi adat Moko ya dalam upacara perkawinan di Alor. Moko ini adalah mas kawin ya atau mahar dari pihak lelaki yang diberikan ke pihak perempuan atau nona ya. Moko terbuat dari perunggu berbentuk genderang yang dapat menimbulkan bunyi yang suada di masyarakat secara turun-temurun sejak zaman perundagian ya. Sejak abad ke-19 sampai saat ini, pernikahan secara adat sonde akan terwujud tanpa moko. Ketika ada pernikahan, nona yang dinikahi akan masuk ke keluarga laki-laki, maka ada keluarga yang kehilangan anggota perempuan. Untuk menghormati pihak nona yang kehilangan, maka keluarga laki-laki itu kasih moko yang merupakan benda berharga sebagai bentuk penghormatan, kesetaraan, persatuan, dan kerukunan kedua keluarga. Moko itu disimpan dalam ruangan tertutup. Ketika malam hari dalam kondisi lapar, moko dipercaya akan berbunyi. Dan itu tanda bahwa dia tuh berubah menjadi hewan yang bergerak ke kebun untuk menyantap jagung sampai kenyang lalu kembali pergi rumah. Kehadiran karya ini ya, sebagai wujud revitalisasi budaya masyarakat Alor yang menjunjung moko sebagai mas kawin atau belis yang berharga dalam sebuah upacara pernikahan supaya tetap dihargai sebagai benda sakral dan bukan untuk kepentingan bisnis karena pengaruh ekonomi yang dapat merusak esensi moko itu sendiri ya. Ternyata garapan baru tarian moko nona ini yang menjadi penata tari itu adalah kakak Melki Jemri Edison Neolaka ya. Dan tarian garapan baru Moko Nona ini merupakan produksi dari Laboratorium Taman Budaya Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga tarian Sengdeging. Tarian ini merupakan satu tarian garapan baru yang bercerita tentang proses pengelolaan bahan baku kapas menjadi pemintalan benang sampai proses terakhir menjadi kain sarung, selimut atau sanai, khususnya penduduk di Alor Pulau Pantar. Sengdeging ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Oke. Abis antar Adi, Beta langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada bawa motor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, Sao.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak saat, tapi buat Beta yang kakak gonceng cuma.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, salah satu tarian yang sangat-sangat indah ya, dari dia menggerakkannya ya, koreografernya ya. Dan ini tarian merupakan salah satu tarian yang diproduksi oleh Sanggar Potowolo ya. Dan menariknya si penata tari ini dan juga penata musik ini adalah Bapak Petrus Pandey, salah seorang budayawan dari Endel Lio ya, yang menggarap sebuah tarian bernama Tua Ngere Sua Maku Ngere Watu, artinya sekeras besi baja dan sekoko batu cadas. Sapapa Ata Mae Langga Sabege Ata Maenge. Ini adalah semboyan adat dan juga amanah dari leluhur untuk anak cucunya. Masyarakat Lio Ende berpegang teguh pada sumpah adat bahwa sejengkal tanah warisan Sonde dibiarkan dirampas oleh orang yang bukan pemiliknya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada tanah warisan dirampas para pria-pria perkasa bersama-sama turun ke medan laga mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mempertahankan tanah tumpah darah. Maju tak gentar, tak kenal menyerah. Inilah semboyan adat mereka di tanah danau tiga warna yang dipadukan dalam gerak dan juga tari yang dipersembahkan oleh penari dari Sanggar Potowolo, yaitu tarian Tua Ngere Sua Maku Ngere Watu. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.

0: Amai, ana mau bayar regis kuliah nih. Baru duit soalnya ada.
1: Tenang, Weni. Tadi beta lihat iklan pinjol. Bilang gampang, salah. Cukup kasih data pribadi, deng nomor HP, sudah. Mari kutun coba. Ini, uang sumaso nih. Pakai sudah.
2: Ama! Ama! Gawat! Ini orang nusuk kejar-kejar ketong nih. Suruh bayar pinjaman. Padahal baru pinjam 1 minggu, Sani.
1: Aduh, gawat! Karena mana, Su? Dong coba telpon ke tempat kenalan nih. Dari pagi beta dapat WA dari kawan, keluarga. Dong terganggu.
3: Aih, semua gara-gara pinjol!
4: Hati-hatilah dalam melakukan pinjaman online. Jika terindikasi ilegal, akan membuat hidup Anda sengsara.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih bersama Raten yang manis semuanya ya. Dan ada satu hal yang menarik juga ya dari Kotomun Daerah NTT ya. Ini Kotong masih bawa soal Kotomun Tarian ini ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau berbagi ceritanya, mau berbagi informasinya mengenai bahwa saudara semua Pung Tarian tak lalu bisa ya. Tapi sebenarnya Kotomun Daerah NTT itu bukan hanya terkenal dengan tarian, sa. Ada begitu banyak ya daya tariknya ya. Kalau tadi sobat cerita tentang destinasi wisatanya, dia pun tarian, otomatis pasti dari setiap daerah itu punya tradisi, adat istiadatnya, bahkan masuk dalam kalender event ya. Yang selalu dikelar setiap tahunnya, yang menjadi agenda tahunan begitu ya. Agenda tahunan setiap tahunnya di setiap daerah itu pasti ada. Contohnya Pasola ya, itu selalu digelar setiap tahunnya ya. Kemudian ada juga ya salah satu tarian yang selalu dipentaskan ketika ada acara-acara adat begitu. Dan ini tarian merupakan tarian dari daerah Ngada yang disebut dengan Ai Laba Sese, merupakan tarian pergaulan muda-mudi zaman dahulu, di mana dalam gerakan dan juga ragam-ragam tarian pemuda dan juga pemudi itu saling baganggu ya, ke ayam jantan dan ayam betina begitu, saling bakajar ya antara satu dan yang lain begitu ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga bisa berbagi ceritanya, entah itu tentang tarian, tentang adat istiadatnya, tentang festival budaya yang selalu digelar begitu setiap tahunnya. Bahkan untuk tahun ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada festival Fulan Fehan yang siap digelar begitu di Kabupaten Belu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan pertunjukannya ini mengundang wisatawan lokal, bahkan wisatawan mancanegara untuk menyaksikannya begitu. Tuh, ya. Memang untuk ini tahun tariannya itu lebih apa ya, menekankan pada keasliannya begitu, tapi ada sentuhan-sentuhan modernnya begitu ya. Tapi sonde kasih hilang nilai dan juga filosofi dari itu tarian sendiri ya. Sementara untuk tarian Laba Sese, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini didominasi di gerakan kaki dengan lompatan yang lincah dan akhirnya saling bergandengan tangan. Seringkali dalam tarian ini pemuda dan pemudi saling mencari jodoh dan akhirnya ya kedua insan saling jatuh cinta ya. Awalnya gerakannya itu dilakukan pemuda-pemudi dan gerakannya itu sangat monoton. Namun karena perkembangan zaman dan arus globalisasi, maka dalam tarian ini hanya pemudi sah. Koreografer mengkolaborasikan dengan beberapa tarian, yaitu tari Sanggu Alu, tarian Laba Buu, dan tarian Leonore, yang akhirnya dipadukan menjadi satu dan dinamakan tarian Laba Sese.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung

Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu di line SMS-nya Perompet RR Kupang yang mau kasih tahu ya, kalau di Sumba di Sumba itu ada yang namanya suling hidung, Kakak ya. Ini ada umbu ya. Umbu di Sumba beta campuran, Kakak ya. Beta pung bapa Sumba, beta pung mama Sabu ya. Kakak Umbu selamat malam ya. Kakak Umbu mau bilang begini, selamat malam Kakak Daten, beta dari Sumba, bepun nama Umbu ya. Beta kalau dari Sabu itu beta pernah lihat ada salah satu musik yang namanya itu Ketadumara, Kakak ya. Ketadumara itu kalau Sondesala itu merupakan alat musik petik yang terbuat dari kayu, Kakak, kayu khusus dan juga pakai senar, Kakak. Ketadumara itu biasanya dimainkan oleh masyarakat di waktu-waktu kosong, senggang, saat dong pi kerja di kebun ya, ataupun dong jaga dompung hewan ternak ya. Dan Sondesala ju ya Kakak, ini menurut informasi dari Kakak Umbu ya, informasi dari Kakak Umbu, kalau dulu itu ini alat musik ya, menurut kepercayaan masyarakat bisa memanggil roh halus begitu ya, dan juga mengajak cicak bernyanyi ya, bukan bernyanyi sebenarnya tapi berbunyi begitu. Kalau kotong bermain itu alat musik, nanti cicak juga ikut menyaut. Baik, terima kasih ya Kakak Umbu sudah berbagi informasinya mengenai alat musik Ketadumara ya, yang merupakan alat musik petik ini ya. Dan Kakak Umbu juga mau kasih tahu kalau di Sumba itu ada suling hidung, Kakak. Dan ini suling hidung ya, dia pun cara bermain tuh pakai hidung ya, otomatis menggunakan hembusan hidung ya, sehingga dikenallah alat musik suling hidung ya. Instrumen musik tradisional tipe ini menjadi ciri khas kekayaan budaya masyarakat Sumba, Kakak. Tapi kalau dulu Kakak Daten, ini Kakak Umbu bilang kalau dulu Kakak Daten suling hidung ini masih ada yang bermain, tapi sekarang susonde ada lagi. Mungkin di beberapa daerah Kakak Daten ini suling hidung masih ada tapi jarang dimainkan. Terima kasih Kakak Umbu sudah berbagi ceritanya, dan Daten juga mau berbagi cerita ini tentang, ini masih tentang tarian ya, karena kota daerah itu terlalu banyak dengan dipun tarian ya. Ada juga yang namanya Sae Curumeka yang merupakan tarian menjemput tamu, suatu tarian rakyat Manggarai yang dilakukan pada saat acara penyambutan tamu, baik itu pejabat negara, pejabat gereja maupun dalam acara-acara penjemputan pengantin wanita oleh pihak keluarga pengantin pria. Tarian Curumeka merupakan ungkapan rasa gembira dan suatu penghormatan atas kedatangan ataupun kunjungan tamu. Oleh karena itu, ini tarian ditampilkan dengan penuh gembira dengan gerakan cepat atau lambat oleh para penari mengikuti irama musik gong dan juga gendang yang mengiringinya. Daten masih tunggu ya partisipasi dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua lain, selain Kakak Umbu tadi yang sudah berbagi ceritanya. Bisa di WhatsApp-nya Perompet, bisa di line SMS dan juga di 0380 833 4099.

0: tamu, lazimnya dilakukan oleh segerombolan orang dengan kendaraan modern seperti mobil. Tapi bagaimana jika tamu disambut dengan pasukan berkuda? Wah, pastinya seru kan? Tradisi menjemput tamu dengan pasukan berkuda lengkap dengan busana adat hanya dapat Anda temukan dalam kebudayaan masyarakat suku Rongga yang ada di Kampung Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi, tradisi ini hanya dilakukan bagi orang-orang istimewa saja, semisal bupati, gubernur, uskup, menteri, atau presiden.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti setelah ini lagu ya dari Kakak Hendrik Malsaho ya, merupakan lagu dari daerah Manggarai dengan judulnya Duat. Jangan sampai kasih lewat karena nanti akan ada sebuah cerita ya yang akan baca cerita tentang legenda Pan Balang Tamak ya. Jadi seperti apa legenda Pan Balang Tamak? Pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Panimbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
2: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya, boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Oh, ingat pesan Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walau

Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT, Nunbit Neno. Satu lagu dari kakak Robi Beno, Irama Luvut yang subikin ketemu suasana malam lebih asik ya. Dan kotom masih bawa omong soal kotom pembudaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Tadi kalau dari Sumba itu ada kakak Umbu ya, yang suka sih tahu alat musik Ketarumara dan juga alat musik suling hidung dari Sumba ya. Ada juga ini ya, salah satu tarian yang bernama Titi Jagung. Ini tarian nih dari Pulau Timur ya, dari Kabupaten Kupang. Dan ini tarian merupakan hasil karya dari Sanggar Sanapio. Dan penata tarinya itu kakak Yohanes Behurin ya. Ini tarian merupakan salah satu tarian untuk mengucap syukur ya, dengan gerakan melingkar yang dikenal dengan nama bonet. Kebiasaan ini dikemas dalam sebuah tarian yang mengisahkan masyarakat Timur Fatuleu menumbuk jagung ya. Dan jagung ini dapat diolah menjadi berbagai hidangan, salah satunya adalah bose. Ada juga proses pembuatan jagung bose, yaitu jagung kering nantinya akan ditumbuk menggunakan lesung, yaitu seperti wadah tempat menaruh jagung yang akan ditumbuk dengan alung, yaitu kayu panjang untuk menumbuk jagung sampai terlepas ya kulit jagungnya, dan dikasih barisi menggunakan nyiru ya. Dan kebiasaan ini memang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Timur ya, di daerah Fatuleu, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan ini tarian ya sebagai bentuk ucapan syukur ya, dengan gerakan melingkar begitu bapak.

koe awu, zea awu, gau awu, dupodo, dan juga tunopodo. Nah, ini tarian merupakan tarian garapan dari Sanggar Raisape dan penata tarinya itu Priska Inna, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Bagaimana dengan tarian-tarian dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah ya, yang mau berbagi ceritanya boleh. Bukan hanya tarian, budaya apapun itu boleh ya, bercerita bersama dengan Aten di Perempatan dari Kupang ya, di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nanti Daten tunggu partisipasinya di Basengkol Salam Perempatan Radio Kupang di jam 9 sampai di jam 11 ya. Jadi 2 jam ke depan itu selain salam-salam ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa berbagi ceritanya tentang Bapak Mama, Bapak Saudara semua pun budaya yang ada di daerahnya masing-masing ya. Untuk itu jampi mana-mana dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena setelah satu lagu ini kita akan masuk di kotom segmen Basengkol, segmen yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Bisa kirimkan salam-salamnya baik lewat SMS, WA, di line telepon, dan juga di Facebook Pro 4 RR Kupang. Pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Katampong Sasando Malam ya. Dan masih bersama Daten yang menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Segmen yang ditunggu-tunggu dari saudara semua akhirnya muncul juga ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Yang dari tadi setunggu-tunggu mau bergabung, sekarang sudah lalu bisa ya. Seperti biasa masih di nomor yang sama, belum berubah-ubah baju. Depung orang juga belum berubah-ubah baju. Di Facebook juga bisa ya, bisa bergabung yang lagi online, yang lagi scroll media sosialnya. Boleh masuk di kolom komentar Facebook Perompat dari Rekupang karena status terbaru dari Perompat juga sudah diposting ya. Bapak Mama dong bisa masuk di kolom komentar, kemudian kirimkan salam-salamnya. Ataupun yang mau cerita tentang Bapak Mama dong daerah, entah itu budaya apapun, boleh kasih tahu tentang alat musik kok, tentang tarian kok, tentang tradisi pernikahan kok, tentang kematian kok, tentang kelahiran kok, pokoknya bebas ya. Jadi Bapak Mamarong bisa baca cerita ya, yang menjadi ciri khas dari Bapak Mamarong daerah begitu. Atau mau cerita tentang asal-usul dari Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua pung kampung, desa, boleh ya, terlalu bisa ya. Dan ternyata suara yang bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: malam Mbak Senggol. Salam Senggol dong.
0: Senggol suka
1: Bunda nanti toli-toli ke date
0: beta sonetanya. Oh. Aduh.
1: Apa kabar?
0: Sangat-sangat baik, Bunda. Bunda sama sendiri? Ini. Gimana kabarnya?
1: Baik selalu.
0: Oke. Hari ini bagaimana cuaca di Toli-Toli ini?
1: Di sini dari tadi Kakak datang dari jam 4 hujan.
0: Oke, dari jam 4 hujan.
1: Terus sekarang masih ada hujan ringan.
0: Berarti sama di Kupang juga begitu. Kabupaten Kupang juga begitu.
1: Berarti selangit kita, Kakak Dati.
0: Iya, ini faktor El Nino juga.
1: Oh iya, El Nino betul.
0: Tapi sayangnya ini bisa berdampak juga buat ketompong para petani ini.
1: Iya.
0: Buat saudara-saudara yang ini menanam tanaman hortikultura menanam ini.
1: Iya.
0: Takutnya? Takutnya bisa rusak begitu.
1: Rusak, iya betul. Ini macam saya di sini, Kakak Daten, banyak sekali buah mangga saya toh, tapi waktu dia pertama mulai besar mangganya, terus hujan, panas hujan, terus banyak yang jatuh, tapi sekarang buahnya sekerat banyak tapi belum tuah.
0: Oke. Kalau di situ udah berbuah, tinggal ditunggu saja mau dipetik. Kalau di sini,
1: biasa,
0: Bunda,
1: tunggu dipetik. Ada sananya kalau dekat saya ambil sendiri sama Kakak Daten.
0: Boleh.
1: Bawa buahnya lagi pendek-pendek.
0: Silakan dipesan ya tiketnya. Tapi di sini belum. Memang sama-sama musim mangga, tapi di sini baru berbunga. Ada yang baru berbunga, ada juga yang belum sama sekali.
1: Pokoknya di sini sudah musim semua mangga, Kakak Daten. Pokoknya lewat di rumah-rumah, muka rumah, depan rumah.
0: Iya.
1: Banyak sekali. Tapi ini belum terlalu tua sih, cuma anak-anak biasa kalau lewat minta mangga tuh, jalan kecil masih mentah.
0: Enggak apa-apa ya kalau sekarang itu Daten yang ngiler, nanti giliran musimnya di Kupang nanti bundanya ngiler.
1: Ingin lagi ayah. Kalau mangga saya Bang Daten mangga madu.
0: Oh, mangga madu. Wah, enak itu.
1: Iya, enak. Enggak asam toh, biar mentah dia tuh.
0: Iya.
1: Jadi dia juga enggak bagus kalau terlalu masak. Jadi dia harus yang mengkal gitu.
0: Kalau di situ lagi musim apa lagi selain mangga?
1: Ada durian, musim durian.
0: Oh, durian juga.
1: Musim manggis. Musim langsat.
0: Oh, langsat?
1: Iya.
0: Langsat duku. Itu seperti buah?
1: Duku.
0: Oh, duku.
1: Iya, kalau di sini ada, tapi langsat kan lain, duku lain.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, pikirnya sama.
1: Sama bentuknya, tapi namanya beda toh, langsat sama duku, tapi bentuknya sama. Kalau duku, kulitnya agak kasar. Kalau langsat, halus.
0: Iya. Oke, jadi seperti itu ya.
1: Ini kalau musim buah, Kakak Daten musim juga kelelawar.
0: Oke.
1: Kakak Daten bisa makan kelelawar ya?
0: Makan dong, yang penting diolah dengan baik.
1: Oh iya iya betul. Di sini juga enak tuh kalau orang sini bilang paniki.
0: Oke, berarti ini
1: di sini
0: berarti ini hampir sama kayak lengkeng ya, Ibu?
1: Oh iya, hampir sama.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang musim buah di sini banyak itu sudah kelelawar karena dia makan-makan buah toh.
0: Betul betul betul.
1: Jadi binatang yang paling bersih kita makan itu sudah ini.
0: Iya.
1: Kelelawar ini.
0: Apalagi kalau
1: dia
0: di
1: nggak makan kotoran dia ke kedate.
0: Iya,
1: dia
0: kan makan
1: buah.
0: buah-buahan. Betul.
1: Oh, enak itu.
0: Oke, deh.
1: Kelelawar itu.
0: Jadi kalau kita makan kelelawar itu kita makan segala jenis buah ya.
1: Sama dengan ya tapi bukan semua buah dia.
0: Oke. Baiklah Bunda, ini mau milih lagu yang mana Bunda?
1: Oh, mana? Ya, coba lagu apa?
0: Di sini ada yang judulnya Tahatalo, ini lagu dari Ende, kemudian ada juga Ko Itu Sai Jodo, Kuatuaf, ini Irama Luput ya. Lagu Timor ini. Kemudian ada juga Batu Kali yang kepanjangannya itu Bapak Tua Kaki Linca. Ada juga Kikuriu, ini Irama Jai. Kemudian ada juga Jomblo, Munijo, Tagal Sapele, Berbutan, dan juga Lengket.
1: Lengket aja ya, Kak Dato.
0: Lengket
1: itu
0: aja.
1: Lagu toh.
0: Oke. Ini sapa salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama ya, tentunya buat Mama Ima. Nari Petuli, selamat malam ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Ada Mama Susan juga. Ada Mama Glenn, Mak Mary Betan, Bunda Asmi, ada Opa Emi bersama Oma Bung Endang, ada Bung Valdez, ada juga Mama Jessie ya, Mama Jessie, Mak Madi, Mama Del, Mama Rian, Mak Mary, pokoknya kakak Joy, Bung Lip, Bung Rio, pokoknya sapu rata saja kakak datang ya, ada sampai ke tanpa terkecuali ya. Selamat malam semuanya ya, salam sehat. Salam manis, salam kompak. Kedatangan tetap semangat ya. Sukses selalu. Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Doa terbaik juga buat Kedaten.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kedaten. Selamat malam.
0: Selamat malam ya Bunda Natalia dari Toli Toli ini. Sudah bergabung di 8334099. Dan satu lagi ini di line telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Dengan Nyong Maye dari Panuti.
0: Wih, Nyong, nah, mengaku-mengaku jadi Nyong.
2: Bapak-bapak Maye.
0: Awas, so, yang di samping atau di belakang tuh malero, kok. Nedo hele, oreti kejunga.
2: Nedo hele, ama.
0: Aduh, selamat malam ya, Ibu.
2: Malam.
0: Kabar baik kok Bapak Maie.
2: Baik-baik lah.
0: Baiklah. Ini malam Bapak Maie mau dengar lagu yang mana? Tapi kalau boleh tahu di Noel Baki toh. Ini kalau di Noel Baki sekarang lagi sama saya. Di sana mangga subah buah. Soalnya di sini kalau tadi Bunda Natalia di Toli-Toli itu subah buah, tinggal tunggu mau masak terus kopeti. Oh,
2: kalau di Noel Baki baru mulai berbunga.
0: Oh, berarti sama, kupang juga begitu. Ada yang belum juga ya? Belum sama sekali.
2: Iya, ada yang belumnya harum manis tuh yang suka bunga.
0: Harum manis.
2: Iya. Kalau yang mangga biasa belum.
0: Oke. Baik. Ini Bapak Maye mau pilih lagu yang mana?
2: Lagu apa ya?
0: Di sini ada yang judulnya Ko Itu Sai Jodo, Kuat Tuaf, Bapak Tua Kaki Linca, Kikuriu, Jomblo, Munijo, Tagal Sapele, Berbutan.
2: Munijo, sa.
0: Munijo.
2: Beta mau belajar bahasa Timur, Munijo.
0: Itu amarasi, oh.
2: Iya.
0: Oke. Hei, siapa yang suka tawa besar sih itu?
2: Bapak mantu ada tertawa beta kok apa batel kon.
0: Oh, begitu, mau belajar bahasa Timur.
2: Iya.
0: Ia pedali ini.
2: Nah, ne dapat monehau lah mah bapak mantu.
0: Oh, monehau mah bapak mantu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Hala mamat dao bapak tanah.
2: Ah, da dorong idoho ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Baik, baik, baik. Ini mau salamnya buat siapa ini? Takakolami uru nak deh.
2: Takakolami uru kakola mama yang pertama tadi mama siapa?
0: Mama Natalia Raiti Toli Toli. Jadi toli-toli betul toh ribut-ribut toh?
2: Ah ribut-ribut. Mm-hmm. Dari hitoli nanti jadi terlalu beribut. Mm-hmm.
0: Kalau toli-toli yang ribut-ribut dari hitoli terlalu beribut.
2: Salah kenal ibu Natalia dari Bapak Maya. Terus ini adik siapa? Lilita.
0: Iya.
2: Terus Mama Ana di Sofa, Mama Elda di Sofa, terus Mama Desi Lelogama, Mama Dewi Oesao, Opa Miller di Oepura, ya Opa Laiku Nyadu Miller. Terus Putu Wolep. Woper Gudi Campong. Terus Bapak Dano Enlasi dan Kernel Waki.
0: Oke.
2: Terus ini siapa yang di Kuanfiu?
0: Kuanfiu?
2: Kok Kakak Odi?
0: Kok VU, itu Kakak Odi.
2: Oh, aha, Kakak Odi.
0: Siapa lagi?
2: Terus Natalia Ditakari, Awan Jotakari, untuk semua-semua yang bergabung di Forum 4. Mana yang sudah sebut nama tapi saya sapu rata.
0: Oke. Terima kasih Bapak Maie.
2: Selamat malam.
0: Hela, Mamat Dao. Ah, Bapak Tanah.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Bapak Maie, Raiti Noel Baki yang artinya dari Noel Baki ya. Rai artinya dari ya. Itu juga bisa artinya tanah begitu, rai tempat begitu ya. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Iya, kedaten.
0: Senggol kena ame siapa di mana?
3: Kena Revlan di Sulamu.
0: Bang, kok suara su beda? Tadi beda, sekarang beda.
3: Batuk ke?
0: Obat. Aduh, ini hanya langgar jam, saya langsung batuk nih. Waduh. Baiklah. Bang Revlan, di sana ada yang namanya Pantai Panfolo kok?
3: Ada, Pak.
0: Nah,
3: itu di Pantulan Dusun 1.
0: Oh, di Pantulan di Dusun 1.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Bang Revlan di Dusun
3: 2.
0: Aduh, berarti kan terlalu jauh itu Panfolok ya?
3: Ya, ya kalau pergi Dusun 1 tuh menurun, Kak.
0: Oke, okay. Tapi kan terlalu jauh,
3: ada,
0: butuh berapa menit?
3: Itu juga. Ya, dari Dusun 2 ke sana hitungnya 5 atau sampai 10 menit.
0: Baik. Oke, okay. Kalau dari cabang Ohelamasi itu 2 sampai 2,5 jam ya, kalau sampai di Panfolok ya?
3: Iya.
0: Itu sama juga dia pun pantai itu untuk dia pun daya tarik tuh itu ada ya, pasir.
3: Ada lopo-lopo kecil, ada sekitar 4 atau 6 di sana lengkap sama apa fasilitas WC-nya itu ada.
0: Oke, oke, baik. Itu juga soalnya kalau bagus dengan Tanjung Toda ya.
3: Iya. Itu kayak ada rumah lopo-lopo ada panggung itu masih rumah panggung begitu kan.
0: Jalan PD itu Pantai Panfolok juga bagus.
3: Iya, kalau mau masuk di dalam ke tempat namanya lopo itu kan ya itu jaraknya mungkin 1 atau 2 kilo terlalu jauh.
0: Oke, soalnya terlalu jauh. Banyak pohon-pohon juga di sana kok ini kota berteduh begitu.
3: Itu di Padang, Kak.
0: Oh, di Padang.
3: Iya, dia ada di pinggir laut itu, Kak.
0: Oh, di pinggir laut. Jadi pohonnya sedikit, pohonnya agak jauh dari bibir pantai begitu.
3: Iya.
0: Soalnya apa-apa, yang penting dia tampak bagus, beta akan sampai, Kakak.
3: Iya.
0: Baiklah Bang Revlin, ini mau salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Bapak Maia ya di Panmuti ya. Uh-huh. Bapak Dangker, Mak Jesse,
0: iya.
3: Mama Adi, Mama Glenn, Mama Bunda Asmi, Kakek Irni di Nafononot, Mama Alin, Opa Endang, Opa Miller, Kak Joy Molten, Kak Putra Malo Barat, Kak Saka di Parlen, Mama Anita, Bapak Fendi, Bapak Pio di Sulamu, uh-huh. Bapak Louis, Bapak Nehemia di Hansisi, Grace Villas diri juga di Samau, buat Esti juga di Israelo, buat kakak Anad Evano, kakak Nana, kakak Lolita, dan juga adik Melanie, Mama Dewi.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
3: Yang terakhir buat Mama kakak siapa tuh? Kakak Dani.
0: Kakak Dani. Ya,
3: kakak Dani di
0: satu loli.
3: Ya buat Kak Daten, salam bertugas, pulang hati-hati di jalan, salam bagi keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya bisa ikut?
0: Lagunya ikutan.
3: Oke, okay, siap.
0: Baik.
3: Oke, okay, sikat saya Kak. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Bang Revlin dari Pantulan ya, sudah bergabung di 833-499. Katong putar Amedolo, ada dua lagu yang Moraten hadirkan buat temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam. Ini dua lagu sengaja daten hadirkan supaya Bapak Mama dong minta supaya katong pun suasana malam lebih asik, lebih enjoy lagi dari Kakak Vicky Salamor berkolaborasi dengan Wisbaker Lengket.

0: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4 sampai 6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua. 833-499 sudah ada lagi yang bergabung ya. Ada cerita apa lagi? Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Oke, sayang sekali ya terputus. Silakan dicoba lagi. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo. Oke, silakan dicoba lagi ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Bapak dan dari Unlasi, Kakak.
0: Bapak dan dari Unlasi. Kabar baik Bapak dan? Halo Bapak?
1: Ya.
0: Iya, kabar baik kok Bapak?
1: Kabar baik Kakak.
0: Amin. Di Bapak dan dom tempat situ ada tempat bagus apa ya?
1: Di sini tanah longsor Kakak.
0: Oh, tanah longsor. Oke. Kapan itu tanah longsornya?
1: Kemarin Kakak.
0: Oh, kemarin. Gara-gara hujan itu?
1: Gara-gara hujan Kakak.
0: Itu ada rumah yang ini?
1: Ada 35 kakak yang ini. Ini longsor Kakak.
0: 35 kakak yang terdampak longsor.
1: Ya, terdampak.
0: Itu lebih tepatnya di mana Bapak?
1: Itu di Kecamatan Kie Kakak.
0: Kecamatan Kie?
1: Ya.
0: Mungkin desanya?
1: Desa Unlasi Kakak.
0: Desa Unlasi ya.
1: Ya.
0: 30 ya. Berapa lagi tadi Bapak? 30?
1: 35 kakak.
0: 35 kakak ya yang terdampak ya. Ini longsor ya. Ini dari 35 kakak ini ada kosong deh ke yang luka-luka ya.
1: Tidak kakak, hanya ini longsor saja kakak.
0: Oh, oke, hanya longsor. Ya, kita bersyukur saja soalnya ada korban jiwa begitu ya Bapak, soalnya ada yang luka-luka begitu. Walaupun katong harus menerima kenyataan kalau ada beberapa rumah yang terdampak begitu. Dari 35 rumah ini semuanya rusak berat kok Bapak?
1: Rusak berat Kak.
0: Oke, rusak berat. Su ada ini kosong deh dari pemerintah begitu?
1: Iya, pemerintah sudah ini.
0: Bantuan dari pemerintah begitu?
1: Iya, sudah dapat bantuan.
0: Sudah ada bantuan, wah bagus. Ini berarti pemerintahnya gercep begitu ya?
1: Iya.
0: Untuk ini, untuk membantu mengangkat material longsor itu, su dilakukan juga kok Bapak?
1: Ya, sudah dilakukan.
0: Oh, oke, okay, mantap. Bagus sekali itu. Berarti ini memang gerakan harus cepat betul-betul ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Bapak Dan. Ini Bapak Dan mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu apa Kak?
0: Di sini lagunya ada Tahatalo, Kok Itu Saya Jodoh, Kuat Tuaf, Bapak Tua Kaki Lincah, Kiki. Ya? Bapak Tua Kaki Lincah. Oke. Okay. Iya, salamnya buat siapa? Kuat Tuaf.
1: Iya, Kuat Tuaf.
0: Oh, Kuat Tuaf saja, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Optimi dari Depura. Selamat malam. Yang berikut buat Bapak Ako di Manuelon. Kadang ini di Fatululi.
0: Iya.
1: Mama Glenn. Cindy Iu. Yang berikut buat Abang John di Tamplong. Abang John Takari. John di Tamplong.
0: Iya.
1: Kakak Milky di Tamplong juga. Yang berikut buat Mama Glenn, Karin Om Leni, Bapak Dion, Kakak Udi di Nefokoko. Kakak Udi di mana Kakak? Kokviu. Ya, Kakak Udi di Kokviu. Yang berikut buat Firi di Kampung Amantoe. Nino di Nisukani, singkatnya buat semua-semua kakak.
0: Baik, terima kasih Bapak Dan.
1: Ya, buat kakak datang yang bertugas, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati. Salam.
0: Salam, terima kasih ya Bapak Dan dari Oin Lasis sudah bergabung ya, dan sudah memberikan informasi yang sangat penting juga ya. Dan informasi dari Bapak Dan tadi itu kalau di Desa Oin Lasi, Kecamatan Kie, itu ada karena faktor hujan ya yang terjadi beberapa hari ini ya, ternyata 35 kepala keluarga itu terdampak longsor ya. Tapi kita bersyukur ya bahwa pemerintah daerah setempat juga sudah melakukan upaya ya, mendengar kabar itu langsung ya memberikan bantuan begitu kepada yang terdampak longsor, dan juga sudah mulai mengangkat ya material-material longsor begitu ya. Dan terima kasih Bapak Dan sudah berbagi informasinya, dan lebih bersyukurnya lagi itu sonde ada korban jiwa, sonde ada yang luka-luka ya. 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam Pak Daten, Senggol Dan.
0: Senggol Suko.
2: Mama Aileen gini-gini ke Pak Daten.
0: Iya, ini Mama Aileen kayak kurang semangat deh.
2: Kurang mana lah Kak?
0: Kurang semangat, kayak ada yang kurang begitu.
2: Soalnya bergabung, baru tadi kan sih.
0: Oh, baru bangun.
2: Aku mau bergabung dari tadi tapi susah aja bermasuk. Nah.
0: Oh, beta pikir baru bangun.
2: Aduh, mana mau tidur, selompat belum bergabung mau tidur.
0: Sone-sone eh?
2: Nyaman.
0: Kalau sone gabung berarti bisa dapat mimpi buruk ini.
2: Nyaman.
0: Aduh, kabar baik toh Mama Aileen?
2: Ya, kadaten, kabar baik.
0: Iya, hari ini bagaimana Niki-Niki sendiri?
2: Aduh, dari pagi awal terus-terus, mendung terus-terus. Tadi jam 5 kok baru matahari keluar sedikit, tapi sudah langsung.
0: Oke, tapi soalnya ada hal-hal yang soalnya diinginkan begitu, toh?
2: Tidak, Kak. Tidak, ya.
0: Sayang sekali, ini di Kotompong Basodara di Desa Oin Lasi, ada 35 kakak ini yang terdampak longsor ini.
2: Iya, ya. Ketua dengar cerita begitu, Kak. Hmm.
0: Iya, ini informasi dari Bapak Dan juga yang tadi bergabung.
2: Iya, iya, memang kami jauh dari mereka juga.
0: Hmm. Iya, dan yang tinggal di lereng begitu, yang rawan longsor, memang kita harus berhati-hati begitu ya, Mama.
2: Iya. Betul. Hmm.
0: Bukan hanya yang tinggal di daerah rawan longsor saja, tapi kita semua juga begitu.
2: Itu sekali, itu.
0: Baik, Mama Aileen mau salamnya buat siapa?
2: Lagu dong Kak.
0: Boleh, mau yang mana?
2: Ya Kak, sebut ulang tadi di list itu.
0: Ada Tahatalo, Kok Itu Saya Jodoh, Bapak Tua Kaki Lincah, Kikuriu, Jomblo, Tagal Sapele, Berbutan.
2: Tahatalo itu Kak.
0: Tahatalo?
2: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini Mama?
2: Yang pertama buat Bapak Irin juga yang sedang terpantau. Uh-huh. Selamat malam buat Bapak Dan Enlasi. Selamat malam Bapak Dan. Uh-huh. Bapak Dion Hani. Ada Bapak Miller. Dia pura selamat malam Bapak. Ada Kak Udi, Kak Joy, Makuni, Majusi, Kak Jan Tekari, Kak Kristo E, Kak Jirki Jamplong juga. Ada Bapak Mie tadi. Selamat malam Bapak Mie. Ada Kak Reslan, Kak Saka, Bapak Nihimia. Mama Adi, Mama Nita, Ibu Regati, Ade Melani, Kak Ana, terus buat ini, kakak, apa lagi sih, lupa itu, kakak nama. Pokoknya salam buat semua, kayu fakas, kayu fakas itu sih.
0: Baik.
2: Malam buat semua, bagi kakak yang bertugas, kita semangat ya kakak, doa dan harapan kami, semoga kalian keadaan sehat selalu, doa kita berlindung kakak dan keluarga.
0: Amin.
2: Terima. Terima kasih, hati. Salam.
0: Salam. Selamat malam. Terima kasih Mama Aileen dari Niki-Niki sudah bergabung ya. Kita dengar lagi dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari Kotom Kakan Norsen Yonokeba, Irama Lufut ini. Kuat Tuaf.

0: Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Tanah longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas manusia yang merusak struktur tanah, hingga gempa bumi. Jika Anda berada di daerah rawan longsor, perhatikan tanda yang dapat menunjukkan potensi tanah longsor. Di antaranya adalah retakan tanah yang muncul, suara gemuruh dari tanah yang bergerak, atau pohon yang tampak miring. Saat Anda merasa tanda-tanda ini, segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Penting untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Segera laporkan kejadian tanah longsor kepada pihak berwenang seperti BPBD atau petugas setempat agar mereka bisa melakukan evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mari kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengurangi risiko terjadinya bencana tanah longsor.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan. Thank you.

Program Patah dari Kupan Suara Budaya NTT. Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di line SMS, di WA 0811-3820-1043, di 0380-833-499 Ju, serta di Facebook Program Patah dari Kupan ya. Yang mau bergabung terlalu bisa. Ada siapa ini ya? Mama Marcia di Fatuleu, Senggol dong. Salam, selamat malam Mama Daten. Mama Daten, Mama Marcia mau titip salam nih buat Kakak Yuven, Mama Ima, Ibu Wigati, Buser, Adi Melani, atau Miba Isila, Bapak Dion, Bapak Yahuda, Foni Mutis, Mama Glenn, pokoknya buat semua sa. Selamat malam dan selamat beristirahat spesial buat orang rumah. Selamat malam dan salam sayang. Terima kasih Kakak Daten. Kembali terima kasih juga. Ada Kakak Narsiwati yang mau bilang malam bye. Oh.

0: buat Putra Molo, Nyong Besana, Dani Fatululih, pokoknya buat semua saja. Terima kasih. Kagadaten, salam santun, Miller Kause, God bless you. Terima kasih ya buat Opa Miller di Oipura su bergabung 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam, Mak Naik.
0: Selamat malam, Ju, Amatana. Amatana, Raiti, mana deh?
1: Tekari, ya, mana?
0: Oh, Raiti Tekari.
1: Iya, Mak.
0: Ini hari bagaimana, Takari?
1: Cuaca cerah, kakak.
0: Ekstrim?
1: Cerah, kakak.
0: Oh, cerah, saya pikir ekstrim, Lea.
1: Sama, kakak.
0: Ada Abang John.
1: Ya kakak.
0: Silakan. Mau pilih lagu yang mana ini?
1: Pilihnya kakak. Soalnya kan beta baru pantau kakak jadi.
0: Oh baru pantau. Kau baru dari mana ini? Kau baru pantau.
1: Barusan pulang proyek kakak jadi. Kakak tahu tuh.
0: Proyek 1M. Baik-baik. Semangat ya kakak John.
1: Iya kakak.
0: Iya, di sini yang beta siap itu ada yang judulnya Kok Itu Saya Jodoh. Bapak tua kaki lincah, kikur riu, jomblo, tagal sapele, berbutan.
1: Jomblo saja kakak.
0: Jomblo saja.
1: Iya kakak.
0: Oke. Tenang sa, nanti akan ada waktunya bilang kok itu saya jodoh.
1: Oh gitu tuh kakak.
0: Oke, salamnya buat siapa ini Abang John?
1: Salam yang pertama buat ini kakak Lelita yang punya batu plat, ini Tari Nomreni yang punya Olgong, terus ini Mama Ailin yang punya Niki-Niki, ini Ma Ia yang punya Panmuti, kakak Udi yang punya Kokweu, terus ini Opa Miller Kose yang punya Opura, Bapak Dan yang punya Enlasi, Kakopuni yang punya Mutis, dan ini John Camplong bersama kakak Milky. Terus ini Mama Jess yang punya Lelogama, terus ini Kakak Pendiu yang punya Teta, Mama Wi Jati yang punya Wonosogo, Mbak Isila yang punya Siumate, Kakak Saka yang punya Pariti, Mama Anita yang punya Oceta, Kakak Ferdi yang punya Soe, Kakak Ferdi yang punya Soe, Ferdi yang punya Merdeka. Terus ini Bapak Dion yang punya Hane, Kakak Dan yang punya Fatululi, Mama Cantika yang punya Konino, apa lagi? Singkat borong semua saja Kakak Dateng.
0: Baik, terima kasih Abang John.
1: Terakhir buat Kakak Dateng, saban terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat makasih, salam.
0: Amin, terima kasih Abang John ya dari Takari su bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo? Oke, sayang sekali terputus ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Karena mesa apa di mana nih, yo?
2: Dengan Nyong Besana.
0: Nyong Besana?
2: Iya, kakaknya.
0: Akhirnya ini Nyong Besana muncul juga. Tadi Opa Miller ada Senggol Ame Sadiki.
2: Iya, Kak Dati.
0: Ini Besana ini di mana?
2: Di Molo Barat.
0: Oh, di Molo Barat.
2: Iya, Kak Dati.
0: Oke, baik-baik. Kabar baik, kok?
2: Kabar selalu baik, Kak Dati.
0: Nyong Besana ini. Iya. Di mana untuk cuacanya di Molo Barat hari ini?
2: Cerah, cerah, Kak Dati.
0: Buruk? Buruk kenapa?
2: Cara-cara.
0: Oh, cara-cara ya. Beta pikir ada hujan angin. Badai di situ. Oke deh. Tapi musim-musim begini, kotong harus tetap hati-hati ya. Musim angin, Le.
2: Iya, kadang-kadang.
0: Apa, Le, kotong? Kan biasanya tiap tahun itu kalau musim mangga itu terkenal dengan musim angin juga.
2: Iya.
0: Mangga dong banyak yang soalnya jadi gara-gara angin. Tiup ame di pembunga nih, yang dekor rubuh. Jatuh.
2: Di molor mangga dong masih berbunga.
0: Masih berbunga berarti sama Kupang juga gitu, masih berbunga. Ada yang belum berbunga sama sekali.
2: Iya, kadang.
0: Bahkan perasaan Pidia juga belum berbunga.

0: Halo.
1: Ya, tanda tanda.
0: Baik, ini Mas Alamnya buat siapa ini?
1: Lagu pun aku kerasan.
0: Lagunya masih dapat, mau yang mana? Ada Kok Itu Saya Jodoh, Bapak Tua Kakek Lincah, Kikuriu, Tagal Sapele, Berbutan.
1: Bapak tua kakek lincah.
0: Bapak Tua Kakek Lincah. Oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Opa Miller yang barusan lewat, salam kenal dari nyambas anak. Terus nama Jessica Nelogama, Ma'an Ro Ayat Dupas. Terus salam kenal yang Mbak Sila yang dari Sumatera, salam kenal dari nyambas anak. Singkatnya buat semua-semua saya kedatang.
0: Baik-baik.
1: Harus kedatang, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Nyong Bes Ana dari, oh ya, dari Molo Barat ini. Bes Ana di Molo Barat ya. Terima kasih Nyong Bes Ana sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana?
2: Selamat malam Kak Ganteng.
0: Iya, selamat malam. Ding, siapa ini?
2: Ini dengan Kakak Bu Adi Parlen.
0: Oh, dari Parlen, Kakak Saka.
2: Iya kakak.
0: Tadi beta su sampai di Tanjung Toda dengan Panvolok.
2: Oh ini kakak, beta dan pesawat mau ke Manpica, jadi mau tambal banjir, turun tutup bengkel kakak, terlambat.
0: Tadi beta lewat sana mandi ya. Kakak Saka ini sana ada di gang.
2: Kakak, kok ini orang pakai beta di Australia itu jadi baru sampai nih kakak.
0: Pakai apa?
2: Perahu. Ya, pakai beta. Pakai beta jagain. Pakai beta jaga pelabuhan toh kakak.
0: Oh begitu eh. Aduh, kabar baik kok kakak Saka.
2: Kabar selalu baik kakak.
0: Tapi kan kakak Saka kan di Pariti.
2: Iya kakak.
0: Kalau pi di ini su pernah sampai di Tanjung Toda atau di Panvolok? Antara ini dua su pernah sampai kok belum? Atau belum pernah sama sekali?
2: Kalau untuk daratan bagian sana, kakak mungkin di pelosok-pelosok, pare mungkin ini apa, orang pun kamar tidur, kakak memang belum masuk.
0: Berarti kakak sudah sampai di Panvolok, Jo?
2: Iya, kakak.
0: Wih, kaki kareta.
2: Itu potong tempat-tempat favorit dong untuk kakak.
0: Nah. Oh, begitu.
2: Apalagi kalau yang malam, apalagi kalau yang malam minggu, pada yang main suara lebih seru, kakak.
0: Tanpa pi bakar ikan.
2: Itu bukan bakar ikan le kakak, kotompi itu pasti bakar babi juna.
0: Wih, ngeri, pesta besar, gacor berat di sana berarti.
2: Soalnya yang turun kakak, yang turun di sana kan dong gak senior harusnya untuk kakak, jadi harus menghargai kakak.
0: Oke deh, beta iya saja eh.
2: Semoga satu hari kakak bakal ketemu dengan beta, kakak tahu beta orangnya karman.
0: Oke deh, baik.
2: Beta paling hobi ketemu dengan orang baru seperti kakak begitu.
0: Kayak dia cerita tuh terlalu banyak kalau ketemu dengan orang baru.
2: Terlalu panjang kakak dia cerita.
0: Apalagi kalau su takana berarti itu lebih panjang le.
2: Aduh itu lebih panjang kakak.
0: Tapi kalau di daerah-daerah Paritis itu ada tempat bagus apa?
2: Kalau di Kotong sini kakak sana ada.
0: Pikir ada begitu.
2: Sana ada. Kan?
0: Sampai ada kolam kok apa begitu.
2: Kolam Kotong di sini ada, tapi itu kolam juga su tutup kakak.
0: Oh su tutup.
2: Iya, itu waktu ada satu yang tenggelam di dalam tuh.
0: Oke, itu dia nama kolam, kolam apa itu?
2: Kolam Gang Gacor kakak.
0: Oh kolam Gang Gacor juga.
2: Iya kakak.
0: Baik, baik, baik. Oke deh, ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Ini beta dari sana Jawa, jadi kayaknya beta salam dari lewat kakak pun kampung juga.
0: Baik, silakan. Yang pertama.
2: Salam pertama buat kakak Fendi Iu bersama Mama Anita, Bapak Louis Eteta, Mama Dewi bersama Adik Mentari, Adik Melani sama Abang Tommy, Mama Centika sama kakak Ina, kakak Tarinom Leni, kakak Dani Fatruli, Mama Ima, kakak Lelita Batuplat, kakak Foni Mutis, kakak John Takari, kakak Melki Camplong, kakak John Camplong, Mama Cici Lelo Gangma, Mama Glenn Hotel Cendana, Opa Miller Oepura, Kakak Ferry, Kakak Ferdi, Kakak Yuven, Kakak Udi, apa lagi? Mama, siapa lagi yang di nikah-nikah
0: Mama? Mama Aileen.
2: Mama Aileen, terus siapa lagi? Oke, masih masak kakak, saya terlalu banyak nak kakak.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Buat kakak, salam.
0: Salam, terima kasih ya. Kakak Saka dari Pariti sebergabung dan nanti di sesi kedua setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, datang kembali untuk temani semuanya ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Rompet dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona, semua masih di Basenggol Salam. Sudah bergabung lagi di ketempung WhatsAppnya Perompet RRI Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam, Amadate.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mama Lemon.
0: Mama Lemon?
1: Iya.
0: Wah, Mama Lemon, dengan siapa ini? Mama Jessie?
1: Iya.
0: Oke. Kabar baik kok, Mama?
1: Kabar baik, cuman angin.
0: Angin?
1: Iya.
0: Ini harus ada mendung, ada rintik kok apa?
1: Kemarin yang rintik, tapi hari ini angin.
0: Ini hari angin saja?
1: Kemarin hujan.
0: Oh, kemarin hujan.
1: Tapi tidak banyak.
0: Oh, sana banyak. Kalau kemarin-kemarin yang banyak ya?
1: Kemarin-kemarin sore, kemarin yang hujan, tapi tidak banyak.
0: Oke. Baik. Oke deh, Mama Jessie, terima kasih informasinya. Mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh. Ada yang judulnya... Sebentar, beta lihat. Dau saate kinde-kinde mata adi urae, lalu ke iroina jaga beta weleng nai, sakit berulang kali megumoong bahagia pergi.
1: Bahagia pergi.
0: Salamnya buat ya. Siapa ini?
1: Salam buat Amadaten. Sendiri kok?
0: Sendiri sama Mama.
1: Kasian, coba ada yang pekawan bang.
0: Itu dia. Ini beta solo-solo. Ini tapi sana papa biar be sendiri. Ma banyak yang temani beta.
1: Iya, betul. Hanya pulang kami tidak antar.
0: Sana papa, sana antar. Besu besar, nah jadi temani. Bisa pulang sendiri.
1: Besu besar toh.
0: Su bisa pulang sendiri.
1: Iya.
0: Hanya beta juga ada takut sedikit ya mama.
1: Tonde. 6 tahun.
0: Baik. Salam.
1: Aku bilang ke 6 tahun.
0: Ke 6 tahun apa artinya?
1: Tidak takut.
0: Tidak takut?
1: Iya.
0: Iya, betul. Karena kau tuh punya keyakinan tuh. Kau tuh punya keyakinan. Jadi buat apa takut?
1: Kita takut-takut karena kita percaya Tuhan bersama kita.
0: Beta takut saya beta sone bisa pilih logam lah.
1: Datang, nama Tuhan datang lah.
0: Apalagi logam diam tanpa bagus lah lalu banyak Nina.
1: Itu nanti ditampan sebesar napa pasir.
0: Siap, Mama. Tinggal pakai jaket tahu di sana dingin. Nah.
1: Bawa pakaian panas, kos kaki.
0: Yang penting jangan bawa tempat tidur, Sa.
1: Nah, kalau bawa tempat tidur nah dengan kendaraan besar, Sa.
0: Oke. Baiklah, Mama, salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Mama Glenn belakang Hotel Cendana. Ada Bapak Ori, Reflan, Putra kok dari Pesana.
0: Iya, betul.
1: Iya, Putra, kalau kenal Bapak Pendeta orang Brain itu dari Lelogama. Dengan istrinya bertugas di Besana Molo Barat.
0: Oke.
1: Iya, berikut buat Bapak Louis Tioeteta, sama Anita Matati, ada Bapak Alteas, Bapak Aloseran. Berikut buat Mama Cantika, Mama Didi Besmarak, dan semua sesudah yang lagi pantau di seputaran Lelogama, bahkan di mana saja. Oh iya, Kak Joy Molotenga, Marcia Fatulio Kayuven, Bang John Takari, dan Natalia, dan semua yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat untuk semua, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Oh iya, Bapak. Bersama anak sulung yang ada di desa tetangga, desa OAM. Bentar pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Terima kasih, Amadaten.
0: Terima kasih, salam ya. Mama Jessie dari Lelogama sudah bergabung ya. Di ketempulan telepon lewat WA. Di 833-499, halo selamat malam.
2: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan orang Molteng Kak Daten.
0: Orang Molteng, oke. Okay. Kakak
2: iya,
0: Joy Kak ini ya?
2: Iya Kak Daten.
0: Baik, kabar baik Kakak Joy?
2: Aduh, kabar buruk ini Kak Daten. Soalnya kerongkongan sakit Kak Daten dengan kepala Kak Daten.
0: Oh, tenggorokan dengan kepala sakit ya?
2: Iya, soalnya pengaruh angin baru hujan lagi Kak Daten, baru kabut lagi.
0: Masih hujan juga di situ?
2: Iya, masih gerimis-gerimis ini kadasen.
0: Oke, masih gerimis-gerimis sekarang ya. Baik, baik. Kalau angin memang oke ya.
2: Iya.
0: Karena dia pemusim ya. Hujan juga ini ya, pengaruh El Nino juga ini ya. Kalau kabut ya, koton sana perlu ragu lah. Daerah-daerah sana nih kabut terus nih nah. Apa di bulan-bulan begini nih? Dia pun kabut nih jarak pandang nih cuman di kotom depan mata sa.
2: Ya jarak ya pokoknya jarang hanya jarak hanya 5 meter itu sekadar.
0: Iyo.
2: Kalau
0: 2-3 meter sa dia pun jarak. Itu pun samar-samar itu.
2: Itu sudah kadaten.
0: Jadi harus hati-hati. Oke. Okay. Baiklah, Kakak Joy mau dengar lagu yang mana?
2: Tadi lagu keberapa itu kadaten?
0: Yang mana?
2: Ilimsko kadaten.
0: Yang mana? Yang mana? Coba sipit-sipit ame sedikit. Dau saate, kinde-kinde, adi ura e, lalu ke jiro ina, jaga beta, weleng nai, sakit
2: jaga beru... beta.
0: Oh, jaga beta. Oke. Okay. Yeah. Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, awalnya buat kedaten yang lagi bertugas.
0: Uh-huh.
2: Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio dan sebentar pulang hati-hati. Dan titip salam buat kakak Nona di buah hati dan Oma dan Opa di rumah. Uh-huh. Terus yang berikut buat Mama Jess yang baru lewat. Selamat yeah. malam, maaf tadi atas tenggolannya. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat Kak Odi di Kokpo, Bapak Herman di Angkai. Terus buat Karlef. Reflan di Sulamo, uh-huh. terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo,
0: yeah.
2: terus buat Mama Madi di Besmarak, Mama Cantika, Bunda Asmi di Airnona, terus buat Kak Cecilia di Batu Pelat, Adi Milani, uh-huh. terus buat Bapak Aloseran di Patulio Tengah, terus yang terakhir buat dikasih hati di Patulio Tengah bersama Mama dan keluarga, selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan buat Amin. Kadaten, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam Kadaten.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Joy dari Molteng, so bergabung. Satu lagi di 833-499. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Malam Kakak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan orang Manubelo.
0: Orang Manubelo. Bapak Ako. Kabar baik kok Bapak Ako?
3: Kabarnya baik. Hanya sekarang kita di sini musim dingin, Kakak.
0: Oh, musim dingin sekarang.
3: Iya.
0: Kupang sabeta surasa dipun dingin apa le kalau di sana nih?
3: Itu sudah kakak.
0: Kayaknya beta itu. Pakai baju, pakai jaket, pakai kain panas le.
3: Sama juga kakak.
0: Ini beta lapis semua supaya son dingin. Aduh. Dia tahu toh koton dari panas dari daerah panas nih baru pi di daerah dingin ya. Nih.
3: Iya.
0: Gigi ini dong.
3: Panas tiba-tiba dingin kita tengah mati kakak.
0: Iya, ini gigi doang yang sana biasa tawuran, akhirnya sampai sana tawuran. Batapuku toh. Gigi atas dan gigi bawah bakal lai.
3: Iya.
0: Apalagi kalau pas tidur itu, kalau di sini tidur kaki lurus, maka kalau sampai sana kaki tak lipat, Bapak.
3: Nah, ini kalau tidur, kata harus terus, harus lipat.
0: Baik. Oke, okay, Bapak aku mau salamnya buat siapa?
3: Salam sejahtera buat ini Kakak Daten, salam sehat selalu, salam bertugas.
0: Iya.
3: Sebentar, pulang hati-hati, selamat
0: tidur. Amin.
3: Selanjutnya buat Islam. Ada Islam, ini di Roke, dan Kakak Dan di Lasi Trinitasi atas semuanya. Baik tiba di Sumatera, masa lihat oleh Tuli. Bapak Tio di Selang.
0: Iya.
3: Terus, ini Bapak Laseran, Opa Miller, selamat malam Opa. Bapak Lelisa di Batu Pelat, Mama Anissa Oceta, Bapak Maia, selamat malam. generasi muda yang berani tablong, bebas tablong. Mama Yusi dan Obama bersama keluarga malam Mama Ainul ini itu Tengke Soe, Kampung Aman, Gus, yang terakhir, Kakak Zui, Jumol Teng, selamat malam. Oh iya, Mama Nagan bersama keluarga.
0: Oke.
3: Nusi, Pak Koko.
0: Baik.
3: Semua
0: terima kasih Bapak Ako. Salam, selamat malam ya. Bapak Ako dari Manobel langsung bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang mau buat kota suasana malam. Kalau tadi lagu-lagunya keras ya, ini kali kota bermain lagu yang slow dulu supaya kota suasana malam lebih santai. Ada satu lagu dari Kakak Wisbaker berkolaborasi dengan Kakak Eko, So Bahagia Pergi.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompeten dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan coba datang cek download di Facebook Perompeten dari Kupang. Sudah ada siapakah yang bergabung ya. Oke, sambil menunggu di pung loading ya. Loadingnya ini memang lola ya. Lelet ya. Coba oke, ini kita beralih lagi ke 833-499 ini ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Siapakah ini?
1: Sama aku. Iya, emang aku.
0: Tapi ini dengan siapa? Akunya nama siapa ini?
1: Oh ya, aku namanya Neni.
0: Oh, Neni. Neni dari mana, Neni?
1: Neni dari Kupang.
0: Dari Kupang, Kupangnya luas, Neni.
1: Iya, pokoknya kota Kupang.
0: Harus lebih spesifik lagi.
1: Ada-ada aja.
0: Iya kan, Kupang kan ada Oebobo, ada Fontaine, Kuanino, Manutapen, ada NBD, NBS. Pokoknya banyak.
1: Aku dari Nunhila.
0: Oh, Nunhila. Wih, berarti beta langgar ya, Manutapen langsung NBS nih, padahal Nunhila dulu.
1: Karena memang orang asli orang Nunhila.
0: Kabar ya. Tapi kabar baik ya?
1: Ya, selalu baik.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana? Mana ini?
1: Yang ada di list.
0: Di sini ada yang judulnya Dausa Ate, Kinde Kinde Mata, Adi Urae, lalu Ke Iro Ina, Weleng Nai, Sakit Berulang Kali, Megumoong.
1: Aduh, bingung.
0: Bingung, ayo. Kalau Mama Neni bingung, saya pun bingung juga.
1: Mau yang memutarkan empat. Lagu yang nomor 1, 2, 3, 4. Coba.
0: Oke, lalu Ke Jiro Ina.
1: Ah, itu tuh.
0: Oke. Taka kau lemi uru,
1: Mama. Oke, lagu ini. Lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edula, Ke. Mama Glenn. Lalu Mama Mary Latif, Mama Mary Detan. Manona sama Ama Benja. Lalu siapa lagi? Mas Hermite Bapak Pit, Opa Emi Bapak Hermindo, Dewi Osao, Paman Randu Bibi Sarma, Om Endang, Mama Marlin Bapak Charles Kota Bes, Ma Jesse Lelo Gama sama Oma Amni Fubureni. Lalu ada Bung Joy sama Kak Alina Fatuleu, Bendi Oiteta, Mama Tati, Mama Anita, Mama Cantika, Bapak PU, Bapak Melki, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, dan semua sah.
0: Baik, terima kasih Mama Neni.
1: Oke. Oh iya, untuk Mama Banam Tuan juga sama Mosko yang lagi pantau Pro 4, selamat malam aja.
0: Baik.
1: Oke deh, untuk Nyong Ganteng, mat malamat bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih Mama Neni dari Nunhila sudah bergabung ya. Dan di 833-499, halo selamat malam Basenggol Salam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Siapakah ini?
2: Ini sama Nana di Ayofano.
0: Kakak Nana dari Ayofano.
2: Iya Kak.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Nana?
2: Kabarnya di sini baik. Barusan ini malam merasa tenang karena tidak hujan.
0: Oh, jadi kemarin-kemarin sunyi tenang.
2: Dari Jumat malam sampai kemarin ini. Pokoknya kotong bekusa di dalam rumah kayak es dingin di kulkas.
0: Dia habok, dia sunyi kasih kesempatan. Tapi untuk produksi kain tenun tetap lanjut toh dalam rumah toh?
2: Ya pokoknya tenun tetap lanjutkan kerja, tapi ya kalau kita kerja di luar rumah Kak Daten, minta ampun.
0: Oh minta ampun ya? Aduh baik ya. Semangat Kakak Nana walaupun hujan tapi terus melanjutkan ini produksi kain tenunnya.
2: Selalu semangat pokoknya walaupun hujan deras, angin kencang, tapi kalau di dalam kamar saya itu aktivitas selalu laris manis.
0: Amin. Semoga semakin laris lagi ya Kakak Nana.
2: Pasti Tuhan selalu berkati dan tambah laris manis.
0: Baik. Oke deh Kakak Nana, ini mau salamnya buat siapa? Atau mau pilih lagu duluan? Karena di sini beta siap tuh. Dau Saate, Kinde-kinde Mata, Adi Urae, Weleng Nai, Sakit Berulang Kali, Megumoong.
2: Sakit berulang kali.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Oma Selmita di Nalbaki, Maglen di belakang Hotel Cendana, Mama Susan Sikumana, Buruk Sikumana, ini Mama Miri Pasir Panjang, Mak Miri di Oesal, Bu Dani di Fatululi, Bu Endang di Cabang Ragnamo, Opa ini di Tilong, ini Bu Odi di mana nih, di alamatnya.
0: KPU.
2: Satu di, nama Odi.
0: Kakak Odi di Kok VU.
2: Oh iya di Kok VU. Ucapan selamat semua, selamat istirahat. Terus buat Kak Imi di Rote. Kak Yuven Kak Fatu Feno, Mak Marsha Fatu Leo. Kak Disi di Kampung Sabu Soe. Mak Agnes Tomnano, Mak Faridia Baki. Terus ini siapa lagi? Mama Anita di Oteta. Mama Sapelai, Mama Jusile Loga, Mama Madi di Bismarak. Semua ucapan selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan memberkati semua.
0: Amin.
2: Dan spesial buat pendengar setia dimanapun berada yang lagi pantau Pro 4, yang sudah gabung dan belum gabung. Kalau sudah sebut nama Nana, makasih banyak, semoga Tuhan memberkati dirinya masing-masing.
0: Oke.
2: Dan spesial buat Kak Daten, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
2: Makasih Kak Daten, Nana pulang sudah terjauh.
0: Oke.
2: Dah Kak Daten.
0: Dadah, terima kasih, salam ya Kak Nana dari Ayovando ya. Yang sudah bergabung di 833-499 ya. Walaupun hujan ya beberapa hari yang melanda Ayovano ya, Kakak Nana ini selalu produktif ya, selalu semangat untuk terus memproduksi hasil karya dari Kakak Ayovano ini ya, berupa kain tenun ya, berupa tenunan begitu ya, baik itu sarung, selimut dan juga selendang ya. Semangat Kakak Nana ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Kalau di WhatsAppnya Perempat dari Kupang lewat line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 0811-3820-1043 ya. Datang masih terus menunggu ini ya partisipasi dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selamat malam buat semuanya yang sudah pada mau beristirahat ya. Malam-malam begini lebih enaknya kalau Kotong dengar lagu yang bisa membuat Kotong itu cepat sono. Bisa terlelap, bisa cepat dapat mimpi indah ya. Apalagi kalau ada timputar ketemu lagu-lagu daerah NTT yang kalau Bap Mama menyanyi Iko, karena ketemu lagu daerah itu NTT itu bercerita tentang ketompong kasih harian ya, lagu-lagu yang diciptakan oleh ketompong musisi-musisi dari NTT itu lagu-lagu yang dekat dengan masyarakatnya begitu, dari kasih hariannya, dari kehidupannya begitu ya. Dan ini sudah ada lagi di 8334199. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam. Yang sudah bergabung di line telepon WhatsAppnya Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sayang sekali ya. Sandi bisa terhubung ya. Tapi di WhatsAppnya Perempat dari Kupang ini sudah ada yang bergabung. Ada kakak Santi ini ya, kakak Santi di rumah 7 ya. Kakak Santi di rumah 7 yang mau kirim salam buat semua pendengar Perempat RRI Kupang tanpa terkecuali. Terima kasih kakak, selamat malam. Kembali terima kasih ya kakak Santi sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang dan menjadi orang terakhir juga ya yang bergabung di Kota Mbak Senggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang sonde beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Karena besok adalah hari Kamis ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sebagai informasi tambahan saja, kalau besok itu ada Pesona Budaya Flobomora, siaran berjaringan Korwil 6, RRI Kupang, Ende dan juga Atambua di jam 9 sampai di jam 10. Jadi besok itu cuman 1 jam saja Kota Mbak Senggol Salam ya. Dan sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan tetap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke. Berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatan?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan
0: di kartu merah ya.
1: Kartu merah nggak bisa main, makin pincang posisinya. Dibantai.
0: Netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh, gitu pedes banget komentarnya. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada bilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu kan sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya. Tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh. Sayangnya kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat dini hari Bu Fajar, Bu Grama dan Bu Rito. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, apa kabar Cirebon?
2: Iya, ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah, dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss, nah Swiss ya bisa jadi juara grup, betul ya?
2: Iya.
0: Dua-duanya aman.
1: Iya.
0: Dua-duanya aman.

berhasil merobek gawang Maxim Trevi dan sekaligus berobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah 5 umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat.

sekali lagi memainkan pertandingan dan finish setelah serangan dibangun oleh pemain Kanada dengan kostum putih-putih kuasa bola sepenuhnya. Ada Alistair Johnston di situ, odorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian, saudara-saudara hanya menggantikan lemparan ke dalam, umpan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada geraknya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Crépeau, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Crépeau langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah. Kepada saya berkirimkan di sana, kuasa sebelumnya masih geraknya sendiri, kerjasama lebih dia dengan rekannya pemain berkubur beribaya Tenatam Saliba. Datang Saliba menuju ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Pargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola umpan ke depan. Yang ketiga adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan di sektor bagi pertahanan kesebelasan Swiss. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo. Ricardo umpan ke depan yaitu adalah Zambi, Mozambi. Namun kali ini buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Dari sektor belakang pertahanan kesebelasan Kanada, bola dihadapi ke nomor 13 yaitu Ricardo. Ricardo Rodriguez langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Xhaka. Xhaka mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi digagalkannya. Ada Zekos di situ, mundur jauh ke belakang dia. Kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Manuel Akanji. Akan sedikit kembali berada ke depan kepada kapten Xhaka lagi. Xhaka umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain bertinggi beli cepat sekali menggiring bola, yaitu Zekos yang maju ke depan dia. Terluka Zekos, balik ke belakang kepada Xhaka lagi di lingkaran tengah. Dari situ umpan terobosan ke depan, ada akan sedikit Mozambi atau bentukannya gerak musidaknya. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Pargas. Pargas menuju ke belakang lagi, kerja sembarangan Ricardo Rodriguez. Kembalikan kepada Pargas lagi, butakan sebenarnya dekat depan desa atas belakang pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan kepada Xhaka, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini

0: mencoba melewati dua pemain berkas sehingga menyulitkan untuk pertahanan kesebelasan Swiss. Namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif. Saudara-saudara, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari setoru sekarang jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana. Namun ada di sana kami lihat pemain babak tunggu 15 dari Swiss langsung saja hadang sehingga bola selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas kanan dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara-saudara, nampaknya terlihat sini terjadi sebuah pelanggaran di sektor dari kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kita melihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss. Saudara-saudara, ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
1: Memasuki menit ke 62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke

semakin
bersemangat kita di pertandingan bebas silakan langsung ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, buang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elvedi dan hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk Kanada. Dari sekolah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss kita nantikan lempar ke dalam sudah depan langsung kirimkan ke tengah cepat mengirim bola takkan gagal langkah musnahnya putar kali sebentarnya angkat ke dalam kotak penalti terjadi perebutan di kop gol terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan tetapi dua pemain Swiss saudara-saudara mencoba menghadang bola ada dua pemain tadi ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada bersama dengan itu terjadi pelambahan waktu 6 menit dari waktu normal saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Saudara lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat kemudian terjadi kebal. Sungguh, ternyata 1, 2, 3, 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, menghedging bola sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan Swiss dan tentu saja belum merubah kedudukan masih tetap saudara-saudara masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini dan 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar di 8 pertandingan lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez saudara-saudara ya ketantikan sudah lakukan langsung dikirimkan ke depan terjadi perebutan sektor sebelah kanan pertahanan Kanada dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss ya ketantikan oh ternyata untuk Swiss atau untuk Kanada karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston kembalikan kembalikan saya kepada penjaga gawangnya langsung kirimkan ke depan terjadi perebutan di sana ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola kami lihat berhasil kita untuk bertahan laut berbahaya serangan dari Kanada ini namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elvedi langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun bek kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston kita nantikan ya cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini Jess March latihan berkebangsaan Amerika Serikat dan para kedalam sukan langsung ke gawang top goal terjadi heading saja jatuh di pelukan penjaga gawang dari Swiss yaitu Maxim saudara-saudara berhasil mesam Gregor Kobel dengan cepat dia melambatkan bola satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi untung saja dapat selamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat diberikan selamat gawang Swiss kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dia raja sendiri ada di sana kami lihat pemain nomor 8 cepat menggiring bola Remo Frey cepat menggiring bola masih merasuk kita untuk bertahan lawan berikan bola pendek saja dia buta kali sebentar mencoba angkat jalan tetap lagi berbahaya ada dua pemain Swiss di situ tetapi kali bola kandas datang lagi kakak kapten kesebelasan mundur jauh ke belakang dia kerja sama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana mencoba melakukan tekanan tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 dan Doye tetapi kali ini serangan gagal dan bola akhirnya menjatuhkan lapangan pertandingan depan ke dalam untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan langsung kirimkan ketika cepat mengirim bola dia merasa kita untuk bertahan angkat bola gawang lepas oh satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen tetapi bolanya keluar sabu saja keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada nampaknya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu waktu normal kita nantikan Johnson akan berkelemparan dari sektor back kiri dari kelaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke belakang kotak penalti namun lagi-lagi bolanya kandas datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi ada Johnson langsung mulut kawan terjadi kemulut kop di sana keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel
dari sarangnya langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah tidak langsung keluar luar pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Promo pacar dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar? Kita berharap katong semua bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat dan juga semangat menghadapi segala aktivitas di ini hari. Dan pastinya sambil pantau Pro 4, ada Beta Feli di sini yang akan temani Bapak Mama Saudara dong aktivitas melalui rangkaian Sasando Pagi edisi hari ini 25 Juni 2026. Dari jam 5 pagi nih sampai di jam 11 siang nanti, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong akan dihibur dengan ragam informasi yang menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara dong aktivitas ya. Abis ini sebelum ketong mau mulai ini hari, mari ketong sama-sama dengarkan renungan pagi dan juga lagu-lagu pujian yang mengiringi ketempung hari yang baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan.

Papa mama bersaudara, kakak nyong dan kakak nona, salah satu lagu pujian yang sangat menggugah hati ya, terpuji Raja Kristus. Ini lagu nih Jo, ajak ketong mengarahkan ketong punya hati kepada Tuhan yang ketong sembah. Ya, di pagi hari ini ketong arahkan ketong pung hati sebelum memulai hari dan menerima Tuhan sebagai Raja yang layak menerima segala hormat dan pujian. Apalagi di tengah ketumpung kesibukan tiap hari ya, bapak, mama, bapak, saudara, tantangan pekerjaan, persoalan hidup yang kadang buat ketong tuh lelah. Ternyata ini lagu nih bisa jadi pengingat bahwa ada Tuhan yang tetap memegang kendali atas ketumpung hidup. Dan menariknya ya, bapak, mama, bapak, saudara, ini pujian nih beta juga rasa dia kayak punya kekuatan yang luar biasa. Ketika tadi beta juga ikut menyanyi di sini dan memuji Tuhan, ya, hati yang dari tadi itu beta kayak rasa gelisah, perlahan-lahan jadi lebih terasa damai dengar ini lagu. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran bisa berubah juga jadi ya penuh pengharapan ya. Karena ketong sebagai orang percaya ketong menyadari dan mengimani bahwa pujian tuh bukan sekedar nyanyian ya bapak, mama, saudara, tapi itu tuh bentuk iman dan bentuk ketumpung penyerahan diri kepada Tuhan. Dan di pagi yang baru ini bapak, mama, saudara, lagu terpuji Raja Kristus bisa jadi ajakan untuk ketong untuk mulai hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Karena ketika ketumpung hati itu dipenuhi pujian, ketong belajar melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana Tuhan yang baik dalam ketumpung hidup.

Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 25 Juni 2026, kita berada dalam Minggu Biasa ke-12. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan sabdamu hari ini. Utuslah Roh Kudusmu menerangi akal budi dan hati kami, agar kami tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan, tetapi dapat mengamalkan pesan kasih-Mu. Bukalah telinga hati kami, agar sabda Yesus Putra-Mu dapat tumbuh, berakar, dan berbuah dalam tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 7 ayat 21-29. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hati yang setia dan mau dibentuk. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara dengan sangat tegas bahwa tidak semua yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Ia mengibaratkan hidup seperti rumah yang dibangun di atas batu atau pasir. Ketika badai datang, perbedaan itu menjadi nyata. Yang berakar pada sabda akan tetap berdiri, tetapi yang hanya tampak luar, tanpa kedalaman, akan runtuh. Sabda ini sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Banyak orang tampak religius, aktif, bahkan berbicara tentang Tuhan. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa yang terpenting adalah kesetiaan dalam tindakan kecil sehari-hari. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kejujuran, dalam cara kita memperlakukan sesama. Iman bukan hanya di
ucapkan tetapi dijalankan ketika tidak ada yang melihat. Rumah di atas batu itu bukan hidup yang tanpa badai, melainkan hidup yang memiliki dasar yang benar. Badai tetap datang. Masalah, kegagalan, kekecewaan, bahkan kehilangan. Namun orang yang hidup dalam sabda Tuhan tidak mudah hancur karena hatinya tertambat pada sesuatu yang lebih kuat daripada situasi apapun. Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk memeriksa kembali fondasi hidup kita. Apakah kita sedang membangun di atas pasir yang cepat berubah atau di atas batu yang kokoh, yaitu firman Tuhan sendiri? Tuhan tidak menerima kesempurnaan yang kosong, tetapi hati yang mau setia dan hidup yang mau dibentuk. Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, semoga sabda hari ini meneguhkan kita untuk tidak hanya mendengar, tetapi sungguh melakukan, agar hidup kita tetap teguh dalam kasih Tuhan di tengah segala badai zaman. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ajar kami membangun hidup di atas sabdamu. Teguhkan hati kami, agar setia melakukan kehendak Bapa di tengah badai kehidupan. Lindungi keluarga kami dari kejatuhan, serta bimbinglah kami agar hidup dalam kasih yang nyata. Jadikan kami saksi kebenaran-Mu setiap hari dan sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mama, bersaudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Lagu yang barusan beta putarkan untuk bapak mama bersaudara ini salah satu lagu rohani Manda Bakti ya, nomor 221, judulnya Dayung di Arus. Tenang-tenang mendayung. Ada yang super dengerin lagu kok, atau mungkin sering dinyanyikan di gereja. Ini lagu nih, dia seperti pakai perumpamaan begitu, sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah arus kehidupan. Jadi ketong tuh, ketong semua ya, bapak mama bersaudara, ibarat pendayung yang ada menempuh perjalanan panjang. Kadang arus kehidupan mengalir tenang, tapi waktu lain justru terasa berat dan ada tantangan begitu di ketempung hidup. Persoalan juga macam-macam, persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kekhawatiran tentang masa depan. Nah, melalui lagu Dayung Arus ini, bapak-bapak saudara, kalau ketong dengar tuh, ketong seperti diajak untuk sonde menyerah ketika menghadapi derasnya arus kehidupan. Sebaliknya, ketong diajak juga untuk terus mendayung begitu ya, terus melangkah, tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pasti menyertai ketong perjalanan. Dan ini lagu juga kasih ingat ketong bahwa iman ini bukan berarti hidup tanpa masalah, oh bapak-bapak saudara, tapi keberanian untuk tetap bergerak maju meskipun ketong keadaan tuh ternyata sonde selalu muda. Dan tentunya bapak mama bapak saudara, dalam ketempung kehidupan kalau ketong merasa ketong sudah cukup berdoa, cukup beribadah dan lain sebagainya, cukup merasa membangun relasi yang baik tiap hari dengan pencipta kita, itu bukan berarti ketong juga terlepas dari masalah. Tetap pasti ada pergumulan-pergumulan, masalah hidup yang ketong harus lalui. Dan pagi ini mari ketong renungkan sejenak, bapak mama bapak saudara, mungkin ada di antara ketong yang sedang hadapi arus kehidupan yang berat. Mungkin ada impian yang belum tercapai atau rencana yang tertunda atau beban yang terasa begitu besar. Melalui ini lagu Dayung Arus nih, bapak mama bapak saudara, ketong tuh diingatkan untuk sonde barenti dan sonde kehilangan harapan. Selama ketong terus percaya dan berusaha tuh, pasti Tuhan akan tuntun ketong perahu kehidupan untuk menuju apa ya istilahnya, pantai harapan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi membeberkan tema dan fokus utama yang mau dicapai melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus 10 tahun kali ini dirancang untuk membangun basis data tunggal yang valid dengan menempatkan sektor UMKM serta industri rumah sebagai pilar prioritas pendataan. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi NTT Matamira Kale pada Selasa 23 Juni 2026. Ia memaparkan bahwa tema besar Sensus Ekonomi 2026 berpusat pada transformasi ekonomi digital dan penguatan struktur ekonomi nasional melalui pemetaan sektor real di tingkat daerah seperti NTT. Fokus utama sensus ini adalah merekam potret utuh perekonomian non-pertanian guna dijadikan fondasi kuat dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

km dengan depo waktu tempuh 35 menit. Ini air terjun kasih pengalaman yang memukau, dan secara kasat mata ini air terjun juga serasa tempat pemandian pribadi di ujung selatan NKRI. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Perempatan Rekupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya ya? Satu jam sudah beta menemani Bapak, Mama, Bah, Saudara dari jam 5 tadi. Dan waktu menunjukkan pukul 6 pagi nih Bapak, Mama, Bah, Saudara. Dan pastinya semua ada sibuk-sibuk untuk memulai hari, mulai dari setrika baju kantor mungkin, atau buru-buru siap sarapan, atau mungkin ambil waktu jogging-jogging sedikit dulu ya, supaya kasih peregangan buat otot-otot yang kaku karena semalaman tidur tidur terlalu miring mungkin. Ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di ketemu segmen Bapote ini kali ya. Ada topik menarik yang tentunya berkaitan juga dengan ketemu obrolan akamsi sebentar jam 9 pagi, dimana kali ini kita tahu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, siapa di sini yang sekarang son pakai medsos, semua dan di medsos media sosial masing-masing. Dan di era sekarang rasanya hampir sonde ada hari tanpa media sosial. Sama kayak ketong bangun pagi, ketong cekrek sedikit, ketong pun jendela, lihat indahnya matahari pagi, atau mungkin sambil jogging juga ketong cekrek sedikit, ketong mau posting ketong punya kegiatan di pagi hari dengan olahraga. Bangun tidur, tentunya ada yang langsung cek WA, cek di story Instagram, siapa yang seberapa banyak orang lihat, terus buka Facebook atau buka TikTok. Nah, media sosial ini memang sudah jadi bagian dari ketong pun keseharian ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara. Tapi pernah kosonde ketong tuh pikir bahwa apa yang ketong unggah di dunia maya tuh bisa berdampak juga untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga. Kadang karena ketong kayak terlalu terburu-buru atau kadang terbawa emosi, ketong langsung kayak share, bagikan sesuatu tanpa pikir deh akibat. Padahal jejak digital ini bisa bertahan lama dan sulit dihapus. Nah, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta mau tahu nih pendapat dari Bapak, Mama dong, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Menurut Besong ya, apakah ketong ini cukup bijak kosong deh dalam menggunakan media sosial? Apakah ketong pernah berpikir dua kali sebelum posting sesuatu di internet, di ketong punya sosial media masing-masing, atau mau sharing apa, ketong masih pikir, sharing begini nanti kira-kira orang baca ke mana ya, atau beta posting begini kira-kira nanti orang pandangan apa terhadap beta ya, kayak begitu. Dan satu lagi, kebiasaan apa nih yang Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong lakukan supaya media sosial ini jadi ruang yang aman dan nyaman bagi ketong sendiri, ketong keluarga, serta anak-anak di ketong sekitar. Beta tunggu buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau bergabung, yang mau sharing dengan beta kira-kira cukup bijak kok belum dipakai medsos nih. Melalui line telepon ya yang beta sudah buka di 0380 833 499, atau bisa chat beta di SMS atau WA Pro 4. Telepon juga boleh ya di WA-nya Pro 4, 0811 3820 1043.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Ya, satu dari miliknya Aldo dengan Jang Merasa. Pernah kok sonde. Bapak mama saudara sama kayak ini lagu ya. Orang posting lain tapi ketong yang tersinggung. Jadi tolong kok Jang Merasa. Jadi cocok deh ini lagu. Karena kan ketong semua nih bermedia sosial yang sebenarnya itu kalau dibilang seperti ruang publik ya. Bapak mama saudara, apa yang ketong tulis, komentari atau bagikan tuh bisa dibaca oleh banyak orang, termasuk anak-anak dan remaja. Nah, apalagi kalau yang masih baper-baper begitu tuh, orang posting apa, orang kritik apa, bagikan tentang apa, nanti ada-ada sayang merasa. Sama kayak lagu tadi, Jang Merasa. Karena itu, bapak-mama bahas saudara, membangun ruang digital yang aman tuh sonde hanya jadi tugas pemerintah atau platform media sosial. Tapi kotong pun tanggung jawab bersama sebagai pengguna. Hal sederhana yang bisa kotong lakukan tuh adalah membiasakan diri untuk, ya kotong pikir sejenak ya sebelum menggugah sesuatu. Mengunggah maksudnya, kotong posting sesuatu. Apakah ini informasi ini benar kok? Atau ini komentar yang kotong tulis nih jangan sampai bisa menyakiti orang lain kok. Atau misalnya kayak foto, foto atau video yang kotong bagikan tuh ini aman kok sonde dilihat semua kalangan. Ini nih pertanyaan-pertanyaan kecil yang bisa buat kotong pun media sosial tentunya jadi tempat yang lebih nyaman dan juga ramah. Nah, bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta masih menunggu buat bapak mama bapak saudara dong yang mau bergabung bercerita dengan beta di sini tentang topik yang menarik. Kira-kira menurut bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona nih ketong cukup bijak kok belum nih pakai ketampung media sosial? Terus pernah kok sonde ketong sampai berpikir dua kali sebelum ketong posting sesuatu di ketampung media sosial? Ya, beta menunggu buat bapak mama bapak saudara yang kepingin gabung atau mungkin pernah merasa tersinggung dengan postingan orang, merasa seperti disindir begitu di postingan orang. Aduh, jangan baper deh. Boleh gabung dengan beta cerita-cerita menurut pandangan bapak-bapak, bapak saudara dong seperti apa. Beta ingatkan kembali ya di line telepon Pro 4RR Kupang 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dengan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: RRI.co.id
7: RRI.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id

0: WA mah. Lihat ini doh, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, waktu menunjukkan 40 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna yang siap-siap masih seruput kopi dulu atau teh pagi dengan hati yang penuh semangat. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna yang entah mau langsung ke tempat kerja atau masih mampir untuk beli sarapan karena Sonde sempat sarapan, dan buat Bapak Mama dong yang kayaknya Sonde antar anak di sekolah karena semua anak-anak sekolah sedang libur semester dan kenaikan kelas, semangat juga, semoga hari ini menyenangkan. Nah, sebelum ketong memulai ketempung aktivitas sejenak nih, biasanya kan pasti ketong buka ketempung HP toh, ketong cek dulu notifikasi apa. Jangan kan di perjalanan baru bangun pasti ketong su cek ya. Ketempung tangan tuh pasti su otomatis cari gawai untuk mengecek pesan atau media sosial. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dunia digital memang su jadi bagian yang sonde terpisahkan ya dari ketemu kehidupan. Ketemu pagi-pagi mungkin su cari informasi atau langsung komunikasi dengan keluarga yang jauh lewat pesan singkat, terus cari materi-materi untuk pekerjaan hari ini, sampai cari hiburan. Semua ada dalam ketompung genggaman. Bahkan buat banyak anak dan remaja, dunia digital sekarang ini adalah tempat dong belajar, berteman, dan mengekspresikan diri. Tapi seperti halnya jalan raya nih, Bapak Mama, Bapak Saudara ya, dunia digital juga punya aturan dan diperesiko. Ada informasi yang belum tentu benar, ada juga komentar yang bisa melukai perasaan orang lain. Ada juga apa ya, berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial yang bisa membuat perempuan dan anak merasa sonde aman. Terkait juga dengan hal ini, sebentar di jam 9 di ketompung obrolan Akamsi ya, beta mau informasikan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita akan membahas satu topik yang menarik juga ya, yaitu membangun ekosistem digital yang aman bagi perempuan dan anak dengan narasumber-narasumber dua wanita hebat yang akan bergabung dengan ketong ya. Kira-kira seperti apa ruang aman bagi perempuan dan anak di media sosial ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan seperti halnya jalan raya yang beta sudah sampaikan tadi, dunia digital kan punya aturan dan resiko. Nah, karena itu ruang digital yang sehat sonde tercipta begitu saja pastinya. Itu harus dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ketong lakukan setiap hari. Nah, kira-kira kebiasaan kecil dan bijak apa tuh yang Bapak Mama, Bapak Saudara dong lakukan? Apakah Bapak Mama jatuh, Bapak Saudara dong juga termasuk pengguna sosial media yang bijaksana atau yang barbar? Kita tunggu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara masih sampai di jam 8 nanti melalui line telepon 0380 833 499 atau 0811 3820 1043.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Bapak mama bos saudara, tahu kosonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM. Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran investor dan perluasan ekspansi bisnis di Nusa Tenggara Timur kini membutuhkan kompas data yang akurat. Menjawab itu kebutuhan, hasil sensus ekonomi 2026 disiapkan untuk menjadi rujukan emas yang memotret secara detail peta usaha UMKM dari perkotaan hingga pelosok desa. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, dalam obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pada Selasa 23 Juni lalu. Ia menjelaskan bahwa salah satu output terbesar dari sensus 10 tahunan ini adalah tersedianya basis data ekonomi yang bersih, detail, dan mencakup seluruh klaster usaha. Ia menggarisbawahi bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai aspek regulasi atau perpajakan karena data individu dijamin rahasia oleh undang-undang. Tujuan utamanya murni untuk membangun basis data makro yang kuat demi kemajuan ekonomi NTT. Pindah ke informasi berikut.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memantau pembangunan tambak udang terintegrasi dan Kampung Nelayan Merah Putih pada Rabu 24 Juni kemarin. Dan ini rapat juga adalah tindak lanjut dari Surat Inspektur Jenderal KKP yang diikuti oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali dan Wakil Sumba, Bupati Sumba Timur Yonatan Hani. Irjen KKP Adi Tajudin Sutiawarman menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program prioritas Presiden di daerah. Dan menurutnya pembangunan tambak udang terintegrasi dan KNP ini juga ini juga program strategis yang sonde hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, tapi juga punya tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Bapote ya. Waktu menunjukkan 23 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dengan topik juga dunia digital yang aman tentunya dimulai dari ketong ya. Apalagi sesederhana berpikir sejenak sebelum menulis komentar ya Bapak, Mama, Mbak Saudara. Kalau ketong bermain sosmed nih, pasti itu jempol tuh akan gatal untuk mau tambah komen di orang pung postingan. Mungkin sederhana ketong sonde membagikan foto orang lain tanpa izin kayak begitu juga, atau apalah ya, sesederhana mengingatkan anak-anak di rumah supaya hati-hati saat interaksi dengan orang yang belum dikenal di internet. Ini nih langkah-langkah kecil yang rasanya kayak sederhana ya, terlihat sederhana tapi dia berdampak tuh bisa sangat besar bagi terciptanya ruang digital yang aman dan nyaman. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, seringkali ini ketong pikir juga bahwa menciptakan internet yang aman tuh itu tuh tugas pihak tertentu. Padahal ketong semua nih punya peran loh. Sebagai orang tua, ketong bisa dampingi anak saat menggunakan gadget. Terus sebagai pengguna media sosial, ketong bisa pilih-pilih dulu untuk sebarkan hal-hal yang positif. Dan sebagai sesama manusia juga, ketong bisa saling mengingatkan bahwa di balik setiap ketong punya akun media sosial tuh ada seseorang yang juga yang punya perasaan dan berhak mendapatkan rasa aman. Jadi beta mau tahu nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona mungkin bisa bagikan cerita juga, pendapat juga boleh. Karena biasanya pengalaman sederhana dari Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong bisa jadi inspirasi buat pendengar yang lain. Dan menurut Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kebiasaan kecil apa nih yang bisa kita mulai hari ini supaya dunia digital tuh jadi tempat yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Beta masih tunggu ya di 0380 833 499, atau SMS dengan WA Pro 4 0811 3820 1043.

Tong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dan merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Moneh Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Moneh Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dengak kanona, Kepala Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden di Kabupaten Sumba Timur. Itu dua program utama Presiden Prabowo Subianto di Sumba Timur, yaitu pembangunan tambak udang terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai penguatan sektor kelautan dan perikanan pembagian. Nah, komitmen ini juga disampaikan saat Dr. Fadli Afan Jafar menghadiri rapat koordinasi pemantauan pelaksanaan program prioritas presiden yang digelar pemerintah Kabupaten Sumba Timur di hari Rabu 26 Juni kemarin. Menurut Fadli, ini pertemuan jadi forum strategis untuk kasih kuat sinergi lintas sektor dalam memastikan program nasional ini berjalan sesuai dengan dompung target dan kasih dampak untuk masyarakat.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Lede Tadu dan Lede Lo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan Depung komitmen dalam mendukung pelestarian budaya berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Ini komitmen kembali ditegaskan dalam kegiatan penutupan Bulan Budaya dan Bahasa Gemit Sontetus Oeika di Desa Bomata Utara, Kecamatan Taibenu pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki yang menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkuat daya tahan sosial masyarakat sekaligus jadi fondasi pembangunan daerah yang berkarakter. Dia juga bilang pelestarian budaya soalnya boleh dilakukan secara seremonial tetapi harus jadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Pulau Sumba masih menyimpan terlalu banyak kampung adat seakan melengkapi keindahan alam tanah Marapu. Dan salah satu depung kampung adat yang masih menjaga tradisi Marapu adalah Kampung Adat Marapu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini kampung ada di Desa Wurahomba, Kecamatan Kodi, Kampung Adat Tosi yang berdiri megah merupakan sebuah kampung tradisional yang syarat sejarah dengan depung adat istiadat. Nama Tosi berasal dari kata To yang diepung arti orang dan Si yang diepung arti laki-laki merujuk pada sosok Rato Loge, laki-laki pertama yang menghuni ini kampung. Sampai ini saat, Tosi tetap jadi pusat kehidupan budaya Marapu yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh penghormatan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.